0: di media sosial-media sosial ternama. Pembentukan tim ini bertugas untuk mengatasi komentar negatif dan juga judi online. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, spam komentar yang berisi materi promosi judi online paling banyak ditemukan pada akun-akun media sosial berpengaruh daerah yang memiliki interaksi tinggi. Tim tersebut tidak hanya berisi perwakilan dari Komdigi dan platform Meta, karena tim itu juga akan melibatkan dari platform digital lain untuk mengatasi persoalan spam komentar.
1: Dan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta, kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat. Dan tentu juga melibatkan dari pihak kepolisian, nanti kami akan sampaikan temuan-temuan kami yang sudah secara formal juga diberikan kepada pihak kepolisian, pihak PPATK, dan juga OJK untuk ditindaklanjuti.
0: Adapun Direktur Kebijakan Publik dari Meta Platform, Sarim Aziz, menyambut baik kebijakan dari Komdigi selaya mengatakan bahwa semangat tersebut juga dilakukan oleh Meta Platform dalam memberantas komentar negatif dan juga judi online.
2: Ini sangat penting sekali bagi kami dan sejatinya memang semangat Komdigi dan Meta sama dalam hal memerangi judi online. Dan kami juga tidak mengizinkan hal tersebut, khususnya spam negatif di Meta. Bahkan kini sudah puluhan juta yang terlibat dalam judi online. Dan ini adalah kejahatan lintas negara di mana kita harus bekerja sama dalam memeranginya, karena ini sudah sangat terlalu besar dan sangat merugikan banyak negara.
3: Taken down almost 61 million gambling related contents in 2025.
0: Berdasarkan hasil pemantauan pemerintah, sebagian besar serangan spam komentar judol dilakukan dengan menggunakan akun-akun bodong atau dioperasikan oleh mesin maupun bot. Komdigi juga mencatat terdapat peningkatan komentar terkait judol sebanyak 128% dalam 2 pekan terakhir, yaitu selama 14 hingga 28 Juni 2026 dibandingkan dengan pemantauan Januari hingga 13 Juni 2026. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Perkara tersebut diduga berkaitan dengan praktek suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 9 orang diamankan di Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan 1 orang lainnya diamankan di Jakarta.
5: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Kuansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta. Dari 10 orang tersebut, KPK kemudian membawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif kepada sejumlah 5 orang, yaitu 3 orang dari pihak swasta, 1 orang merupakan PNS di Kabupaten Kuansing, dan 1 orang lainnya adalah pihak keluarga dari penyelenggara negara atau PN di Kabupaten Kuansing.
4: Dari 10 orang, KPK kemudian membawa 5 orang ke Gedung Merah Putih KPK untuk mendalami pemeriksaan intensif. Mereka terdiri dari 3 orang dari pihak swasta, 1 ASN, dan 1 anggota keluarga penyelenggara negara di daerah tersebut. Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat elektronik yang diduga berisi bukti transaksi keuangan serta 1 unit kendaraan roda 4 yang diduga digunakan sebagai instrumen suap. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kloter BTJ 14 Aceh merupakan kloter terakhir jemaah haji Indonesia yang sekaligus menandai tuntasnya seluruh operasional penyelenggaraan ibadah haji Debarkasi Aceh. Sariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
7: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anjar Simanjuntak menyambut langsung kepulangan jemaah haji kloter 14 asal Aceh kedatangan kelompok terbang terakhir itu sekaligus menandai selesainya seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi lebih dari 5.000 jemaah asal Aceh. Dan Hil mengapresiasi seluruh petugas haji yang telah memberikan pelayanan sejak proses pemberangkatan hingga pemulangan jemaah. Menurutnya, berbagai pembenahan yang dilakukan membuat kualitas layanan semakin baik hingga memberikan kenyamanan bagi para tamu Allah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Berikut keterangan dari Dahni Anjar.
8: Menerima kedatangan kloter terakhir jamaah haji Aceh dan jumlahnya 388 orang. Jadi jamaah haji terakhir dari Aceh hari ini kita terima pada pukul 5 pagi tadi tiba di asrama haji dan insya Allah beliau-beliau akan kembali ke kabupatennya masing-masing. Saya mendengar didampingi oleh Pak Anda dari pemerintah Aceh, kemudian ada Kak Kanil dan ada kepala asrama.
7: Dan pendengar dapat kami informasikan kembali bahwa faktanya Dahlil menegaskan peningkatan kualitas pelayanan harus terus dipertahankan dan menjadi bekal untuk menyempurnakan penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya. Dengan pelayanan yang semakin profesional, diharapkan kepuasan dan kenyamanan jemaah juga terus meningkat. Pada kesempatan yang sama, Dahlil turut menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya 19 jemaah haji asal Aceh, baik di Tanah Suci maupun setelah kembali ke tanah air. Ia berharap seluruh almarhumah dan almarhum mendapatkan husnul khotimah, sementara keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Demikian laporan Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi haji beralih ke Batam, pelayanan petugas PPIH Debarkasi Hang Nadim dinilai telah mempermudah proses kepulangan jemaah haji Indonesia. Reni Suarjana melaporkan selengkapnya.
9: Setelah menempuh perjalanan dari Arab Saudi, para jemaah haji menjalani tahapan kedatangan mulai dari pemeriksaan pengambilan barang bawaan hingga proses administrasi di asrama haji Batam. Seluruh proses berlangsung tertib dengan pendampingan petugas hingga para jemaah dapat mengikuti setiap tahapan dengan nyaman, termasuk bagi jemaah lanjut usia yang membutuhkan bantuan. Pelayanan tersebut juga dirasakan langsung oleh Halimah, jemaah haji asal Riau. Menurutnya, perhatian petugas selama proses kedatangan membuat para jemaah, khususnya yang sudah lanjut usia, merasa lebih tenang dan nyaman.
10: Sebagai jemaah yang sudah berusia, tentu kami merasa sangat terbantu dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh petugas. Petugas selalu siap membantu terama saat pengambilan barang bawaan dan proses pemeriksaan yang harus dilalui setelah tiba di tanah air.
9: Selain pelayanan yang dirasakan selama proses kepulangan, pengalaman menjalankan ibadah di Tanah Suci juga menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi para jemaah. Hal itu disampaikan Aklia Fahira, jemaah haji muda yang mengaku banyak memperoleh pengalaman baru selama berada di Mekah dan Madinah.
11: Alhamdulillah, saya senang sekali bisa menjalani ibadah haji tahun ini. Selain fokus menjalankan ibadah, kami juga masih sempat mengunjungi beberapa tempat bersejarah di sekitar Mekah dan Madinah. Jadi selain beribadah, kami juga bisa menambah pengetahuan tentang sejarah Islam secara langsung. Yang paling berkesan buat saya tentu saja saat berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
9: Kelancaran proses pemulangan ini menutup rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi jemaah embarkasi Batam. Para jemaah berharap pengalaman spiritual yang diperoleh selama berada di Tanah Suci dapat menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus membawa predikat haji yang mabrur setelah kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Dari Asrama Haji BP Batam, Batam Kepulauan Riau, Renita Suarjana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Batam kita beralih ke Makassar. Menyambut jemaah haji kloter terakhir yang tiba hari ini, Asrama Haji Debarkasi Makassar menyiapkan sejumlah tenan UMKM yang menjual oleh-oleh haji. Ana Rizka melaporkan selengkapnya. An.
7: Jemaah haji kloter terakhir Debarkasi Makassar dijadwalkan tiba hari ini di Asrama Haji Sudiang Makassar. Menyambut kepulangan tersebut, pihak asrama haji menyiapkan puluhan tenan UMKM sebagai solusi bagi jamaah yang belum sempat membeli oleh-oleh selama berada di Tanah Suci. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menggerakkan ekonomi lokal di tengah arus pemulangan jemaah haji. Kepala Asrama Haji Kelas 1 Makassar, Sulkifli Hijaz, mengatakan sebanyak 32 tenan telah disiapkan dengan berbagai pilihan produk mulai dari perlengkapan ibadah, makanan khas hingga cenderamata haji berupa boneka unta dan lainnya. Kehadiran tenan ini diharapkan mempermudah jemaah maupun keluarga penjemput untuk berbelanja oleh-oleh tanpa harus membawa dari Arab Saudi.
12: Kami menerima 3 saja, 3 juta saja belanja di asrama haji itu kita bisa menyelamatkan kurang lebih 54 miliar. Sebenarnya targetan itu sangat besar untuk bagaimana asrama haji ini menjadi pusat oleh-oleh kita di Indonesia Timur. Karena kenapa kita tahu jemaah haji di markas Makassar itu daya belinya sangat tinggi, dibuktikan dengan toko di depan di Nabawi itu rata-rata nama penduduk tokonya ada barang bawaan jemaah haji Makassar itu melebihi dan tangguh yang ke Indonesia.
7: Pihak asrama haji Sudia Makassar mencatat antusiasme pengunjung cukup tinggi, bahkan beberapa produk seperti sejadah dan boneka unta yang dijadikan oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman habis terjual. Dapat kami sampaikan bahwa dengan untuk hari ini jumlah kloter 43 kloter jemaah di Embarkasi Hasanuddin Makassar telah tiba di Makassar untuk hari ini dengan total jemaah dan petugas yang diberangkatkan 16.728 orang. Dari Embarkasi Makassar, Ana Rizka, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Polri menegaskan komitmen pengabdian melalui tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati setiap 1 Juli. Alina Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Laporan khusus. 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu.
2: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk menegaskan komitmennya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam pesan peringatan Hari Bayangkara ke-80, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan 80 tahun Bayangkara bukan sekadar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian yang dilandasi komitmen menjaga keamanan dan ketulusan melayani masyarakat.
1: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak, kesetiaan tetap menjadi hal yang utama.
2: Kapolri juga menegaskan pengabdian Polri dilakukan hingga ke berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Menurutnya, pengabdian tersebut akan terus dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan dan merawat harapan masyarakat.
1: Tiap jengkal negeri berhak merasakan kehadiran negara. Kami ada untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah.
2: Komitmen tersebut juga ditegaskan dalam pembukaan Pekan Olahraga Polri tahun 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan itu diikuti jajaran Polri, TNI, kementerian, lembaga, serta masyarakat. Dalam sambutannya, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, momentum Hari Bayangkara menjadi pengingat agar seluruh personel Polri terus hadir di tengah masyarakat.
3: Untuk itu, pada momentum peringatan Hari Bayangkara ke-80 ini, kita perlu meneguhkan kembali komitmen untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sosok pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang dekat, dipercaya, dan cintai oleh masyarakat. Komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan.
2: Wakapolri menambahkan, komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan, termasuk melalui olahraga yang mengajarkan disiplin, sportivitas, ketangguhan, dan kerendah hatian. Menurutnya, olahraga juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, memperkuat solidaritas, serta menumbuhkan budaya kompetisi yang sehat.
3: Kegiatan ini merupakan ajang pembinaan prestasi, pencarian bibit atlet profesional, serta sarana mempererat persaudaraan. Saya berharap seluruh peserta dapat menjadikan ajang ini sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan, memperkuat persatuan, serta membangun semangat kompetisi yang sehat.
2: Sebelumnya, Polri juga menggelar bakti sosial di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan menyalurkan 500 paket bantuan sosial kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80 sekaligus wujud kehadiran Polri dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Kombes Pol Imade Agus Prasetya meminta dukungan masyarakat agar Polri dapat terus menjalankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
4: Bapak Ibu sekalian, agar kami semakin dicintai oleh masyarakat. Kami bisa melaksanakan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Oleh sebab itu, silaturahmi hari ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat.
2: Selain mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, Polri juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Masyarakat juga diminta segera berkomunikasi kepada pihak terkait apabila menemukan permasalahan agar dapat diselesaikan bersama. Kombes Pol Imade Agus Prasetya mengajak masyarakat menjaga keamanan lingkungan serta membangun budaya tertib lalu lintas.
4: Jabat terkait ada sedikit masalah, jangan diam, dikomunikasikan, diselesaikan. Termasuk ketika di jalan raya, tolong tertib lalu lintas. Jangan karena ada polisi baru tertib. Jadi kita harus tertib karena diri sendiri, tertib karena keselamatan, tertib bukan karena ada polisi, sehingga Bapak Ibu sekalian putra-putranya dapat berbakti, berkarya, bermanfaat dan berguna bagi masyarakat bangsa dan negara.
2: Rangkaian Hari Bayangkara ke-80 mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Melalui rangkaian tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat secara humanis serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh hari ini.
5: Harapan saya di usia yang ke-80 tahun ini, Polri bisa terus memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat, semoga semakin profesional, cepat dalam merespon laporan masyarakat, dan juga selalu hadir memberikan rasa aman di lingkungan sekitar.
6: Menurut saya, momentum Hari Bayangkara ini bisa menjadi penyemangat bagi Polri untuk terus berbenah. Harapannya sih Polri semakin profesional, transparan, dan mampu memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan.
7: Harapan saya Polri bisa terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kalau masyarakat membutuhkan bantuan atau ingin membuat laporan, semoga prosesnya semakin mudah, semakin cepat, dan membuat masyarakat merasa puas dan nyaman.
8: Harapannya Polri semakin dekat dengan masyarakat dan mudah dihubungi ketika warga membutuhkan bantuan. Terus semoga pelayanan yang sudah ada bisa terus ditingkatkan sehingga masyarakat bisa merasa lebih nyaman dan juga terlindungi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari Bayangkara menguatkan profesionalisme kepolisian. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Marta Doki, dibacakan Hadani Sabil.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari Bayangkara menjadi momentum penting bagi Polri. Bukan sekedar perayaan, tetapi ruang evaluasi pengabdian kepada masyarakat. 80 tahun bukan perjalanan singkat. Tantangan menjaga keamanan semakin kompleks. Tema peringatan tahun ini, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, menegaskan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Komitmen itu harus diwujudkan. Masyarakat menuntut pelayanan cepat, adil, dan profesional. Kepercayaan publik lahir dari konsistensi tindakan, bukan slogan. Transparansi dan akuntabilitas wajib diperkuat. Penegakan hukum harus bebas diskriminasi. Tantangan keamanan terus berubah. Kejahatan siber, hoax, narkotika, korupsi, hingga perdagangan orang. Semua menuntut Polri adaptif. Pemanfaatan teknologi kini kebutuhan, bukan pilihan. Kualitas SDM menjadi kunci. Personil Polri harus berintegritas, kompeten, dan peka sosial. Sinergi dengan masyarakat tidak boleh diabaikan, sebab keamanan adalah tanggung jawab bersama. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum Hari Bayangkara adalah kesempatan memperkuat reformasi kelembagaan. Modernisasi harus berjalan seiring peningkatan pelayanan. Ukuran keberhasilan Polri bukan sekedar angka perkara, melainkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Selamat Hari Bayangkara ke-80. Semoga Polri makin profesional, humanis, adaptif, dan selalu hadir melindungi rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Gelombang panas yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim kini tidak lagi dipandang sebagai peristiwa semata atau yang sementara, melainkan risiko makroekonomi struktural yang dapat mengancam investasi dan juga produksi. Dari dunia olahraga, tim nasional Norwegia berhasil menyingkirkan Pantai Gading untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat ini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Indra Virgiantara.
10: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026. Norwegia
11: berhasil mengalahkan Pantai Gading dengan skor 2-1 dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kedua kesebelasan saling balas serang pada awal babak pertama. Hingga waktu 20 menit tidak ada serangan yang membahayakan gawang lawan. Peluang terbaik pertama Pantai Gading berasal dari akselerasi Ghislain Conan yang bisa membawa masuk bola ke kotak penalti. Namun tembakannya membuat bola bergulir menyusur tanah masih menyamping dari gawang pada menit ke-20. Norwegia akhirnya memecah kebuntuan dengan mencetak gol pada menit ke-39. Antonio Nusa menyarangkan bola ke gawang Pantai Gading, di mana Nusa menggiring bola ke dalam kotak penalti dan melepaskan sepakan yang membuat si kulit bundar meluncur mulus masuk ke gawang dengan lintasan yang melengkung.
12: Patrick Berg kepada Martin Odegaard, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Ada Antonio Nusa menusuk jantung pertahanan. Berhasil membuat gol cantik dengan tendangan kaki kanannya tadi yang menusuk, menghujam sisi sebelah kiri gawang Pantai Gading yang dijaga oleh Yahya Fofana.
11: Setelah gol itu, Norwegia dan Pantai Gading kembali terlibat pertukaran serangan yang tidak berujung gol hingga babak pertama usai. Pada babak kedua ditandai dengan upaya Pantai Gading merespon ketertinggalan. Diomede, Conan, dan Sangare mencoba memberi ancaman ke gawang Norwegia. Nicolas Pepe kemudian hadir dengan sebuah peluang pada menit ke-55 yang membuat kiper Orjan Nilan patut dapat ancungan jempol. Penyelesaian akhir Pepe dari jarak cukup dekat bisa diblok Nilan hingga gawang Norwegia tetap aman. Pantai Gading akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-74. Amad Diallo yang masuk menjadi pemain pengganti pada menit ke-60 bekerja sama 1-2 dengan Pepe, kemudian menggiring bola mendekati gawang dan melepaskan sepakan yang membuat gawang Nilan bobol. Sementara itu sebuah serangan pada menit ke-86 membuat Norwegia kembali memimpin. Erling Haaland berada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat menerima umpan dari Patrick Berg dan membobol gawang Pantai Gading.
13: Menusuk kali ini Martin Odegaard dalam kotak penalti kepada Erling Haaland. Haaland kembali mencetak gol di babak kedua ini melalui eksekusi yang sangat-sangat dingin.
11: Sementara itu tendangan bebas Diallo pada menit ke-6 injury time bisa ditepis dengan baik oleh Nilan. Skor 2-1 untuk Norwegia tidak berubah sampai wasit Jesus Valenzuela meniup peluit akhir. Hasil ini membuat Norwegia melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Brazil. Sedangkan Pantai Gading harus angkat koper dari Piala Dunia 2026. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pun. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif. Sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

0: 103, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
1: Polri hari ini memperingati Hari Bayangkara dengan tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Masyarakat berharap memang ada berbagai upaya evaluasi dari Polri, seperti bagaimana kepolisian semakin profesional, akuntabel, dan juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, seperti apa sebenarnya PR besar Polri ke depannya di tengah survei yang menyebut bahwa tingkat kepercayaan terhadap Polri makin meningkat di atas 80%. Kami sudah bersama dengan analis kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies ISES, Bambang Rukminto.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Bambang, selamat pagi.
3: Pagi,
1: Bang Bambang. Anda juga bisa berkomentar silakan ya di 021-352-3172 atau di 021-384-4545 atau di 021-386-6712. Pak Bambang, apa review jujur Anda tentang Polri di usianya ke-80 ini?
3: Ya, hadiah ulang tahun terbesar Polri di yang ke-80 yeah. ini adalah revisi Undang-Undang 2 tahun 2002 yeah. Dengan diterbitkannya Undang-Undang nomor 5 tahun 2026. Ini hadiah besar bagi Polri, tetapi ini bom waktu. Saya melihatnya bom waktu bagi yeah. masyarakat.
1: Kenapa bom waktu, Pak Bambang?
3: Karena gini, kita merefleksi dulu ke 80 tahun yang lalu
1: yeah.
3: ketika Raden Said Sukanto dilantik oleh Presiden Soekarno 1 tahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Itu adalah merupakan tonggak dari kepolisian kolonial menjadi kepolisian nasional yang yeah. Paradigmanya tunduk pada konstitusi seperti itu. Tapi dengan revisi Undang-Undang Kepolisian kemarin, ini ada pasal-pasal yang seolah Polri ini kembali menjadi kepolisian kolonial, bukan menjadi bayangkara negara,
1: ya.
3: Tetapi bayangkara kekuasaan, seperti itu. Yang bukan melayani, melindungi masyarakat, tetapi melindungi kepentingan-kepentingan strategis pemerintah
1: yeah.
3: seperti itu. Jadi ini adalah dua konsep yang sangat bertolak belakang dari semangat reformasi 98 yang mengembalikan jati diri Polri agar lebih profesional, independen, dan akuntabel seperti itu.
1: Yeah. Itu indikatornya apa? Anda bisa menyebut polisi arahnya berubah sekarang ini dengan adanya undang-undang itu?
3: Ada banyak pasal di Undang-Undang 5 tahun 2026, di antaranya pasal 14M,
1: yeah.
3: di mana pasal 14 huruf M ini menyebutkan bahwa salah satu tugas kepolisian itu adalah mendukung program prioritas pemerintah.
1: Yeah.
3: Ya, ini yang bertabrakan dengan semangat kepolisian yang yang melindungi, mengayomi masyarakat itu tadi gitu loh. Karena pemerintah itu adalah bagian dari political society.
1: Yeah.
3: Sementara kepolisian ini adalah civilian, bagian masyarakat sipil.
1: Yeah.
3: Gitu loh. Dalam demokrasi ini harus tetap dijaga keseimbangan, check and balances di sini harus dijaga keseimbangannya. Itu pasal 14 huruf M. Kemudian ada pasal 28A terkait dengan penempatan personil di luar kepolisian. Ada pasal 30 terkait dengan perpanjangan usia Kapolri. Kemudian ada pasal terkait dengan pengawasan internal, dan tidak ada pasal terkait dengan penguatan pengawasan eksternal.
1: Yeah.
3: Kompolnas masih berada di bawah eksekutif. Jadi bagaimana artinya kan bagaimana Polri ini akan berpihak pada masyarakat ketika semua elemen-elemen yang ada di dalam Undang-Undang 5 tahun 2026 ini berpihak berpihak pada kepentingan-kepentingan pemerintah. Dalam hal ini tentu sangat dalam bahasa politik adalah rezeki.

0: melakukan ya sejumlah perubahan lah agar masyarakat juga tidak melihat Polri sebagai yang disebutkan oleh Pak Bambang tadi berdasarkan undang-undang itu lebih kepada kepentingan pihak tertentu dibandingkan dengan masyarakat begitu.
1: Ya, kalau kita melihat survei terakhir kemarin, memang upaya untuk melayani masyarakat ini sudah semakin tinggi ya. Yeah. Masyarakat pun juga melihat ada kepuasan masyarakat terkait dengan pelayanan. Tetapi perkenankan saya skeptis karena ini salah satu bentuk cinta saya kepada kepolisian yeah. Republik Indonesia sebagai bentuk kritik, kontrol seperti itu. Terkait dengan survei tadi
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin Solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau
0: bang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Woi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woi, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: And it wasn't social intelligence, it wasn't good looks,

0: antrenya panjang banget, mana lagi basa-basahan gini.
1: Iya nih, ini aja aku udah dikejar-kejar deadline sama kerjaan.
0: Kayaknya aku harus nyelinap aja deh, biar bisa kebagian nih BBM-nya.
1: Iya nih, setuju. Aku juga, ntar kita nggak kebagian lagi.
2: Mohon maaf Bapak Ibu, silahkan sesuai antriannya. Dan satu lagi, berhenti resah dan panik. Stok BBM di Tanonia masih tercukupi. BBM tidak kehabisan.
3: Kepada masyarakat, diimbau untuk tetap tenang. Pasokan BBM masih aman dan tetap tersuplai. Tidak terganggu oleh bencana alam yang terjadi di wilayah Sumatera Utara. Karena akses BBM disuplai via kapal tanker. Silakan melakukan pengisian BBM di SPBU seperti biasa, tidak perlu menstok BBM berlebihan. Kepada para outlet pengecer, harap bersikap bijak dan tidak menimbun atau menaikkan harga BBM di luar ketentuan.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: coba lihat HP aku ini, 23 juta loh.
1: Wih, keren. Tapi kok kamu pesannya cuma air putih doang?
0: Hehehe, ya biasalah. Uangku udah habis buat beli HP.
1: Lah, HP-nya pro, hidupnya promo.
0: Gak apa-apa lah. Yang penting kameranya bening.
1: Lah, fotonya bening, tapi masa depan blur.
0: Nanti kalau udah viral, kan bisa di-endorse.
1: Endorse apa, Ran? Endorse hutang maksudnya?
0: Halah, yang penting gaya dulu, isi belakangan.
1: Gengsi tinggi, dompet tipis, itu bukan gaya, itu derita. Beli barang sesuai kemampuan aja, bukan demi perhatian.

0: Excuse me, do you know where the nearest market is?
1: Hah? Market? Market? Itu pasar kan? Zigzag. Salah.
0: Zigzag?
1: Lina. Ada bule nih, aku gak ngerti nih apa yang diomongin nih.
2: Tenang, Ar. Jangan panik. Baik amat. Bule itu cuma nanya pasar. Sini, aku bantu. Hello, the market is over there. Just 2 minutes.
0: Oh, great. Thank you.
1: Ajarin dong. Kok bisa lancar gitu?
2: Bisa karena dibiasakan, Ar.
1: Benar juga ya. Oke, Lin. Hari ini, Lin. Every day, yes.
2: Yah, minimal niatnya bagus dulu lah.
3: Belajar bahasa asing, apalagi bahasa Inggris, membuka banyak peluang. Mulai dari sekolah, pekerjaan, sampai komunikasi dengan orang dari seluruh dunia. Latihan kecil hari ini bisa menjadi kesuksesan besar besok.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pendidikan adalah jalan menuju masa depan Indonesia yang lebih maju. Melalui semangat Asta Cita, pemerintah terus mendorong pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat, termasuk melalui program Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat hadir sebagai ruang belajar yang terbuka, inklusif, dan memberi kesempatan bagi anak-anak bangsa untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun sosial. Dengan pendidikan yang merata, generasi muda diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, kreatif, dan siap membangun daerah serta bangsa. Mari bersama mendukung pendidikan untuk semua demi terwujudnya Indonesia yang adil, maju, dan sejahtera. Sekolah Rakyat membuka harapan, mencerdaskan masa depan.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Adventure Time.
1: It's time for Stopping Forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
0: We're coming in with the trading. And then belanja dengan santai.
1: Ingin dan menyenangkan.
0: Cucu Time jawabannya.
1: Di Cucu Time kita ngobrol bahas topik sehari-hari. Pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
0: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari. Dan lebih siap menghadapi dunia.
1: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan.
0: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
1: Dengarkan setiap hari Selasa pukul 5 sore
0: lewat radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook
1: dan juga streaming aplikasi RRI Digital Plus 1 Nia Selatan. So listeners and viewers, this is your time to grow.
0: Don't be shy.
1: Don't be afraid.
0: Let's speak up. Let's move on.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat siang untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan, kanal informasi dan juga inspirasi. Senang sekali berjumpa dengan Anda di Lintas Nia Selatan Siang bersama dengan saya saat ini Putri Duha yang selanjutnya menemani siang hari Anda. Dari pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga ke informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya ahum untuk kita semua para pendengar dimanapun berada di siang hari ini. Masih tetap semangat ya menjalani aktivitas di 1 Juli 2026. Wah, luar biasa sekali. Dan puji Tuhannya, kita sudah sampai menginjak bulan yang baru, yaitu di bulan Juli. Mungkin di bulan sebelumnya, di bulan Juni, kita sudah melewati berbagai hal, berbagai suka duka dan juga hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Kita bisa ambil pelajaran dan juga kita semakin semangat dan juga menata hidup menjadi lebih baik ke depannya ya pendengar. Nah, di bulan yang baru ini tepat tanggal 1 Juli 2026 selamat ulang tahun juga untuk pendengar yang sedang berulang tahun ya di tanggal 1 Juni 2026 dan juga selamat untuk kita semua yang sudah menginjak tahun masih dengan yang sama, bulan yang baru dan tanggal yang baru juga di bulan Juli ini. Semoga kelimpahan rezeki, kesehatan, hal-hal baik terjadi dalam hidup kita dan harapan juga di bulan ini semakin terkabul ya, apapun keinginan dan harapan kita bisa tercapai di bulan ini. Dan ya, setiap masalah pasti ada solusinya. Kita tetap semangat ya menjalani hidup ini meski surut suatu kehidupan ya kan yang kita alami, pastinya ada hikmat yang kita dapat petik. Yang penting kita tetap semangat karena hidup ini sekali gitu ya pendengar. Jadi berbuatlah baik dan tetaplah hidup dan juga berkarya terus dan berguna bagi setiap orang untuk pendengar dimanapun berada. Ya, di siang hari ini pastinya Putri akan menemani pendengar ya dengan deretan lagu-lagu populer Indonesia hingga nantinya ke formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat tentunya ya pendengar. Jadi jangan lewatkan untuk terus bergabung bersama dengan kita ya hingga nantinya ke formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kemudian pendengar di pukul 11 waktu Indonesia Barat juga nantinya kita akan hadirkan warta berita olahraga untuk pendengar, di mana nantinya kita akan bergabung dengan program A3 Jakarta. Dan untuk selanjutnya nanti juga kami akan hadirkan di pukul 11 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat dengan lagu-lagu mancanegara dan juga informasi baik dari dalam dan juga luar negeri. Kemudian di pukul 12 tepat waktu Indonesia Barat juga kita akan bergabung dengan program Satu Gunung Sitoli untuk mendengarkan hadiah duria tepat nantinya di pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan untuk selanjutnya pendengar, di pukul 13 waktu Indonesia Barat juga kita akan hadir di lintas Megatol Korwil 16 bergabung dengan program Satu Medan nantinya. Dan di pukul 13.30 sampai dengan nantinya pukul 15 waktu Indonesia Barat, seperti biasa di siang hari kita ada program acara hiburan untuk pendengar, yaitu di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Jadi jangan lupa untuk request lagunya nanti di Pro Dangdut dan juga akan ada topik menarik dan banyak banget cerita bareng kita nantinya di pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan di pukul 10 waktu Indonesia Barat ini akan menemani hari-hari Anda pendengar yang mungkin masih libur ya, untuk adik-adik di sekolah ya atau adik-adik yang sedang mempersiapkan diri untuk penerimaan siswa baru dan juga bagi mahasiswa-mahasiswa yang sedang mempersiapkan diri untuk ujian juga tetap semangat menjalani hari Anda dan semoga semuanya lancar. Dan apapun harapan di bulan ini juga semoga menjadi hal yang baik untuk kedepannya. Kita juga untuk pendengar yang sedang mendengarkan kita, baik yang sedang berada di rumah, semangat juga untuk ibu-ibu yang sedang memasak, yang sedang menyuci, mengambil pekerjaan baik yang berada di kebun dan sebagainya juga ya. Dan untuk pendengar yang sedang bekerja di kantor ya, atau mungkin sudah dalam perjalanan, tetap hati-hati juga untuk mendengar ya, dimanapun Anda berada. Masih semangat tentunya di pagi hari ini, meskipun cuaca kadang tidak menentu ya, karena di minggu pekan ini nanti pastinya satu minggu ke depan juga ini akan curah hujan di Pasar Teluk Dalam dan juga sekitarnya atau seluruh Kepulauan Nias. Oleh sebab itu sediakan payung sebelum hujan karena cuaca di Nias Selatan dan juga sekitarnya dilanda hujan. Ya, namun saat ini sudah kembali membaik, tapi kita tetap waspada baik pengendara roda 2 dan juga roda 4. Untuk roda 2 menggunakan helm dan kondisi aman mengendarai kendaraan Anda, membawa perlahan kendaraan Anda ya, jangan suka ngebut-ngebut ya. Perlahan tapi pasti dan keselamatan yang utama. Anda selamat, orang lain juga selamat. Begitu juga untuk pengendara roda 4 ya. Untuk mengendarai kendaraan Anda dengan perlahan juga, kondisi aman, serta menggunakan sabuk pengaman dan perhatikan kendaraan arus lalu lintas juga untuk keselamatan yang utama. Dan terakhir untuk pengendara jalan kaki ini ya. Jadi untuk pejalan kaki juga ya, tetap hati-hati untuk Anda, lihat kiri kanan depan belakang dan pastikan juga maksimal 2 orang di pinggir jalan agar tidak mengganggu para pejalan lainnya juga ya. Yang penting kita tetap happy, semangat di pagi hari ini karena pastinya kita akan menemani Anda dengan lagu-lagu populer Indonesia di pagi hari ini. Tetap bersama kami di 93,1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

berbincang seputar dunia UMKM bersama para pelaku UMKM Nias Selatan, kami hadirkan dalam program Cek UMKM. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM, hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM, hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Lavuria Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: to talk, time to learn, and time to grow together.
1: Welcome to Teacher Talk.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show, it's your moment to move ahead.
1: With kamu yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time, kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Plus 1 Nia Selatan. So, listeners and viewers, this is your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's speak up. Let's move on.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat siang untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi dari 93,1 FM. Masih bersama kami di siang hari ini bersama dengan Putri Duha yang menemani Anda. Dan di pukul 10:45 waktu Indonesia Barat ini, pendengar, saatnya masih kita akan hadir bersama dengan Anda. Namun untuk pukul 10:45 waktu Indonesia Barat ini, kita akan bergabung dengan program 3 Jakarta untuk langsung ya mengikuti siaran langsung sepak bola di mana round of 3-2 dari Stadion Mexico City di siang hari ini dengan juara grup A1 versus peringkat 3 grup CEFHI atau 3 CEFHI di mana sedang berlangsung live pertandingan sepak bola dunia di tahun 2026 ini, Meksiko versus Ekuador, kami hadirkan untuk Anda pada siang hari ini. Tetap bersama kami hanya di RRI Pro 1 Nia Selatan.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Tim Capi menatap ke depan, kirimkan bola langsung jauh ke depan. Namun halo kembali oleh sundulan kepala barisan pertahanan dari Meksiko. Coba jauh lebih bertahan, mencelapatkan serangan balik, terjadi pelanggaran kembali oleh pemain Ekuador terhadap pemain dari Meksiko, Santiago Jimenez, yang dapat benturan tadi sehingga berbuah pelanggaran bagi Meksiko. Masih di daerah pertahanannya sendiri, Santiago Jimenez mencoba bangkit. Ini di tekanan atau dari pelanggaran tadi oleh Vite. Jumlah pemain sebenarnya sudah 24-5 ya, sudah maksimal dengan pergantian pemain dilakukan oleh kubu Meksiko. Kemarin masih nomor 10 dari Kevin Rodriguez dari Ekuador. Sedangkan kesempatan adalah Nilo Stati mencari lawan yang lama, kembali di belakang dipotong lagi pemain dari Ekuador. Lalu penguasaan bola, Casiedo di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, kirimkan bola jauh ke depan. Namun kembali patah lagi tendangan Casiedo, melakukan tendangan jauh terlalu menyamping di sisi kanan. Bagaimana upaya dari Casiedo tadi dari luar kotak penalti, masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang dari Meksiko sejauh ini. peluang berbahaya hingga menit ke-85. Bagaimana juga Sebastian kita cocok juga begitu resah nampaknya melihat penampilan anak asuhnya yang belum menciptakan peluang berbahaya meski terjadi sejumlah pergantian pemain tadi telah dilakukan oleh Sebastian. Lemparan ke dalam kini bagi Ecuador, sedotan kepada Rodriguez, mencoba membangun serangan, balik patah di tengah jalan, ada Pascal, terjadi perebutan di sana, mencoba Macedo, sedotan lagi bola ke depan, mencari Guterres di sana, daripada di sekolah Jimenez, nomor 11 nampaknya dari Mexico, membentur tadi pemain dari Ecuador, upaya gagal lagi dari serangan pemain-pemain Meksiko. Ecuador mencoba kembali membangun serangan di sektor sebelah kanan, kirimkan bola jauh ke depan mencari kawan yang bebas, namun kembali lebih dekat penguasaan bola. Oh, hampir saja Power Angel, tekanan tadi dari Rodriguez namun berhasil diamankan oleh gawang Power Angel. Jatuhkan diri tadi meluk 10 pundar. Penahanan gawang saja sudah dilakukan. Bola melambung tinggi. Coba mencari pemain dari Mexico di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Ecuador. Bagi penguasaan bola. Pasai kini kembali oleh pemain Ecuador. Ada Piero Cincapi. Menatap ke depan dia. Kepada siapa akan diberikan. Coba menekan terus Ecuador. Di sisa-sisa menit babak yang kedua ini. Ada kapten kesebelasan. Casiedo. Masih Sasiedo mencoba alirkan ke sektor belah kiri. Ada Vite, masih Vite menguasai bola. Mencari kawannya berdiri bebas di sektor sebelah kiri. Bagaimana nomor punggung 26 tadi angkat langsung dari kotak penalti. Hal saja oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Nomor punggung 23 Jesus Gallardo. Lemparan ke dalam kini bagi Ecuador di sektor sebelah kanan. Bagaimana Preciado akan melakukan lemparan ke dalam. Preciado, apakah akan melakukan home play? Preciado sudah dilakukan. Jatuh ke penalti, mau coba disundul. Lalu coba dikejar lagi oleh Hincapi. Mundur ke belakang. Oh, dapat direbut lagi. Dapat kembali kuasai oleh pemain dari Meksiko. Kembali dapat dipotong lagi. Terjadi perebutan lagi. Masih kembali dapat di kaki pemain dari Ecuador yang mencoba merebut bola. Sodorkan bola ke tengah, sirimkan bola kepada Rodriguez, namun kembali sapu oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Kirimkan lagi bola ke depan, mencoba disundul oleh pemain nomor punggung 26 nampaknya dari Ecuador, Abel Medina Ortiz tadi. Namun masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang dari Meksiko. Menit ke-88, unggul 2-0, tampaknya juga cukup memberikan kepercayaan diri bagi Meksiko sejauh ini karena tidak terlalu memberikan tekanan keserangan yang berarti. Kirimkan bola ke depan, coba Ecuador. Ada lagi bagaimana Preciado, kirim ke layar tetap penalti, mencoba disundul, dihalau saja oleh Sanchez tadi. Mencoba dikejar oleh Hincapi di sektor sebelah kanan, dibayangi oleh Sanchez. Masih Hincapi di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Meksiko. Penguasaan bolanya terlepas, dibuang saja oleh pemain Meksiko lainnya tadi. Guterres di sisi kanan pertahanannya sendiri. Ada Ecuador masih mencoba menekan di sektor sebelah kiri. Alirkan lagi, kirimkan bola ke tengah, mencoba disundul. Lakukan kontrol bola sejenak, lakukan pergerakan. Namun masih terjadi perebutan. Oh, sayang sekali. Bagaimana upaya dari Ecuador tadi? Berbahaya serangan balik ini dari Meksiko. Mencoba menguasai bola. Ada Jimenez sekali di sana. Kirimkan umpan 1-2, dia berusaha bahaya. Oh, terjatuh. Bukan pelanggaran, saudara-saudara. Pemain dari Meksiko memasuki dari kotak penalti tadi. Berhasil dibuang saja oleh Preciado. Langsung jauh ke depan. Mencari kawannya beri bebas. Namun bola sudah keluar dari garis tadi. Mana upaya dari pemain-pemain Ecuador tadi mencoba melakukan serangan balik menyusul serangan yang dilakukan oleh pemain dari Meksiko melalui Orbelin Pineda tadi yang kerjasama dengan Jimenez, namun belum membahayakan. Beruntung tadi bagaimana aksi dilakukan oleh Sasiedo mengamankan daerah pertahanan dari Ecuador di babak yang kedua ini. Kita nantikan menit akhir babak yang kedua di waktu normal. Berapa menitkah? 7 menit nampaknya akan diberikan bagi pertandingan Meksiko Maroko menghadapi Ekuador di babak yang kedua ini. 7 menit waktu tambahan yang diberikan, kita nantikan. Meksiko kuasai bola, sodokan langsung jauh berbang kepada Pineda, atau juga di teres di sana. Namun lebih dekat lagi pemilik penguasaan bola dari Ekuador membangun serangan. Ekuador kirimkan bola ke depan mencari kawannya, namun dengan tenang saja berhasil dikuasai oleh Raul Rangel yang memainkan bola tadi bersama juga Jesus Gallardo di sektor sebelah kiri. Tendangan gawang saja bagi Meksiko sudah dilakukan oleh Raul Rangel. Bola melambung tinggi melalui garis tengah, mencuri ke Pineda, menguasai bola kini sektor sebelah kiri. Atau sebelah kanan, pertahanan dari Ekuador mendapat kotoran bola tadi. Aksi dari pemain Meksiko di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Ekuador. Lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Meksiko. Ada Gallardo, kita nantikan lemparan ke dalam. Gallardo akan menguasai bola dan lemparan ke dalam, pendek saja dia mundur. Ada gunaan waktu 6 tadi Lira, namun kembali dapat dicuri oleh pemain Meksiko. Masih di sektor sebelah kanan, lagi pada Jimenez, masih Jimenez, umpan 1-2 dia, kenal Lira dari kotak penalti, kirimkan ke tengah, berbahaya, kirim tendangan. Sayang sekali, aksi dari Orbelin Pineda nampaknya tadi berada di dalam kotak penalti dari Ekuador. Tendangannya, pressingnya tadi masih menyamping di sisi kiri gawang dari Ekuador yang dikawal oleh Hernan Galindez. Upaya lagi dari Ekuador di sisa menit-menit akhir lagi, bersiap-siap dia. Bagaimana pemain dari Ekuador mencoba mengurung kembali pertahanan dari Meksiko. Saciedo kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan dia. Preciado kirimkan umpan crossing, namun membentur tadi pemain dari Meksiko. Upaya lagi Pineda menguasai bola, pemain Meksiko mencoba menguasai bola, terjatuh Pineda. Orbelin Pineda tadi mendapat tackling cukup keras tadi dari Kendri di sisi kiri pertahanan dari Meksiko. Kedua kartu kuning bagi pemain Ekuador, Kendri. Punggung 10 Kendri Paes nampaknya yang sudah mendapat kartu kuning. Di 3 menit waktu berlangsung, waktu tambahan di babak yang kedua ini, tendangan bebas kini diperoleh oleh Meksiko. Ada lagi, bagaimana juga kita nantikan nampaknya ketegangan antara Jimenez dan juga pemain Piero dari Ekuador. Coba melakukan sedikit sawar kepada Piero Hencapi tadi. Kita nantikan bagaimana juga tadi memberikan arahan gimana menutup mulut. Kita nantikan kalau aksi menutup mulut ini nampaknya hukum berat ya Bung ya.
6: Betul, dan mungkin sudah ada satu atau dua kasus pemain ya yang melakukan komunikasi dengan menutup mulut, akhirnya harus mendapatkan kartu merah ya. Dan memang ini jelas bahwa seorang Piero Hincapi menutup mulutnya saat berkomunikasi dengan seorang Santiago Jimenez, dan tentunya wasit Slavko Vincic akan melakukan VAR review ya. Betul
5: ya, betul.
6: Dan possible red card untuk seorang Piero Hincapi pemain Arsenal yang baru saja mengantarkan Arsenal menjadi juara Premier League. Dan tentunya kalau ini menerima kartu merah akan menjadi akhir yang cukup pahit buat Hincapi ya di Piala Dunia ini, setelah Ekuador menyerang 0-2 dan kemungkinan seorang Piero Hincapi harus diusir keluar lapangan, harus mandi lebih dulu karena mendapatkan kartu merah.
5: Iya, hukuman yang berat bagi para pemain yang mengucapkan kata-kata sambil menutup mulutnya. Tentu wasit yang langsung memimpin, langsung memberikan review dan juga memberikan kartu merah. Slavko Vincic langsung memberikan kerugian tentu bagi Ekuador di akhir-akhir babak yang kedua ini. Memang tersisa kurang lebih 2 menit, namun harus kehilangan salah satu backnya di sektor sebelah kiri pertahanannya. Piero Hincapi harus keluar menyusul pelanggaran yang terjadi. Kita nantikan babak yang kedua, tersisa 2 menit ini, keunggulan 2-0 Meksiko dan atas Ekuador. Kita masih nantikan pertandingan kembali akan dilanjutkan. Tendangan bebas yang akan dilakukan oleh yang gawang Raul Rangel. Sudah juga bagaimana sejumlah pemain Meksiko maju ke depan, siap-siap untuk menerima umpan atau tendangan bebas yang sudah Raul Rangel sudah dilakukan. Mencoba mencari Raul Jimenez atau Jimenez tadi, angkat ke depan tadi, mencoba dihalau lagi, namun bola terlalu kencang bergulir saja di sisi kiri pertahanan dari Ekuador. Tendangan gawang bagi Ekuador, kita nantikan, sudah dilakukan cepat oleh Hernan, langsung jatuh di pertahanan dari Meksiko. Terjadi duel di udara di sana, disapu lagi, langsung jauh ke depan mencari Jimenez di sana, mencoba mengontrol bola. Jimenez dibayangi ketat, mencoba lagi kontrol sejenak. Jimenez dibayangi dua pemain dari Ekuador, namun pelanggaran nampaknya terjadi kembali di sisi kiri pertahanan dari Ekuador terhadap mana Jimenez yang saat ini masih tergeletak. Rebutan yang dilakukan tadi oleh nomor punggung 15 nampaknya Pedro Vite terhadap Jimenez, ya. Sebuah aksi yang sebenarnya tidak terjadi, namun pelanggaran dihasilkan bagi Ekuador. Di sisa menit kurang lebih beberapa puluh detik saja di babak yang dua ini, sudah dilakukan dengan bebas oleh penjaga gawang Hernan, berada di kotak penalti, namun lalu kencang juga datangnya bola, tidak mampu dikuasai oleh pemain.

kita nantikan bagaimana keriuhan gema di Stadion Mexico Stadium. Sudah dilakukan, namun dapat direbut pemain dari Ekuador. Sodokan mundur kepada penjaga gawang Hernan, angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi, jatuh dari pertahanan Denis, mencoba dikelola oleh Montes, kirimkan bola ke depan, mencoba dikelola Pineda, bayangi oleh Preciado, bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam kiri bagi Ekuador, mundur ke belakang kepada Hernan, penjaga gawang dari Ekuador mencoba keluar dari sarangnya, juga sejumlah pemain Ekuador langsung maju ke depan, bola

0: Moses Caicedo, nampaknya kapten sebelasan dari Ekuador yang mendapatkan kartu kuning, pemain yang berkiprah di Liga Inggris bersama Chelsea ini dan menjadi andalan lini tengah juga dari timnas Ekuador, sudah melewati batas waktu namun masih bergulir. Kita masih nantikan bagaimana wasit memimpin jalannya pertandingan Slavko Vincic untuk menghentikan peluit panjangnya. Ya, masih terjadi bergol. Sargina Sasiedo kirimkan bola ke depan namun jatuh di kaki pemain Meksiko. Kirimkan lagi ke depan kepada Pineda di sana. Mencoba menggiring sektor sebelah kanan pertahanan dari Ekuador. Namun bersama dengan itu sudah ditiupkan peluit panjang oleh wasit Slavko Vincic. Tanda berakhirnya babak yang kedua ini, kemenangan bagi timnas Meksiko atas Ekuador di babak 32 besar dengan skor 2-0 menjadikan Meksiko tuan rumah kedua yang lolos ke babak 16 besar nih Bung Henry. Bagaimana nih Bung?
1: Ya, rekor Meksiko rapornya masih sempurna ya. 4 pertandingan dari fase grup mereka selalu menang, mencetak total 8 gol dan yang terpenting adalah sama sekali belum pernah kebobolan ya, clean sheet. Dan ini menjadi kemenangan pertama Meksiko di fase knockout Piala Dunia sejak terakhir kali mereka merasakannya di tahun 1986, 40 tahun yang lalu ya, saat mereka menjadi tuan rumah. Dan tentunya khusus Ekuador, mereka telah berusaha memperbaiki penampilan di babak kedua dengan perubahan formasi 4-4-2 lalu beralih ke 3-5-2. Tapi memang menjadi PR dari Ekuador adalah mereka tidak memiliki pemain yang memiliki individu bagus ya. Tidak ada pemain yang berani duel satu lawan satu, coba melewati dengan dribble. Itu mungkin yang missing dari lini serang dari Ekuador. Meskipun tadi pelatih Sebastian Bocacoche sudah menurunkan 3 pemain lini serang baru, ada Kevin Rodriguez, ada Jordi Caicedo, ada Kendry Páez, tapi itu masih belum bisa menodai rekor 100% tanpa kebobolan Meksiko di Piala Dunia ini.
0: Ya, jika melihat rekor dari Meksiko tersebut, apakah cukup menjanjikan jika melihat alur nanti lawannya akan bertemu di babak 16 besar ini?
1: Ya, dan yang pasti ada dua hal yang terlihat dari Meksiko di laga ini ya. Di mana babak pertama mereka memperlihatkan lini serangnya sangat luar biasa, variasi serangannya, kombinasi serangannya juga cukup membuat lawan kerepotan. Di babak kedua, Meksiko menunjukkan wajah lain. Mereka juga bisa bertahan dengan sangat rapat sekali meskipun Ekuador terus menyerang sehingga memang clean sheet-nya tetap terjaga. Nah, di fase berikutnya di mana Meksiko kemungkinan akan bertemu Inggris atau Kongo yang masih belum bermain, dan jika memang bertemu Inggris itu akan menjadi ujian sesungguhnya untuk skuad asuhan Javier Aguirre, karena Inggris dikenal memiliki banyak pemain sekali dengan individu bagus seperti Bukayo Saka, ada Jude Bellingham, yang tentunya akan menjadi ancaman, akan menjadi tantangan utama untuk kuartet lini belakang Meksiko yang sejauh ini masih bermain sangat sempurna di Piala Dunia.
0: Ya, baik, terima kasih Bu Henry, dipandangkan dimanapun Anda berada. Terakhir sudah bagaimana laporan pandangan mata kami pertandingan di babak 32 besar antara Meksiko menghadapi Ekuador dengan skor 2-0 menjadikannya Meksiko lolos ke babak 16 besar dan menunggu lawannya yaitu Inggris atau Kongo yang akan bermain malam hari nanti dan juga akan disiarkan langsung laporan pandangan matanya bersama Radio Republik Indonesia di program 3 dan juga program 1 seluruh Indonesia. Kita akan kembalikan kepada Hana Pratiwi untuk meneruskan bagaimana acara selanjutnya.
2: Baik, terima kasih Indra Virgiantara telah menyampaikan ini laporan langsungnya terkait juga Timnas Meksiko versus Timnas Ekuador. Nah, ini Bung Henry, kalau dilihat-lihat ya tadi di babak pertama itu lebih langsung gol begitu 2-0. Apakah juga ada faktor kelelahan ini di babak keduanya Bung Henry?
1: Ya, apakah memang Meksiko menerapkan strategi berbeda ya di babak kedua ya, karena memang merasa bahwa 2 gol sudah cukup ya untuk mengamankan atau mengunci kemenangan, sehingga memang di babak kedua tim asuhan Javier Aguirre ini bermain sedikit mengendur, intensitas serangannya berkurang, dan bahkan tadi Javier Aguirre juga sempat menarik keluar beberapa pemain bintangnya ya, seperti Quinones yang menyumbang 1-1 asis, lalu juga ada Alvarado ditarik keluar, ada Raul Jimenez juga ditarik keluar, yang menandakan bahwa memang Javier Aguirre ingin memberikan kesempatan untuk para pemain yang selama ini di Piala Dunia 2026 ini masih minim bermain, salah satunya Santiago Jimenez. Dan strateginya sangat berhasil ya, membuat Ekuador sangat sulitan sekali mencetak gol ke gawang Meksiko.
2: Ah, oke. Nah, Bung, apakah juga ada faktor pengaruh tadi ditunda karena cuaca buruk? Jadi seperti unmood begitu istilahnya, Bung Henry?
1: Ya, seharusnya tidak ya, seharusnya ya. Karena memang mungkin salah satu faktor pembeda di laga ini adalah bagaimana Meksiko tadi memulai pertandingan dengan sangat-sangat kencang ya startnya ya. Dan itu membuat

0: Ekuador begitu kewalahan, dan dua gol yang dicetak Quinones di menit ke-22 dan juga Raul Jimenez di menit 31 itu memang buah dari start kencang yang dilakukan oleh Meksiko. Dan bahkan mungkin tadi Meksiko memiliki peluang cukup banyak dan layak ya unggul lebih dari 2-0 di laga di babak pertama tadi. Dan tentu ini menjadi akhir yang pahit buat Ekuador, apalagi tadi di menit 90+5 back mereka yaitu Paulo Hinchepi harus mendapat kartu merah ya. Tentunya ini menjadi akhir perjalanan dari Ekuador, dan tentu khusus Meksiko sejauh ini salah satu tuan rumah di Piala Dunia tahun ini, tampil menjanjikan, masih tanpa kebobolan dari fase grup, dan tentunya langkah di babak 16 besar sama-sama kita tunggu, karena kemungkinan akan bertemu pemenang antara Inggris dan juga menghadapi Kongo ya.
1: Oke. Nah, Bung Henry, ini juga apakah karena faktor tuan rumah istilahnya jadi tertekan sekali begitu, harus menang begitu?
0: Ya, sejauh ini memang dukungan dari fans dari Meksiko bisa ditularkan menjadi energi positif ya untuk Raul Jimenez dan kawan-kawan di lapangan. Terbukti sejak fase grup sampai sejauh ini mereka total sudah mencetak 8 gol dan tanpa kebobolan, yaitu sebuah rapor yang luar biasa. Dan sejauh ini juga fans dari Meksiko sudah memberikan kontribusi luar biasa di setiap pertandingannya melalui dukungan-dukungannya ya. Dan bahkan kemarin satu hari sebelum pertandingan mereka itu mendatangi hotel para pemain Ekuador, mereka menginap ya, dan terus melakukan yel-yel, sehingga memang mungkin tidur dari pemain Ekuador ini sedikit terganggu ya dengan yel-yel mereka. Dan mungkin sejauh ini dukungan dari fans Meksiko ini sangat luar biasa, dan mungkin dibandingkan dengan dua tuan rumah lainnya, Kanada, Amerika Serikat, Meksiko menunjukkan permainan lebih energi, dan juga secara strategi juga mereka bermain lebih baik, lebih enak ditonton daripada Kanada maupun Amerika Serikat ya.
1: Oke, nah Bung Ipua, itu adalah salah satu strategi mungkin supaya memang ke tempat hotelnya Ekuador, tempat tidurnya begitu, wah jadi gak tenang begitu.
0: Dan memang salah satu sudah terbiasa ya, apalagi itulah keuntungan di mana status sebagai tuan rumah ya, karena tentunya mereka akan mendapatkan dukungan sangat luar biasa. Dan apalagi di laga hari ini pun Meksiko bermain di Mexico City Stadium yang merupakan stadion yang sangat megah sekali di Meksiko, stadion yang memiliki kapasitas 80.000, dan bisa dibayangkan stadionnya full house dan harus menghadapi tantangan, menghadapi rintangan dari para penonton, itu akan menjadi perjuangan sangat sulit untuk tim manapun yang menghadapi Meksiko di babak 16 besar nanti. Dan itu juga akan menjadi ujian yang sangat luar biasa bagi Inggris ya, jika nanti salah satu favorit dan jika bisa mengalahkan Kongo, mereka akan menghadapi Meksiko dengan segala tantangannya ya, yang saat ini bisa dirasakan oleh Ekuador, sehingga mereka bahkan harus mengakhiri laga ini dengan 0 gol ya, yang tidak bisa mencetak gol ke gawang Meksiko.
1: Apakah juga mungkin terhimpit tekanan psikologis tadi ini Bung Henry, sudah didatangi hotelnya, lalu juga ini stadionnya full house begitu ya, ibaratnya ya gimana nih mau menangnya begitu
0: ya. Mungkin ada faktor itu, tentunya ada ya, tapi sebenarnya Ekuador kalau kita melihat dari sisi skuadnya, sebenarnya mereka juga tidak buruk-buruk amat ya. Mereka punya Moises Caicedo, punya Ener Valencia, tapi memang di laga ini mereka tampil underperform, dan pelatih Sebastián Butacoce juga tadi sudah coba untuk mengubah formasi. Di babak pertama main 4-4-2, di babak kedua main 3-5-2, tapi memang belum bisa membuahkan hasil. Tapi memang patut, mungkin nanti di konferensi pers seorang Butacoce bisa bilang, mungkin apakah gara-gara kurang tidur nih pemain karena ditetangi supporter Meksiko, itu menjadi sedikit pengaruh lah dari performa mereka di pagi ini.
1: Oke, Bung Henry, terima kasih ini sudah memberikan analisisnya ya Bung Henry ya, di Timnas Meksiko versus Timnas Ekuador. Sampai tadi juga ada analisis terkait jam tidurnya juga bahkan ya Bung Henry. Terima kasih Bung Henry. Oke, salam olahraga.
0: Olahraga jaya.
2: Ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Meksiko versus Ekuador. We'll be right back.

0: pukul 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Prancis maju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai pulangkan Swedia. Timnas voli putra Indonesia naik ke peringkat 43 dunia setelah juara AFC Men's Cup 2026. Berstatus free agent, LeBron James tinggalkan Los Angeles Lakers. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Prancis melangkah ke babak 16 besar dengan percaya diri setelah menekuk Swedia di Stadion MetLife, Amerika Serikat dini hari tadi. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Prancis melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Swedia 3-0. Les Blues tampil dominan sepanjang pertandingan di MetLife Stadium, Amerika Serikat dini hari tadi. Swedia membuka pertandingan dengan penuh percaya diri melalui Alexander Isak. Namun, tembakan awalnya masih terlalu lemah sehingga mudah diamankan kiper Mike Maignan. Setelah meredam tekanan lawan, Prancis perlahan mengambil alih jalannya pertandingan. Michael Olis dan Ousmane Dembele menjadi motor serangan untuk melayani Kylian Mbappe. Mbappe sempat membawa Prancis unggul ketika laga memasuki menit ke-20. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside. Meski gagal membuka keunggulan, Prancis tidak mengundurkan intensitas serangan. Mbappe dan Olis bahkan sama-sama membentur tiang gawang dalam rentang 5 menit. Kesabaran Les Blues akhirnya membuahkan hasil menjelang turun minum. Kerjasama antara Olis, Dembele, dan Mbappe berakhir dengan gol pembuka pada menit ke-45. Keunggulan Prancis bertambah pada menit ke-53 melalui Bradley Barcola. Penyerang Paris Saint-Germain itu menutaskan umpan terobosan matang dari Michael Olis. Tidak lama berselang, Mbappe kembali menunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin lini depan. Ia mencetak gol kedua pada menit ke-74 setelah menerima umpan akurat dari Olise. Skor 3-0 bertahan hingga peluit akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis Didier Deschamps mengatakan timnya sempat memulai pertandingan dengan rasa kurang percaya diri. Namun, ia memuji penampilan pemainnya yang berhasil tampil terbaik hingga akhir pertandingan.
2: On a fait ce qu'il fallait même si on a eu un premier quart d'heure un peu.
3: Kami melakukan apa yang harus kami lakukan meski kami sedikit kurang percaya diri pada 15 menit pertama. Namun kami memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang. Satu-satunya penyesalan adalah seandainya kami lebih efisien di babak pertama, kami bisa saja memenangkan pertandingan ini. Namun kami membuat mereka begitu banyak berlari sehingga di babak kedua jelas terlihat mereka lebih kelelahan. Tapi ya, selamat kepada para pemain atas apa yang telah mereka lakukan.
1: Sementara itu, kepala pelatih Swedia Graham Potter mengatakan tim yang lebih baiklah yang memenangi pertandingan.
4: Well, the better team won. Congratulations to France.
3: Tim yang lebih baiklah yang menang. Selamat untuk Prancis. Menurut saya dalam hal permainan kami harus tampil sempurna dan bahkan jika kami melakukannya, saya tidak yakin itu akan cukup. Jika saya jujur sepenuhnya, karena lawan berada di level yang tinggi, saya pikir kami memulai pertandingan dengan baik. Pertahanan kami kokoh. Ada beberapa pulang, beberapa momen, tapi tidak sebanyak yang kami harapkan. Di paruh kedua babak pertama, kami semakin terdesak ke belakang.
1: Atas kemenangan ini, Prancis kini menjadi pencetak gol terbanyak di turnamen dan tidak ada yang berani menghadapi mereka di babak selanjutnya, apalagi Paraguay yang menunggu di babak 16 besar. Kekalahan pertama Swedia melawan mereka di turnamen sepak bola terbesar membuat mereka tersingkir dari edisi kali ini dengan lesu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Norwegia mengalahkan Pantai Gading 2-1 melalui gol dramatis Erling Haaland di menit 85, mengamankan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Antonio Nusa membuka keunggulan di menit 38 sebelum Amad Diayo menyamakan kedudukan di babak kedua. Haaland memanfaatkan umpan Patrick Berg untuk mencetak gol penentu kemenangan. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Norwegia yang kini melaju ke babak 16 besar untuk ketiga kalinya. Nusa mengungkapkan fokus saat ini adalah menikmati momen sebelum melakukan analisis untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kami saya hanya akan mencoba menikmatinya sekarang di pertandingan ini, dan tentu saja kami akan melakukan analisis di hari-hari berikutnya. Tetapi sekarang yang penting adalah untuk menikmati momen ini, dan kemudian kita akan melihat apa yang perlu kita lakukan selanjutnya.
2: Enjoy this moment and then we'll for sure look what we need to do next game.
0: Norwegia selanjutnya akan menghadapi Brasil pada Senin 6 Juli dalam ujian berat berikutnya. Sementara itu, hasil lainnya, Mexico sukses menundukkan Ecuador dengan skor 2-0. Gol-gol Mexico diciptakan Julian Quinone di menit ke-22, Raul Jimenez di menit ke-31. Atas hasil ini, Mexico ke-16 besar Piala Dunia 2026 menyusul Norwegia dan Prancis. Dari serba-serbi Piala Dunia, komunitas Difabel Netra di Makassar merencanakan ajang dengar bareng untuk pertandingan besar di Piala Dunia 2026. Laporan Zainal Abidin.

dari kabar Liga Spanyol. Barcelona mengumumkan kepergian Ansu Fati ke Monaco dengan kesepakatan permanen senilai 11 juta euro setelah ia dipinjamkan musim lalu. Fati yang sempat luput dari perhatian karena cedera bangkit kembali di Liga 1 dengan 11 gol dalam 25 penampilan Liga dan 12 gol di semua kompetisi. Meski ia tidak kembali ke tim nasional Spanyol, ia menandatangani kontrak 4 tahun dengan Monaco. Dengan kepergian Fati, Barcelona menghemat gaji tahunan 6 juta euro dan mempertahankan persentase penjualan kembali. Fati akhirnya memutuskan melanjutkan perjalanan bersama Monaco setelah opsi pembelian diaktifkan. Kinerja impresifnya di Monaco membuat keputusan ini menjadi langkah strategis bagi kedua klub.

0: dari arena tenis. Serena Williams gagal dalam comeback yang dinantikan setelah absen 4 tahun di Wimbledon. Ia kalah 6-3, 6-7, 6, 6-3 dari petenis Australia peringkat 87 dunia. Maya join di putaran pertama Wimbledon. Join yang bahkan belum lahir saat Williams memenangkan 7 gelar Grand Slam pertamanya, tampil percaya diri dan menghasilkan kemenangan paling menonjol dalam karirnya. Williams yang bermain tunggal kompetitif pertamanya sejak US Open 2022, sempat menyelamatkan match point dan merebut set kedua melalui tiebreak, namun akhirnya kalah. Join mengaku tidak tahu apa yang terjadi dan ini adalah mimpi sejak kecil di mana ia kemudian menghadapi Serena.
1: It was amazing and yeah, stepping out on court with Serena was
2: saya melangkah ke lapangan bersama Serena.
1: Something I never thought I get to do.
2: Yang tidak pernah saya bayangkan akan bisa saya lakukan.
1: Yeah, I mean,
2: maksud saya, saya rasa belum sepenuhnya mencernai.
0: Selanjutnya, Join akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala di babak kedua. Williams yang berusia 44 tahun gagal menjadi wanita tertua yang memenangkan pertandingan tunggal di Wimbledon sejak Martina Navratilova pada tahun 2004. Kabar dari basket NBA. LeBron James berstatus free agent dan bersiap meninggalkan Los Angeles Lakers setelah 8 musim untuk mencari tantangan baru di musim ke-24 karirnya. Agennya Rich Paul mengkonfirmasi keputusan ini. Meski Lakers disebut ingin mempertahankannya, LeBron menilai bersama Lakers dirinya mempunyai banyak pengalaman yang luar biasa.
3: Ini merupakan pengalaman yang luar biasa. Menurut saya, tim ini bahkan lebih baik. Meskipun kami membawa pulang medali emas, saya rasa tim ini bisa lebih baik lagi. Hanya penambahan yang telah kami tambahkan. Jadi, saya sangat menantikannya.
0: Selama membela Lakers, James mempersembahkan gelar juara NBA 2019-2020 dan meraih MVP Finals. Ia dikaitkan dengan Golden State Warriors dan tim lain di bursa agen bebas. Pada musim 2025-2026, LeBron mencatat rata-rata 20,9 poin, 7,2 assist, dan 6,1 rebound per game dalam 60 pertandingan. Keputusan akan mengakhiri kebersamaan 8 musimnya dengan Lakers dan membuka peluang bagi klub lain untuk mendapatkan jasa pemain veteran berusia 41 tahun tersebut. Bursa agen bebas kini menjadi sorotan dengan masa depan LeBron James yang belum pasti.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persija merekrut Akil Safik sebagai penjaga gawang baru dengan kontrak satu musim untuk Super League 2026-2027. Kiper berusia 27 tahun ini sebelumnya tampil konsisten bersama Bayangkara Presisi Lampung FC dengan 88 penyelamatan dan 9 clean sheet dari 30 laga. Akil juga memiliki pengalaman membela timnas Indonesia di berbagai kelompok umur dan mengikuti pemusatan latihan proyeksi SEA Games 2021. Lewat laman official Instagram Persija, Akil bertekad membantu Persija meraih trofi musim depan.
5: Saya datang dengan semangat baru dan harapan baru. Semoga kita bisa berjuang bersama demi Persija meraih prestasi dan menjadi juara. Dengan musim yang kemarin positif, performa saya yang positif, saya ingin membantu Persija meraih prestasi terbaiknya, mengangkat trofi di akhir musim.
0: Kehadirannya memperkuat skuad yang kompetitif di setiap lini dengan persaingan positif mendorong setiap pemain berkembang. Dari arena voli. Timnas voli putra Indonesia naik ke peringkat 43 dunia setelah menjuarai FVC Men's Cup 2026, melonjak dari peringkat 55 dengan total 101,75 poin. Ini adalah lonjakan peringkat tertinggi di Asia, naik 7 peringkat dengan tambahan 102 poin dari turnamen tersebut. Indonesia kini berada di peringkat ke-8 Asia di bawah Jepang 4 dunia, Iran 16, Qatar 22, Korea Selatan 25, China 31, Bahrain 41, dan India 42. Peta kekuatan Asia masih didominasi Jepang di posisi teratas, diikuti Iran, Qatar, Korea Selatan, China, Bahrain, India, Indonesia, Pakistan, dan Australia. Tim asuhan Raidel Toiran berhasil meraih tambahan poin signifikan yang mengangkat posisi Indonesia di kancah voli Asia. Peringkat Asia didominasi Jepang, Iran, dan Qatar sebagai tiga besar. Informasi lainnya. Pebasket Dallas Mavericks Kyrie Irving meyakini anak-anak Indonesia memiliki potensi berkembang hingga menjadi bintang NBA dengan syarat mendapat dukungan keluarga, lingkungan, dan pembinaan tepat sejak dini. Ia melihat antusiasme tinggi generasi muda Indonesia saat menghadiri World Tour 2026 di Jakarta. Irving menekankan pentingnya tekad kuat dan identitas diri tidak hanya melalui permainan di lapangan, tapi juga nilai-nilai yang dibangun sepanjang karir. Irving berharap kunjungannya memotivasi anak Indonesia untuk menekuni bola basket dan mengejar mimpi tampil di level tertinggi dunia. Ia mendorong orang tua untuk mendukung penuh anak-anaknya di dunia olahraga, khususnya bola basket. Irving adalah bintang NBA dengan berbagai penghargaan termasuk Rookie of the Year, MVP, NBA, All-Star Game, dan juara NBA bersama Cleveland Cavaliers. Kita beralih ke arena ring. Perbatik menyatakan 19 petinju putra dan putri Indonesia siap berlaga di kejuaraan tinju U19 dan U23 Asia 2026 di Jakarta pada 3 hingga 16 Juli. Para atlet telah menjalani persiapan maksimal termasuk pemusatan latihan di Vietnam dan berat badan mereka sudah sesuai kelas. Perbatik tidak membebani target medali, melainkan fokus pada kemampuan terbaik dan tampil percaya diri di hadapan publik sendiri. Kejuaraan diikuti lebih dari 400 petinju dari 26 negara Asia, menjadi kesempatan penting bagi atlet muda Indonesia untuk mengukur kemampuan dan menambah pengalaman internasional. Hasil kejuaraan diharapkan menjadi modal penting dalam pembinaan menuju ajang internasional yang lebih tinggi. Perbatik optimis para petinju muda mampu menunjukkan perkembangan positif di level Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, selamat siang untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan di 93,1 MHz dimanapun Anda berada. Di siang hari ini kita kembali ke RRI Pro 1 Nia Selatan setelah kita bergabung dengan program 3 Jakarta. Sudah menunjukkan pukul 11.33 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini dengan lagu-lagu populer mancanegara dan juga informasi terkini baik dari dalam dan juga luar negeri akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di RRI Pro 1 Nia Selatan.

Masih bersama kami di 93,1 MHz dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Kita hadirkan informasi terkini untuk Anda mendengar di mana Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara Hari Ulang Tahun atau HUT ke-80 Bhayangkara di Satlat Brimopolri Cikes Kabupaten Bogor di Jawa Barat pada Rabu hari ini 1 Juli 2026. Presiden bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan yang mengusung tema 80 tahun pengabdian Polri untuk masyarakat. Tentu mendengar Presiden tiba di lokasi upacara sekitar pukul 7 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat bersama Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Keduanya kemudian menuju mimbar kehormatan didampingi Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Sebelum upacara juga dimulai, Presiden menyapa sejumlah tamu undangan yang hadir, di antaranya Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Yusuf Kala, Ketua DPR RI Puan Maharani, serta Ketua Komisi 4 DPR RI Titiek Soeharto. Tentu rangkaian upacara diawali dengan lentunan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya perwira upacara menyampaikan laporan kepada Presiden selaku inspektur upacara. Dan setelah menerima laporan, Presiden Prabowo bersama Kapolri juga menuju mimbar utama upacara. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan penghormatan kepada inspektur upacara dan pemeriksaan pasukan. Untuk selanjutnya juga pendengar, Irjen Pol Suhendri bertindak sebagai komandan upacara dalam peringatan Hari Bhayangkara ke-80. Saat ini juga ia menjabat sebagai teknisi utama TKI 1 Penjinak Bom Korps Brimob Polri. Sementara itu, Brigjen Pol Muhammad Syadudi bertugas sebagai komandan Defil. Ia saat ini menjabat Direktur Pengamanan Objek Vital Korsabraha Bakaram Polri. Presiden Prabowo juga dan Kapolri kemudian pendengar melakukan pemeriksaan pasukan menggunakan kendaraan taktis Maung. Keduanya mengelilingi lapangan upacara untuk meninjau kesiapan pasukan yang mengikuti peringatan Hari Bhayangkara. Dan dari atas kendaraan juga Presiden tampak memberikan penghormatan kepada peserta upacara yang berjajar rapi di lapangan. Ribuan personel Polri, TNI, dan unsur masyarakat turut juga ambil bagian dalam upacara tersebut. Dan peringatan Hari Bhayangkara ke-80 tahun ini juga dipusatkan di Satlat Brimob Cikes, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya, yang digelar di kawasan Monas. Dan lokasi tersebut dipilih untuk menegaskan pentingnya pembinaan sumber daya manusia sebagai fondasi pelayanan Polri yang profesional dan juga modern.

0: Excuse me, do you know where the nearest market is?
1: Hah? Market? Market? Itu pasar kan? Zigzag. Salah.
0: Zigzag?
1: Lina. Ada bule nih, aku gak ngerti nih apa yang diomongin nih.
2: Tenang, Ar. Jangan panik. Baik amat. Bule itu cuma nanya pasar. Sini aku bantu. Hello, the market is over there. Just a minute.
0: Oh, great. Thank you.
1: Ajarin dong. Kok bisa lancar gitu?
2: Bisa karena dibiasakan, Ar.
1: Benar juga ya. Oke, Lin. Mulai hari ini, Lin, every day, yes.
2: Yah, minimal niatnya bagus dulu lah.
3: Belajar bahasa asing, apalagi bahasa Inggris, membuka banyak peluang. Mulai dari sekolah, pekerjaan, sampai komunikasi dengan orang dari seluruh dunia. Latihan kecil hari ini bisa menjadi kesuksesan besar besok.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, kita beralih ke informasi lainnya pendengar, di mana nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat atau AS sehingga pembukaan perdagangan pada Rabu 1 Juli 2026 menurut Bloomberg rupiah dibuka turun 0,22% atau 40 poin menjadi Rp17.947 per dolar AS. Sehari sebelumnya pendengar, rupiah juga melemah saat penutupan perdagangan sebesar 0,31% ke posisi Rp17.907 per dolar AS. Dan ini juga disampaikan oleh analisis pasar uang dari Mirai Aset Sekuritas, Jessica Tasijawa. Menurutnya, pelaku pasar masih bersikap hati-hati menjelang rilis angka inflasi Juni 2026. Tentu pasar juga berekspektasi Bank Indonesia atau BI akan tetap mempertahankan kebijakan yang hawkish atau ketat. Tentu Jessica menambahkan pendengar, kondisi global dibayangkan saat ini dibayangi resiko inflasi yang tinggi dan ketidakpastian global. Hal ini membuat Bank Sentral AS The Fed kemungkinan mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama. Lalu dengan laju inflasi dipengaruhi kenaikan harga energi, misalnya Pertamax atau Pertamax yang naik 0,3% menjadi Rp16.250 per liter. Demikian juga pula dengan kenaikan harga minyak global dan dampak awal El Nino terhadap pasokan pangan domestik. Tentu kenaikan harga-harga tersebut pendengar ya juga mendongkrak biaya produksi ke tingkat konsumen sehingga harga sejumlah komoditas kebutuhan masyarakat ikut terangkat. Dan Jessica juga menambahkan masih ada ruang bagi BI untuk melanjutkan pengetatan kebijakan moneter. Dan ini merupakan disebabkan oleh volatilitas rupiah dan inflasi yang meningkat. Demikian informasi ini dikutip dari rri.co.id.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

siang untuk mendengar RRI Pro 1 Nia Selatan, kanal informasi dan juga inspirasi. Dan saatnya kita akan bergabung dengan program Satu Gunung Sitoli di pukul 12 waktu Indonesia Barat ini, di mana kita akan bergabung untuk mengikuti hadiah duri ya di program Satu Gunung Sitoli. Dan tentunya sudah pukul 12 lewat 1 menit, jangan lupa juga untuk mendengar makan siang ya, sambil juga mendengarkan kita siaran di siang hari ini. Dan saatnya kita akan bergabung dengan program Satu Gunung Sitoli, mendengarkan hadiah duria di siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di RRI Pro 1 Nia Selatan.

Kalau yang mira telu sa Facebook aja sama saya ami best kalau lo baz ma ke iya da ana flip lo kaita ju bacara no mas ada ada bacara hada duria. Fan tenang kura telu sa Facebook bahasa sehat mana ita hiwa aina bawa deu tarifu se ke daba Gunung Sitoli Andre Mote otra mege si lo bongi ba rugi ada ana ba beta be ber abu ita ba wanga ihalewe da. Tatu mana saya tali fusem, nano gimu halau ita megi otari sulupongi, bayi ada ini tewa lombase, bayi oli fumang atali fuse, batu lagi fau ita ba acara ni omasi oda Andre, da ba acara hadiah durian. Nah, kera banu ada fefu sedana fau ba acara ni omasi oda Andre, semanis tawa la tali fuse, bayi oli fu ba mamai haga si sambu agamai dola, batu lagi dania, mi bege lohania ba bi olifu gedenya tola mi andre si sambalag la foto la tato huga halo weda ta frondong wa si sambua sinunas to bali fondara dededa wa berta fada ba acara ni omasi oda andre.

0: Oye, mira, te lo sabemos, tú me lo notas, pero no me quieres sambua, si no estoy vale, fue nada de duda, hay va a mi gobierno, lo era, era, lo ve, va a duda, y va a volver a que se me da, va a teléfono, se lo malo manes y lalo. Beta be pa do do te na bia fuka fuka do do da kenia sin ru huni wa mi anda tenga faya da lau tamane ta te ma wi telefon ra telefon sada sada na fa baca ra no masih da andre halo ya hobu
1: ya hobu ka
0: ya hobu telefon sada hesa duria doa
1: duria si se si baka ba tapi moteu ba da aiyo
0: fagel ai telefon sa moteu hesa moroi da
1: moroi ba Onoziso ba Gunung Stolibara.
0: Moroi ba Gunung Stolibara Onoziso lau tali pesada haiwa.
1: Gamai dola baka.
0: Ya iya dah haiwa gamai dola ni ya.
1: Gamai dola si biasa mana baka eh.
0: Si biasa mana lah be
1: ba. Eba sa berana sa bena bena sa wa baka balu mana sa ila tenggiri wahada ni.
0: Ya iya ho tengah fire.
1: Hula si hula harita baka eh. Dizi hula harita oliku iya gulinya.
0: Lau.
1: Oleh itu mana ira telefon sedar si memo kamu call ibu nak baca, dah beli oleh mira di Tremorofuri.
0: Lau,
1: oleh si ada gelu hari apa kai?
0: Lau boleh tak anda resau hagel nasi mana dah?
1: Kajen ni dah kai kajen.
0: Lau,
1: mak Eka telah sepoi bangun bida baca.
0: Hal kesel apa yang maya anda bangun maya ada telefon se?
1: Kata kau balik sah, tu lebih nuan ke telefon bukai.
0: Sah hagel ada telefon sedar.
1: Eka mena ba kai ara ladi murongo da ulani mena mena munyala abatku
0: munyala bangku ewa munyala abatku wow
1: eka sama belum mana dan na kesana baka banale sa babi bus dedo
0: eh na ibu ta bus dedo si tolai kamu fangeran ada eisa
1: sawagala kai
0: wow sawagala iya sawagala minum foba acara ni omasi oda andre lau tamaneta begina tanah sekerah banu ada sedena foba acara hada duria kata bas talo lua ba zima ke iya da ana sogin ra banu ada si foba kata balaif da hei samana durian ra talifus oda so mege talifus oda badaa narapidana ya hobu dalam sedan narapidana esa sehat-sehat manan ra talifus oda ba sana gay sului haiwa bada ya ho buka salam kenal abena pertama si ai ila wajahku fi fulufa ke iwa bada irong-rong mana radio bas talulu ba abena ila zikala ya dala bale alu alu sa zikalanya da aslinya sa zikalanya lao lege ya ho buka lawa fai mama ngowai ku kendra ke daa si sobagi de hei rasi baya bahilim bebege iwa fai mana ira lao bale sau kagala mana eh Sri Zaige ya ho buka yosif takada lagu fa omasi sila etu Sri Restu so gada duria yosif so bagunus toli oya duria Bang Layan ge ya ho mana Bang Laya eh bisa mana duria da Bobby Hal ya ho madon duru ge ya ho mana ira telifu seda ya man ge sama mana duria da ya man Sri Zai megeno ena sehat mana fefun raban wada si fa ba acara ande Munisa baru mulai ya ya ho buka Yosef ay mama ngowai gu ken ra mama gu ba fado ai so da fadoro ewoi wa semoga ya era sehat-sehat mana lah bale sau hagele munisa eh pana tena dena sehat-sehat mana era narapidana megeno ya ho buka Yosef ay mama ngowai gu ba keluarga bade saura hili kecamatan Namhalu esi wa semoga pada sehat-sehat semuanya amin wina hewi saduria duria si seki wina iya sana gimana tanama kera talifu soda ina sehat-sehat mana emen zili buge ya aku moroba Bandung ya saduria daba Bandung na sehat-sehat mana kera talifu soda iwa bada ana Fawe bangku banyak keraka kenene bahili gara kambawa lau sau kagele menau fawe ba acara ni omasi eda andre nah tamani wata tema telepon talifu soda halo ya hobu
1: ya aku
0: ya aku bu telefon saya saduri ada Turiamoteu. Lau balik tarif sedah. Hai wa bata he.
1: Mana-mana baka mai dola kartu apa kai? Pula la suni go la lo fale pasio.
0: Lo fale fale pasio lau.
1: Lo ini dar kalau. Kasuane ba dron roda ela fala la ba me me me me. Si basu so semi bata do.
0: Lau.
1: Lau la jine da gelo ini kai.
0: Lau balik tahan resah gelo. Han, apa tiba hijau selalu malu ya, Andre?
1: Telepon awal, balik ke kakak, soalnya lo main angkat telepon.
0: Sauha ke lo telepon sedah?
1: Pasun apa dah megeno, gajah ini, wabi mana iya.
0: Lau?
1: Asuh sering bau nova ibu. Bapak mano si bau runa, kakak ina gifan.
0: Lau?
1: Tera-tera murah ke bapak pendeta, bapak mandio, agak wabi mana bazi masa, Andre?
0: Lau telepon sedah?
1: Aso gina baguyu taweli wo bimanda ya bazi masade.
0: Lau.
1: Aso lo wa de zinuna menaka.
0: Ha de zinuna ni ada zomasio talifusa da.
1: Yo to itara tada guina guka.
0: Itara tada guina gu ada judulnya da.
1: Judulnya was ka itara tada guina.
0: Itara tada gu. Sauli itara tada tengah goi.
1: Bebe mana wei ka pokoknya basi nuna wei.
0: Lau lau balik. Sao hagel eh?
1: Hagel kaya obu.
0: Obu talifusem. Nah sana giso adi eli halawa. Ya ada duria turia sisa hitu kang kusuk medan gaya. Obu mana madon duru megeno eh sa duria damar horas. Horas. Biasa lau mana iwa gaya. Obu salam kenal moroi bapak kan baru kak. Tetap semangat amin. Harus semangat lalu sedak eh. Jaining si gaya. Obu kakak salam moroi babuki tinggi kakak. Ya ada lagu boy busi de dewa lau. Tas ya kak ya ho ka wawai ka Polres Nias lau. Begu lagi ya ho ka yosi ya ho madon duru. Ya ho ka ya aga moroi ba Bandung kak lau madon duru. Wincher zalge ya ho mana eh? Ya ho buka wawai dari Fusegu Yolan Nias Utara lau Paris Giawa ge ya ho buka salam keluarga Kuban Nias Kampung Cili Mambawa lau balai Edieli Halawa salam kenal dari Soliga Edieli ya ho bu Elwak ya ho bu na Elwak mo ele mugei Iyo tarai irau non rao ba ofeta iaha masih ba re lau talifusa daya hobu talifusa eh nafron pengumuman tabah acara nomasio tanda bayi farere bayi atage ami eh tagei mana tenagu biasa lau mana gay sawah gelo talifusa dah menafau bayi acara nomasio da Andre lau tatema telepon halo ya hobu
2: kau ini
0: ya aku bu talifusa eh samurai da
2: ya amur talifusa Sterling dan Lopek.
0: Oh, November, tahu sedia Sherlin. Lau, tahu sedia. Hei, sama teba dah, ba?
2: Ita tak turut.
0: Lau, fagel mana ya, Andre, nasi mana? Hai, wa, oh.
2: Ini gampai itu ragu, kai. Dasi wawe mangga, buka mana, ze. Banyak tahu, ka.
0: Lau?
2: Bagi, wa, sepuluh, depan aku, dasi, satu, dua,
0: lau?
2: Balon-balon.
0: Lau.
2: Ibat. Cat. Pada dewa saya. Apa saya bangunnya di saya.
0: Lau.
2: Telepon awak saya. Saya belakang ke telepon.
0: Sao haga lah dah talifusa.
2: Kakak yang ada nano media kaya di godi. Makak di selarat. Bapak para. Makak. Bapak mana? Mana gue kaya sih nak gabung bagi kita pun.
0: Lau.
2: Ada. Aku tak boleh minat lah.
0: Hadi ada.
2: Apa sih itu bagaimana?
0: Hai wa eh?
2: Kau masih zatua.
0: Kau masih zatua.
2: Iya.
0: Lau. Sao haga lah talib sedae menofa bacara no masio da Andre lau temannya tapi mana segina tekenra talifu seda ba acara hadiah duriak kada besta lolo bazma ke iya da ana. Sana geso dali fusad ya linus minda fayau kayo si ya hobu mo seven ya hobu kakaya hobu topan jega ge ya kayo si ya hobu mana elwah ya hobu kayo si salam moriba Afrika ya hobu elwah keisa sehat salam zewar ya hobu ka he bisa kabar badanani ha turasi saki mana wai rugi ada tali usai badanani ha kada banggula ge ya dan lagu si ya wabahili salawa sono se masilumana tarada dami fona kuda talifu sada mawar hura ya hobu kaka ya hobu ya mawar hura moroi bahili mo asio dua ono bapa ama sepe hura boyolifu manga ba ya hela au pada talifu sada sawa gele yasdin arefa gei. Ya hobu mana talifu sedae, selamat harefa. Aisa duriada lius ya bua, ya hobu lius cece, zebua gei. Ya hobu kaka, ya hobu cece, hei sandau ke cece, sehat ba cece. Lau, tatema telepon halo ya hobu. Ya hobu talifu sedana tola. Ubi speaker, nabe speaker, feedback badal ke data talifu sedae. Ya, halo? Ya, no, away, to the... Ya, halo?
3: Halo,
0: halo. Nah, tolah telah sedang, we be speaker. Ma, we be ali radio. Feedback pada aku, da. Halo, halo?
3: Halo.
0: Iya, hezo moro, da?
3: Moro, bomaji, da, kalah. Moro, bakal setelah muncul.
0: Nah, tolah telah sedang, we be speaker, ya, nama... Bebe speaker HP mu ma radio mu ena ide
3: lah.
0: Oh ide alinea ber pada as feedback ya. Taro ngulida. Oh kan.
3: Halo.
0: Ha, apa nama baga? Haiwa telefon sedang kami dola ada mau sabar dah, bawa mazinga.
3: Ada yang suka mazinga lagi kal, boleh bawa baga.
0: Haiwa.
3: Hulu sulai dah mal bila. Cariat lelaku bercakap di trigal.
0: Ya, ya.
3: Luannya amai dolar dah tercepona. Luannya cariat di morzak ni ada di cariat di lu.
0: Ya, ya.
3: Sebuah deal buat tuan itu ni dah lu benda.
0: Ya, ya.
3: Bagi nutul lagi nutul saya bawa awal kosu.
0: Ya, ya.
3: Adalah tapan nenek nak bagi nutul bawa deal bulus balik di bawah. Ya, tapi dia mai pernah lepas itu dinaso itu bawa lu cara.
0: Ya, ya.
3: Ia galak, ulis mandal.
0: Lau.
3: Eh, tolong apa nak bawa main mai pukalak?
0: Ha, nak bete bete tali besar kesian.
3: Sibuk betul, vale. Mang sokol mau jaga kat telefon mau. Waktu tali besar masih sebaya hari.
0: Lau.
3: Mana kita tali besar masih no fau teranegi. Mana kita tali besar masih no fau.
0: Lau.
3: Di mana nama tak padat? Ada tu mereka nama tak padat tarik. Nama ngadu selain itu bawa tiga.
0: Lau.
3: Itulah kecemburuan yang terbaik.
0: Lau.
3: Mana tu makai nama umat makar sebaya bersama siantar.
0: Lau.
3: Ini keraksi bersama Kalimantan sisa. Boleh kita tertutur ke demi rata pada dunia terbaik.
0: Lau.
3: Eh, mana boleh kalau kita mahu terer di kota Bali macam apa?
0: Lau.
3: Isinya fau, bahasnya fau terasa, nak kemajuan kesuai. Eh, entah permasalahan apa lagu mana kalau ni?
0: Ada mana lagu-lagu ni ada zaman siapa telefusa?
3: Lalu, ada mana batu jual, na semua kesemua kesuatu mana? Eh, kalau aku tak kota Bali.
0: Mana?
3: Eh, tahu mana kalau ni?
0: Lau, terus waktu tu gaya tahu bui.
3: Eh, ulu sebenarnya apa lagi?
0: Lah, balik sohagel eh.
3: Ada sohagel,
0: ya. Ah, hobu, sohagel mana fau bacaan ni? Oh masih ada Andre. Nah, Semanggi saudara Livesa Delfitri, sehat selalu buat kakak ya. Umur bapak kan baru ya, regezinune lagu Taneniha. Nah, semanggi Mei panen gula. Ya iya tadi Ustaz Sindruho, ba RRI Gunung Sitoli Sindruh ni wa mate ngapa ya de. Atul de. Rehan gula ge ya ho, kakak ya ho Rehan. So gini nef niat dia halawa ya ho buka salam moroi bazoliga sekalian wawain drama magu banias lau bale sau hagele eno fau ba acara no masih ta ande des mandra hage ya ho kayo si hesa duria duria si seki yasdin arefa lagi siaran kakak ya siaran pro satu kada data lu sedaya RRI Gunung Sitoli sogi kak Bang Meiman, no arasa no mo mai misi sa dali sa dawang alu halewa. Ya wag ayon siya ho Venus, mendra fage ya ho mana saudara baru ya ho ka moroy banias. Lau bale es nuru gay, ena sehat sehat mandal sa es nuru mei panen gula. Ya ho mana eh mei panen, ita tegay gemi. Gemini atau Gemima. Ya ho mana eh sama gele menang fau bacara no masih ada Andre. Lalu tadi mah telepon halo ya ho bu.
4: Halo saya ho bu.
0: Ya ho bu ki gue sama roi da.
4: Tani dar da apa kamu udah ketemu lama lah.
0: Oh lau banahi sehat ba.
4: Ya masa ada kaya ba lau hadiah pada abu.
0: Abu lete pada Israel ba ba da apa sama muti bala bala bala si ai.
4: Ah.
0: Lau nahi haiwa nahi.
4: Ya saya kami dolar kuda berkait mana mana makamai dolar jatuh apa kah pada dah hari mau baluyan monia.
0: Ya iya sinruh dah.
4: Eh ba mana satu apa dah no berkah eh kuku apa mu jatuh baladi satu dah no ya batau no ha iwa mana bucok.
0: Iwa jisobat dunia lau.
4: Eh. Oh nanti mana keluhannya berkait.
0: Lau boleh tanda sahaja gula.
4: Oh apa yang bangawai kubaca.
0: Aku sih lu malu bangawai manre.
4: Joko nau balik ke kakak, sawah gele menawak ke telefon buka.
0: Sawah gele dah telefusa, sawah gele.
4: Nah, basi joko nau balik ke bapak pendeta, bapak mando. Ulu hari ini murah mau buli bapak pendeta ya.
0: Lu mana tu hari-hari nama dapat ditahu eh?
4: Ya lah balik tahu, ya mana ya balik. Eh, bah, sebagai kakak terli, bantu novain bo.
0: Lalu.
4: Sebagai nasi juga, inalafa bah, ibadalu. Sogai ko pasiska ba siang persisan eh kakak biyoli sumanga eh nasi-nasi hamano eh
0: lau
4: ba kekumano woy kae nabawa da kutoko bay rei-rei ba woy mano iro kek woy
0: lau balitaan rasaw hagelo daw
4: wala wada zinuna baka
0: ate awa zinuna niya ha
4: eh zinuna daw na bumenak nasa asahi raya bagido
0: ga asahi
4: eh ya ya baka
0: lau hana ga asahi da aba.
4: Ye dayo masih tahu.
0: Ola mau fakir batu gasal.
4: Baik kaya muka.
0: Lazawa gel.
4: Lazawa.
0: Wow, si mana kita sedar-sedar no ibe mendera bayar hobu no ibe. Yasman tel gaya hobu esaduriada. Basi makan Andre. Nasihat sehat mana Andre. Telefon sedar. Sewa kedabal live.

0: Wah, merubah pekan baru. Ya untuk Marga Ziliwu. Oke, salam ya, tetap semangat. Lau balai Marga Ziliwu. Lara Selase. Sama gelem. Ufuli wabai mamaku si soba lebu mbanua enak sehat-sehat mana ya kak. Ya oh si soba pekan baru sehat mana. Lau bale terus sedia om peni zaida eh. Sauha gale menofa bacara ni om masih ota andre. Melvan zega ke ya buka titip salam buat Duliza siahaan ya kak. Melvan. Iya sauha gale terus sedia Melvan. Nah faluka katanya ba. Hasan bale o fae makhni eh sana gei mei panen gula ya ho mana eh finche no atali fusra be sof saida eh gemalase o gemalase ya ho gemalase so gei nz hayo dar sada nz ya ho ka moroi ba Manokwari Papua NJ Yahoo tadi sudah ini saya sehat mana terbantu ada pada saya mau bagaimana keluarga ada Firzin Yahoo Kak Yosi Yahoo Lase milikku ga Yahoo Kelvin Yahoo Kakagu Yahoo Nahi Jarnias ga ya sama negeri ada Nidar Lase Yahoo mana kakak Yahoo Fofosil Azuni ga bula lah Yahoo salam kenal Moroiba Kota Padang ya ho bu terus ada air hulu gay esa dari ada air hulu NZ mege ya ho bu kakak salam Moroiba Manokwari Papua Lau bale no mege ta fayhage mel dan gula gay ya ho bu mana Bobby Halawa ya madugo gedae ya ho bu Lia Zuli gay ya ho bu kakak ya ho bu Lia Zuli sama Lia gay ya ho bu mana Menofa acara ni Oma Silta Andre Tete Nasa Talu Sedaya Semantel ya ho buka Yosi Tolu terdal lagu Senang sekali Indra O Wa Urongo Helausi Lagu Helausi Gini Andre Dali Fusilda Andre Lau Ta mani da Ta Tuhu gabani ma telepon Rabanu ada Halo ya ho bu
1: Halo ka ya ho bu
0: Ya ho bu Tali Fusilda Heza Moroi da
1: Moro Banias Barat ka Tintet
0: Moroi Banias Barat
1: dari Mandehe,
0: Moroba Mandehe. Mandehe Hani Hadeida.
1: Intet.
0: Inten. Lau batalif seda. Haiwa batal gamai dola da murustowo Mandehe.
1: Imani-mani bagamai dola da tuafu naka. Auha noron lului wahea, auha noron lului gosto. Ali kita padaya daya, alogo tapakolo-golo.
0: Ya, ya.
1: Jadi eluhannya da ka bapak-bapak ya istambo halewe lebih baga ni babaya zato moroibana ni babaya samsamosa
0: ya iya
1: berona ni babaya ni asato aliyoti awaisi daripada na samsamosa
0: ya iya
1: Aula di mana gamai dola moroko daka ba so gira kawan-kawan bada ono to rapazega moroba ni sutara ya ho bumana si kuya kawan-kawan
0: lau
1: jadi itu lata request si sabo nomor lagu minan
0: ada mena nomor lagunya ta zifagona
1: jadi judul lagunya ada anak kang roba album Bang Fati hawa atau madominer pake oli
0: batu baga lagu dale lau tafai kita nih madominer pake oli nomor sara lau
1: ya madominer pake
0: lau sawagale
1: Dogele ya
0: bu madomin refa sinunan yang ada dari Ustaz DR Talambanua ge ya ho mana ya dari Ustaz DR Talambanua Ito ganasa Naomi Zilibu ya ho kakak ya ho Dania Azage ya ho kakak Moroba Kota Medan ya ho Kota Medan kasih halawazai ge hisaduriada delinduru Jarnias ya hobka Moroiba Kalimantan Barat lah balai sawah gelanake keluarga bahagia ya hob mana keluarga bahagia es krim gay hei saduria ada bestalulu andre talifu seda es krim lau tamane tabe mana nasa gina tekenra talifu seda sedena fauna sabah acara ni oma silda andre soge cutek halawa ya ho kakada moroiba lele wau ya jutek geda edward lah ya gaya ho mana ya talifu seda edward nah sehat mana talifu seda edward lau tatema telepon halo ya ho bu Ya no awe itu da mega taleuse aman aman zega gei. Ozi u dedi ya hoban ozi. Masalah wage ya obu mas Inus Mendrefa. Inus Mendrefa la bale tarifu sedam. So iya balala haluan ya dari fuse Mendro mana ge ga asahi mege noe ya hobu dari sada ga asahi. Lalu tatima telepon wae, halo ya hobu.
2: Ya hobu kak.
0: Ya hobu, tali fuse da heza moroi da. Moroi?
2: Bayo o.
0: Lau, hai wa gamai dolani ya.
2: Ima dolani ya, ima dolani ya.
0: Iya Hana, semuanya tahu tarif sehalo? Ya itu, itu li dari usada Andre. Fagi heso si baga jaringannya eh. Nabi itu fawus ada. Erta ombona mege yaho, bebe sa kabar. Hujan badana iwa ek.

0: LDL. Kulit sawi jarnias di Allah balai sawagale alias ala iya ge yaho kakaya ho alias Yus Manzai ge saduriada. Oh, Ziude di Megino Yaho, selamat beraktivitas bar RI kaya salam dari Korea Selatan menyapa. Wah, moroi ba Korea Selatan menyapa dae. Yaho, bu tadi sudah sawah gele. Nah, tadi mana telepon? Halo, Yaho, bu.
1: Halo, Yaho, bu.
0: Yaho, bu tadi sudah heza moroi da.
1: Moroi ba Hiligara, bang. Ya.
0: Moroi ba?
1: Hiligara.
0: Hiligara. Moroi ba kabupaten di Soda?
1: Gunung Sitoli Selatan.
0: Gunung Sitoli Selatan. Lau talif sedahan hata kau ni?
1: Martin.
0: Martin. Lau Martin. Hai wa Martin.
1: Sama dulu ya kak?
0: Ya iya.
1: Nolongnya kak mana nasa lawa mana nadere. Kau leli namo.
0: Ya iya.
1: Nolongnya kak. Kemarin itu bagus dan oh lu aja satu rumah lu pulang itu. Oh iya bu.
0: Ya,
1: jadi, ini urus nanya.
0: Lau?
1: Tola, apa yang mau ngomongin juga?
0: Ha, napa tiba-tiba tali sudah tola hal kesian re?
1: So, kena ke kakaknya coba balik meno angkat telepon bu. Oh, mana di drama masih coba bantu aku?
0: Lau?
1: Nasihat mana Ira? Ira kakak Ira, gak aktif bu. Ini hula gimana kak? Atau lau ada lagu pak?
0: Ada lagunya ada
1: Katawain adanya kan so Mori ke Wira Jeli bu
0: Katawain Lau Sawagel eh
1: hula gimana kak?
0: Yahoo bu
1: Yahoo bu.
0: Nah, sebenarnya gimana? Ra, talif sudah sifo bacara no masih odan he sana tabe o sang bajinu na talif sudah. So, mege main na mana tabe o ae. Main na fola hisi mana tabe eda ka. Mai futa gita gia itaba bawa dewan reyezi nuna niya e. Ta, frondongo.

0: Lawan otak berondong kami guys sama si Nus Tumali Fora Dada Ba acara Hada Duria Kada Bistalo Loba Zuma Kaya Dana Tata Mano Tata Hugo Fora Dana Saba acara Hadia Duria Andre Kada Talifu Sada So guys Ba Da Dali Fuseda Hani Hada Dali Fuseda Andre Talifu Sada Abang Zenrata Yaho Buka Yosi Da Moroi ke Ferlinus Zenrata Bagunung Sitoli alo oa ufai mabang ngopai gu mena ala boleh anak pati bahana alo lawa pamahia ge ai zai ge hidayat di aho mana Abang Zenrata ke ni masih gu Yurlina Zaluku si lagi mana gunuha ya da ana lau bale Abang Zenrata Nai fonondong masa da ba o muso de deni anak no tema bang ngopai moro ke ga agule Faras la sege ya hob dewa ni ya hob kamado ya hob mana dali usada dewa e sandau gedo hena ge ya hob wawai ira inagu talu moroi ba gawela lau rembulan ge ye sama negeri adara rembulan ga asaki megino wawai ge doji sama dong radio ba zima khanre sakali ba udara tetap ba udara ara sao hagel tali fusedae lau tati telepon halo iya aku bu halo halo
1: ya halo buka
0: iya aku bu tali fusedae ana benar tuh hari we
1: buka bade tu lau hade bu boleh bisa kedo
0: wa boleh boleh deu kada tuat re
1: buka pereka gitu tuh hade mana ai sawa boleh bade kaicat
0: lau bale tali fusedae hai wa
1: Mana nak tahu?
0: Ai na le sa e tali so e se zinu na sinola ande raban wada mege. Lau. Sau hagel. Lau tamane da tabena sagina teken ra tali fuseda so gei dali fuseda bada ana dali fuseda Oh, pianus gula. Lau ya, hop kakak dah mau bapakan baru, mau wajah tua masih sobat dan nih, ha. Lau balik

0: Iwa badaam, iyo tarai, fatole gempa, bano, irongo iwa. Irongo-rongo radio, lau balai sawha gele jenis man geye. Aya, hobo mana halawa, halawa da geye. Radio, ejoso, radio RRI Pro 1 Gunung Sitoli ya. Da, iya, Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Si 12,2 MHz. Bada tolak fenondongo radio. Pana tolak telefon sebuibu si dede. Ya da atau lagi ta fenondongo ba RRI Digital. Ta download ke da RRI Digital. Batolak ta fenondongo ke bada telefon sedae. Bai tabu si dede da. Au hamana ya da ta. So badang ada HP da bata fenondongo ba RRI Digital eh. So kita sudah di man Zinrata ya ho ka yo si telafai mabang owai guka si ofena owai keluarga ba si soba hili kecamatan hili duho ira ama ina ba talifu sefefu heiwisa duriami na urongo duriara sehat lawa lewa badagai pasti sehat bay olifu ami mi bagi-bagi na so duria satoru he lawa le itaro sadadara talifusa bagi nutunia lao semut ke yahob kak yo semoroi ba pinggiran Pekanbaru pinggiran yahobu iya. Sonasa dari usada midar bula le yaho bisa duria kaka duria sisa kimidar bezelase ya buka hana le menyiar bang meman yada a lau balino isen rahalunya gei bero ba lala halu dan be bada so dari usada yada halo yaho bu
1: halo kayo si
0: yaho bu tali usada yang samurai da
1: boleh bagian retelu
0: ah si hari telu lau lau balik tadi sudah hai wa enak alio berizato ya i befauda atau telu menit tu
1: nanti kamu ada lagi apa kamu kan kalau hili batu buang boleh batu buang abu ali dan dia udah menengi
0: ya iya tu
1: keluarnya kemudian Doi gong nyua jatua sebaik ibu iraun. Ya tau.
0: Lau.
1: Aku lah tepai mabang ngomong dah saya bang.
0: Ah, nak bati baik tu lah mana hal kesian re.
1: Bersama waktu kakayu ya. Tau berita. Bayang mama mubi merdeka. Nau semua pun mana ngira baji lalu ada.
0: Lau.
1: Tutupi saya balik benda mengenai waktu dah jaman bagi jahitlah.
0: Ena le faham masai dari fase?
1: Ha?
0: Le faham masai sah agul.
1: Okey, aku.
0: Ya aku. Lalu tamannya bayi tali fase beragina tadah zaman baliai taba acara ni omasi oda andre tato mana omasi domano safau itu mina bahaya segai ber bazi satu dagi bata frondongo berita megatol lau wanda be bolota dan soji fasal silo foto bajo masih ami saya kata foto bacara no masih oda andre fa balita ba fuli fuli kutama hemolus manis tole bazi flendo rugby satu bazi talulu wa ita fefu iya ahom

0: menekankan petugas sensus ekonomi 2026 wajib turun ke lapangan, bukan di atas meja. Inilah Lintas Megatol selengkapnya, Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Ricky Subandi. Rakernas ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Apeksi di Kota Medan dihadiri 96 perwakilan pemerintah kota. Rakernas Apeksi mengangkat sejumlah agenda strategis yang melibatkan pemerintah kota dari seluruh Indonesia. Berikut laporan Isu Fitri Sirait.
1: Rakernas Apeksi ke-18 di Kota Medan menjadi forum strategis bagi pemerintah kota di seluruh Indonesia dalam membahas pembangunan perkotaan yang adaptif dan berkelanjutan. Kegiatan ini akan dihadiri 88 wali kota, 4 wakil wali kota, 2 sekretaris daerah, dan 1 kepala bapeda dari berbagai daerah. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas mengatakan rangkaian kegiatan Apeksi telah dimulai sejak 28 Juni melalui Youth City Changers dan Forum Pangan. Menurutnya, berbagai forum yang digelar bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi ruang bertukar solusi antar pemerintah daerah.
2: Kegiatan-kegiatan terkait Apeksi ini harapkan tidak hanya terjadinya seremonial saja, tapi harus menjadi komitmen yang terjadi pada hari ini dan beberapa hari ke depan harus menjadi aksinya. Setelah terkait Apeksi ini, kami mendorong kepada Apeksi Pusat untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan juga seluruh rekomendasi dari forum-forum yang ada.
1: Riko menyebut tema Rakernas Apeksi tahun ini yakni Kota Tangguh Bangsa Berdaulat. Tema yang dipilih tersebut karena berkaitan dengan tantangan perkotaan, termasuk mitigasi bencana. Riko menilai pemerintah kota perlu memiliki pembangunan berkelanjutan, sekaligus kesiapan menghadapi berbagai ancaman.
2: Bulan November kemarin kita juga saja terkena dampak banjir yang sangat luar biasa. Banyak kota di wilayah Sumatera yang terkena dampak banjir, mulai dari Aceh, Sumatera Utara hingga Sumatera Barat. Maka dari itu kami mendorong agar tema ini tentang kota tangguh bangsa berdaulat. Bagaimana kota-kota ini kita berharap punya sustainable development, tapi mitigasinya juga kami ada permasalahan tentang banjir, atau misalnya permasalahan inflasi bisa ditahan, bisa dicegah. Jadi semuanya itu bisa tangguh.
1: Selain forum pemerintahan, Rakernas Apeksi juga menghadirkan Karnaval Budaya dengan 56 delegasi daerah dan 2.984 peserta. Kegiatan tersebut menampilkan seni budaya dan identitas daerah sebagai bentuk promosi keberagaman di Indonesia. Apeksi sendiri memiliki 6 komisariat wilayah dengan total ratusan pemerintah kota yang tergabung. Rangkaian kegiatan Apeksi nantinya akan ditutup dengan Karnaval Nusantara, penutupan Indonesia City Expo serta hiburan rakyat dan bazar UMKM bagi masyarakat. Demikian Nisbo Fitri Sirait melaporkan.
0: Bupati Nias Utara menekankan petugas sensus ekonomi 2026 wajib turun ke lapangan, bukan di atas meja. Berikut laporan Munili Harefa.
3: Bupati Nias Utara Mizaro Barubu meminta seluruh petugas sensus ekonomi 2026 wajib turun langsung ke lapangan. Data jangan diisi di atas meja agar hasilnya benar-benar real. Penegasan itu disampaikan Bupati Nias Utara saat pencanangan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Nias Utara.
4: Kita berharap sama petugas untuk memberikan waktu yang sesungguhnya selama ini sensus penduduk mulai 15 Juni sampai 31 Agustus. Jangan data di atas meja. Dan kalaupun kita mengimbau masyarakat, ada masyarakat yang belum didata untuk disampaikan baik secara media sosial maupun kepada kepala desa atau di WA-nya siapa saja untuk diupdate dan didata belum. Nah, ini sehingga kita berharap bahwa petugas benar-benar melaksanakan tugasnya.
3: Bupati menyebutkan sensus ini penting untuk memperbarui data ekonomi Nias Utara yang nantinya akan dipublikasikan oleh BPS. Sementara itu petugas pemeriksa lapangan Kecamatan Alasa, Alfiman Hulu memastikan pendataan dilakukan secara door-to-door, termasuk ke wilayah kepulauan.
5: Petugas wajib mendatangi, ya, wajib dilakukan pendataan ini door-to-door, dan itu tidak menjadi suatu hambatan demi memastikan akurasi data. Pada kesempatan ini, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, petugas datang ke rumah dan melakukan pendataan dengan meminta identitas data, maka mohon atensi untuk dapat diterima dengan baik, petugas mendapatkan akurasi data dan tidak di atas meja.

0: ya untuk melakukan pendataan.
1: Ia mengimbau masyarakat menyambut petugas dan memberikan data yang objektif dan apa adanya. Munyali Harifa melaporkan.
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Dukcapil Tapanuli Tengah menggunakan metode jemput bola membantu pengurusan admin duk warga korban bencana. Berikut laporan Abdul Jalil.
3: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menggunakan metode jemput bola atau mendatangi warga untuk pelayanan pengurusan administrasi kependudukan atau admin duk. Pelaksana harian Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Tapanuli Tengah, Nasrudin Pulungan, mengatakan mekanisme tersebut menarget warga korban bencana banjir bandang dan longsor. Metode jemput bola merupakan realisasi program Pandan Kren, singkatan pelayanan administrasi kependudukan kelompok penduduk rentan. Program tersebut juga selaras mendukung percepatan pemulihan pasca bencana lingkungan melanda Tapanuli Tengah pada tahun lalu.
4: Situasi Tapanuli Tengah bencana banjir dan longsor mungkin sangat memperhatikan, sehingga kesibukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melonjak, sehingga dalam hal ini kami dari Dinas Kependudukan siap melayani masyarakat yang terdampak khususnya di administrasi kependudukan. Di sini kami memang telah menyiapkan beberapa banyak personil untuk menangani dan untuk melayaninya supaya dapat terakses lebih cepat proses untuk menyiapkan administrasi dimaksud. Jadi sesuai kebutuhan yang memang masyarakat laporkan ke kita.
3: Nasrudin menjelaskan program Pandan Kren dengan metode jemput bola fokus pada pelayanan penerbitan kartu keluarga dan KTP elektronik, serta pelayanan penerbitan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan yang hilang dan rusak disebabkan bencana. Pemerintah daerah membantu warga korban bencana untuk kemudahan pengurusan adminduk hanya dengan syarat pemohon cukup menyampaikan identitas dan data keluarga. Abdul Jalil melaporkan.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Medan melaksanakan rapat paripurna dalam menyambut hari jadi ke-436 Kota Medan. Oleh Kota Medan, Riko Waas menyatakan Pemkot Medan berkomitmen penuh untuk membawa Kota Medan bertransformasi menjadi kota yang lebih inklusif, maju, dan berkelanjutan. Berikut laporan Mutiara Lubis.
5: Visi ini menjadi arah besar pembangunan.
6: Pemerintah Kota Medan menegaskan komitmennya membangun kota yang lebih inklusif, maju, dan berkelanjutan pada rapat paripurna hari jadi ke-436 Kota Medan di gedung DPRD Kota Medan pada Selasa kemarin. Momentum peringatan hari jadi ini juga menjadi ajakan untuk memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan yang berpihak pada masyarakat. Wali Kota Medan Riko Tri Putra Bayu Waas mengatakan arah pembangunan Kota Medan difokuskan pada misi Medan Bertuah yang inklusif, maju, dan berkelanjutan melalui transformasi menuju Medan Satu Data. Menurutnya, pembangunan harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dengan memperkuat sektor ekonomi, pelayanan publik, hingga pengembangan sumber daya manusia.

0: pertumbuhan ekonomi regional.
1: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chunsen, menilai hari jadi ke-436 menjadi momentum untuk memperkuat komitmen membangun Kota Medan yang tangguh dan maju bagi seluruh lapisan masyarakat. Ia menegaskan DPRD akan terus menjadi mitra strategis pemerintah kota dalam mengawal pembangunan yang berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
2: Dengan mengusung tema Medan Tangguh Maju Untuk Semua. Tema yang

0: kecuali.
1: Sementara itu, pemerintah Provinsi Sumatera Utara turut menyampaikan dukungan terhadap pembangunan Kota Medan. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Profsu, Basarin Yunus Tanjung, mengatakan Pemprov Sumut akan terus memperkuat sinergi melalui pembangunan infrastruktur terintegrasi, pengembangan kawasan metropolitan, transformasi digital pemerintahan, serta kolaborasi lintas sektor agar Kota Medan semakin kompetitif sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
0: Terbelakang tanpa terkecuali.
2: Anda masih mendengarkan lintas Megatol yang juga dipancar luaskan oleh RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Stoli, dan stasiun produksi Nia Selatan, dan juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi berikutnya, pendengar, peningkatan kompetensi digital melalui pelatihan pembuatan chatbot Telegram memberikan wawasan baru sekaligus keterampilan yang sangat relevan dengan kebutuhan pelayanan keagamaan di era digital. Berikut laporan Ida Rahmi Telom Banua.
3: Transformasi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang, termasuk pelayanan dan penyuluhan keagamaan. Menjawab tantangan tersebut, penyuluh agama Kristen KUA Tuhemberua Marihot Pandapotan Sirait STH mengikuti coaching klinik pintar bertema membangun chatbot penyuluh agama dengan Telegram yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom meeting. Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Agama Republik Indonesia ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan kompetensi digital penyuluh agama agar mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelatihan tersebut dibimbing langsung oleh Widya Suara, Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Kemenag RI. Dalam pelatihan ini, peserta dibekali pengetahuan dan keterampilan praktis mengenai pembuatan chatbot Telegram, mulai dari tahap dasar hingga penerapannya sebagai media pelayanan dan penyebaran informasi keagamaan kepada masyarakat.
4: Pelatihan ini sangat bermanfaat bagi penyuluh agama karena membantu mempermudah penyebaran pesan-pesan keagamaan melalui media digital. Kami diperkenalkan dengan berbagai teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam pelayanan seperti chatbot, Telegram, Gemini, AI, dan berbagai platform digital lainnya.
3: Marihot R. Sirait menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan pelatihan ini. Menurutnya, kegiatan ini memberikan wawasan baru sekaligus keterampilan yang sangat relevan dengan kebutuhan pelayanan keagamaan di era digital. Ia berharap Kementerian Agama RI melalui Pusbangkom SDM terus menghadirkan pelatihan-pelatihan yang inovatif yang mendukung peningkatan kompetensi digital para penyuluh agama di seluruh Indonesia. Ida Rahmi Telom Banua melaporkan.
2: Musim liburan sekolah tiba, wisata bahari Pulau Mursala dan Pulau Kalimantung di Kabupaten Tapanuli Tengah masih menjadi destinasi favorit wisatawan pada tahun 2026 kali ini. Berikut laporan Rizky Ramadan.
5: Musim liburan sekolah tiba, wisata bahari Pulau Mursala dan Pulau Kalimantung di Kabupaten Tapanuli Tengah masih menjadi destinasi favorit wisatawan pada tahun 2026 kali ini. Daya tarik utama objek wisata ini adalah keberadaan air terjun di tengah samudra yang airnya mengalir turun dan jatuh langsung ke laut lepas. Selain itu, wisatawan juga bisa bermain di pantai nan indah dengan hamparan pasir putih yang mempesona. Dengan segala keindahan dan keerotisannya, Pulau Mursala menjadi destinasi ikonik yang terkenal dengan air terjun setinggi 200 meter. Air dari bukit ini jatuh langsung ke Samudra Hindia. Gugusan pulau ini juga menawarkan keindahan tebing granit merah serta aktivitas snorkeling di air jernih Pulau Kalimantung. Sebuah pilihan tepat untuk memanjakan mata para wisatawan. Meski jarak tempuhnya memakan waktu 2 hingga 3 jam lamanya, para wisatawan dari dalam hingga luar daerah sangat antusias menikmati perjalanan mereka menuju Pulau Mursala. Untuk sampai di lokasi destinasi eksotis tersebut, wisatawan bisa menaiki speedboat dari Pantai Pandan. Dengan tarif Rp150.000, para wisatawan sudah bisa menikmati keindahan air terjun, pantai, aktivitas snorkeling, hingga wahana banana boat yang memacu adrenalin.
6: Seru!
7: Ada,
6: takut nggak?
7: Takut sedikit.
6: Jadi enaknya seru nggak?
7: Seru.
6: Itu naik dan banana boat berapa deh?
7: 20.000.
6: 20.000. Adik dari mana?
7: Dari asal dari Aceh. Pulang ke sini pulang ke Redneck Mouse atau apa?
6: Iya. Sengaja mau berkunjung ke pantai Pandan atau gimana ini?
7: Iya.
5: Jika ingin menikmati pemandangan matahari terbenam atau sunset, Anda juga boleh menginap di Homestay and Resto Kalimantung. Tempat ini menyediakan fasilitas lengkap namun dengan harga yang tetap terjangkau. Bagi Anda yang ingin berlibur ke Sumatera Utara, destinasi wisata bahari Pulau Mursala dan Kalimantung bisa jadi pilihan utama untuk mengisi musim liburan sekolah bersama anak dan kerabat tercinta. Rizky Ramadan melaporkan.
2: Ajang Surfing Internasional NIAS Pro Absen digelar pada tahun ini. Pemilik usaha jasa pariwisata di Pantai Sorake, NIAS Selatan mengakui adanya penurunan jumlah kunjungan wisatawan. Berikut laporan Anoverle Sulu.
3: Pemilik usaha jasa pariwisata di Pantai Sorake, Kecamatan Luhagun Rimunyamele, Kabupaten NIAS Selatan merasakan dampak yang cukup besar akibat tidak diselenggarakannya event Surfing Internasional NIAS Pro pada tahun ini. Ketiadaan ajang tersebut menyebabkan jumlah kunjungan wisatawan kurang menggembirakan sehingga aktivitas ekonomi sekitar ikut melambat. Biasanya event ini digelar pada bulan Juni setiap tahun. Dampak efisiensi menyebabkan ajang internasional yang dilaksanakan sejak 2022 tersebut belum terdaftar dalam jadwal pertandingan World Surf League atau WSL tahun 2026. Menurut salah seorang pemilik usaha jasa pariwisata di Pantai Sorake, Christoph Wau, saat NIAS Pro rutin digelar, jumlah wisatawan yang datang biasanya meningkat secara signifikan. Selama event berlangsung, jumlah wisatawan yang tinggal di penginapan miliknya bisa mencapai 2 hingga 3 kali lipat dari biasanya, sehingga perputaran ekonomi menjadi lebih baik.
8: Biasanya kan dampaknya sangat besar sekali ya. Mm-hmm. Akhirnya kunjungan wisatawan semakin meningkat ya. Kalau kita lihat mungkin rata-rata 50 di bawah, mungkin ini bisa mencapai 100 lebih ya. Jadi kayak ekonomi itu berjalan.
3: Peningkatan jumlah wisatawan selama penyelenggaraan NIAS Pro menurut Christoph memberikan manfaat langsung bagi berbagai sektor usaha. Usaha penginapan, pelaku UMKM, jasa transportasi, serta berbagai layanan lainnya sama-sama memperoleh peningkatan pendapatan dari ramainya kunjungan wisatawan. Ia menambahkan pada 4 hingga 5 Juli 2026 akan digelar NIAS Open 2026. Event ini merupakan kompetisi surfing yang mempertandingkan para atlet muda lokal, nasional bahkan internasional. Namun ia mengakui minat peselancar dari luar kepulauan NIAS, apalagi mancanegara, untuk mengikuti kompetisi tersebut sangat minim, sehingga tidak terlalu berdampak terhadap kunjungan wisatawan. Oleh karena itu, kehadiran event berskala internasional dengan daya tarik yang kuat seperti NIAS Pro diharapkan dapat kembali digelar untuk meningkatkan jumlah wisatawan sekaligus penghasilan pemilik usaha jasa pariwisata di Pantai Sorake. Demikian, Anoverle Sulu melaporkan.
2: Dengar berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riki Subandi mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
9: Sekian lintas Megatol. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI

Podcast Megatalk dari Pro 1 RRI Medan, Jaringan Berita Korwil 16 Sumatera Utara. Dan kini kembali bersama RRI Nia Selatan di acara selanjutnya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, selamat siang untuk mendengar RRI Pro Satu Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Khusus setelah kita bergabung ya di siang hari ini, tadinya bergabung usai bersama dengan program Satu Medan untuk mendengarkan lintas Megatol Korwil 16, dan kita kembali ke RRI Pro Satu Nia Selatan di pukul 13.24 waktu Indonesia Barat ini. Kami akan menemani pendengar dengan deretan lagu-lagu dangdut, pro dangdut, dangdut adalah kita. Jadi pendengar, jangan lewatkan untuk request lagu dangdut Anda bersama dengan kita hingga nantinya ke formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk request lagu dapat hubungi kami di 0811-6883-8118. Sekali lagi pendengar bisa request lagunya ya di 0811-6883-8118 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Masih di 93,1 MHz dan juga lewat aplikasi RRI Digital kita pendengar dimanapun Anda berada, bersama dengan Putri Duha saat ini yang menemani Anda di Lintas Nia Selatan siang tentunya. Ya, dan di pukul 13.40 waktu Indonesia Barat ini kita sudah berada di segmen Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, jadi ini segmen untuk request lagu dangdut bareng kita RRI Pro 1 Nia Selatan dan saat ini bersama dengan Putri Duha. Jadi untuk pendengar saat ini jangan lupa untuk bergabung bersama kita ya, baik dari radio di 93,1 MHz dan juga lewat aplikasi RRI Digital kita, dan serta juga yang bergabung di live ya di siang hari ini. Apa kabarnya nih untuk mendengar, apalagi ini pertama bulan Juli ya, semoga

harapan yang baru dan kesempatan yang baru untuk mewujudkan impian yang belum sebelumnya tercapai di bulan kemarin ya. Jadi semoga setiap hari ini di bulan ini dipenuhi dengan kabar baik ya. Di bulan Juli ini rezeki yang baik juga, lancar, kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua ya. Dan mungkin juga yang sedang ulang tahun di bulan Juli, selamat ulang tahun untuk Anda. Siang hari ini seperti biasa bareng Putri Duha akan menemani Anda dalam segmen Selalu Dinanti, yaitu Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, di segmen Pro Dangdut ini untuk pendengar bisa berbagi lagu dangdut pilihan ya, siap menemani Anda waktu istirahat ya, karena ini sudah waktu pukul 13.41 menit waktu Indonesia Barat. Mungkin yang sedang beristirahat dari tempat kerjanya atau mungkin yang sedang bekerja juga, tetap semangat untuk Anda sambil mendengarkan lagu-lagu dangdut dan request lagu dangdut bareng kita, tentunya dengan pilihan requestan lagu dangdut favorit Anda. Salam hangat juga boleh, maupun sapaan untuk keluarga, sahabat maupun juga rekan kerja atau seseorang nih yang ingin Anda sapa siang hari ini. Silakan bergabung melalui layanan interaktif maupun aplikasi RRI Digital kita. Pendengar bisa hubungi di 0811-6883-8118. Kita juga punya topik nih pembahasan untuk pendengar. Ya, topik pembahasan kita di siang hari ini boleh nih dijawab oleh pendengar nantinya. Di awal bulan Juli ini apa saja ya harapan atau target yang ingin Anda capai sebelum bulan ini nantinya berakhir? Coba komen nih pendengar. Jadi untuk pendengar boleh ya sederhana seperti siang hari ini lebih banyak berkumpul dengan keluarga, menyelesaikan pekerjaan mungkin, atau memulai usaha, rajin menabung, atau menjaga kesehatan. Jadi yuk berbagi jawabannya di siang hari ini ya, bareng Putri RRI Pro 1 Nia Selatan yang akan menemani Anda sampai nantinya pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami, karena sesaat lagi kami akan menyapa Anda di udara.

Siang untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan, kanal informasi dan juga inspirasi dimanapun Anda berada saat ini. Masih bersama dengan kita di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Jadi nanti kalau pendengar ingin request lagunya lewat telepon ya, bisa hubungi kita di 0811-6883-8118 ya. Dan dengan nanti kamu kalau misalnya Putri bilang Pro Dangdut, jawabannya Dangdut adalah kita ya. Dan begitu juga untuk pendengar yang request lagunya dari aplikasi RRI Digital, kita pasti akan menantikan requestan Anda. Tapi sebelum itu kita mau sapa-sapa dulu terlebih dahulu ya pendengar yang sudah bergabung bersama dengan kita, baik dari aplikasi RRI Digital maupun juga yang ikut live bareng kita saat ini. Ada Bang Dut di seberang sana ya. Selamat siang untuk Bang Dut yang sudah gercep hadir ya. Absennya tuh tepat waktu gitu ya, dari sebelum-sebelumnya. Dan kabar baiknya Bang Dut juga kabarnya baik ya di siang hari ini. Ada Bang Putra Ades juga sudah bergabung bersama dengan kita. Dan Bang Putra Ades katanya request lagu Terbayang-Bayang dari Ona Sutra. Oke, sudah dalam list kita, nanti kita akan putarkan. Kemudian ada Bang Yus juga sudah bergabung, Yusman ya, sudah bergabung bersama dengan kita. Katanya bagaimana kabar? Puji Tuhan kabar baik, dan Bang Yus juga kabarnya baik di seberang sana ya. Ada J juga sudah gabung. Wah, ini sudah gercep pada gabung di sini ya. Apa enggak marah live sebelah gitu ya kan ya. Kalian lebih milih live mana ini ya? Oke, J gimana kabarnya J di siang hari ini? Ada juga Pak Albertus, gercep juga nih Bapak Albertus Ivan FGM Munte sudah hadir. Selamat siang Bapak, gimana kabarnya? Ada Sefrian juga. Ada B underscore MN03, ada Tanpa Kamu juga sudah hadir. Ada Hafi Batra, ada Turn Gone juga sudah bergabung bersama kita. Ada Abdi Gantari, ada Titi Tata. Halo Titi Tata, keren nih namanya ya. Ada John underscore W97 dan ada Kak Fir juga. Halo Kak Fir, udah gabung lagi nih Kak Fir ya. Udah melalang buana di mana aja live-nya Kak Fir di siang hari ini ya. Kita ada di segmen Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita sapa balik pendengar kita juga ada di sini. Dan sesuai dengan yang Putri sampaikan tadi, kita punya topik di sela-sela lagu requestan kalian ya. Topik kita untuk interaktif di siang hari ini di awal bulan Juli. Ini kan tanggal 1 Juli nih 2026 ya. Apa satu harapan atau target yang ingin Anda pendengar capai sebelum bulan ini berakhir ya. Kita baca beberapa jawaban pendengar dan juga sapaannya. Ada Adri Riyaf ya sudah bergabung bersama kita, katanya awal bulan Juli ini hanya minta semoga di bulan ini baik-baik aja ya, amin ya, kita berdoa ya. Ada siapa lagi di sini? Bang Putra Ades dari Palembang sudah hadir ya. Terima kasih Bang Putra Ades, dan lagunya sudah dalam list kita, nanti kita putar dari Ona Sutra Terbayang-Bayang ya. Ada siapa lagi di sini? Adri katanya semoga badan selalu sehat, diberi kesehatan. Amin ya di bulan Juli ini. Ada Bang Deslin juga. Halo, selamat siang menjelang sore. Selamat siang menjelang sore juga untuk Bang Deslin Telambanua ya. Nih Bang John ya, harapannya di bulan Juli itu katanya sih biar jodoh saya cepat lahir gitu ya. Kayaknya Bang John jangan ini deh yang baru lahir atau cepat lahir, misalnya yang seperantara gitu ya Bang John ya. Oke, kita berdoa sih jodoh kita udah lahir gitu, terus dipertemukan secepat mungkin ya Bang John ya. Oke, terima kasih Bang John doanya dan harapannya. Ada Putra Ades katanya oke, nanti kita request lagi ya untuk Bang Putra. Lagunya sudah kita list. Ada Pili Makomi 09. Salam dari Pro 1 Palembang ya. Halo Bang Pili, terima kasih sudah bergabung bersama RRI Pro 1 Nia Selatan ya. Ada Bang Dut katanya WKWK iya Put, pantau terus gitu ya. Ya ampun, dan akhirnya finally ya Bang Dut ya, finally tepat waktu gitu ya. Ada siapa lagi di sini menyapa kita juga? Coba kita baca lagi pesan-pesan pendengar nih. Oh, cuaca kata Bang Putra Ades di Palembang panas hos gitu ya. Oke, kalau di sini sih cuacanya mendung-mendung, pertanda apa ini ya? Semoga enggak pertanda hujan gitu ya. Ada J, selamat sore Putri, selamat sore juga untuk Bang J di seberang sana. Ada Pak Albertus sudah menunggumu. Oh, jadi Pak Albertus sudah menunggu Bang Dut nih ya. Coba dulu ya bercanda gurau bersama ya kan, sudah lama tidak bertemu gitu ya. Padahal
padahal udah hari kemarin jumpa ya. Tapi hari ini pengen ya berkolaborasi lagi Pak Albertus dan Bang Dut ya. Ada Bang Deslin, katanya intinya menurut prediksi saya bulan 7 ini musim hujan terus. Benar sekali, bukan hanya menurut prediksi Deslin Telon Benua dan menurut BMKG juga ya, sepekan ini ke depan ada ini ya namanya turun hujan terus. Jadi tetap waspada dan tetap hati-hati untuk pendengar kita dimanapun berada. Sediakan payung sebelum hujan ya. Dan ada siapa lagi di sini, kata Bang Deslin, alhamdulillah puji Tuhan lampunya tetap menyala. Siap ya. Ada siapa lagi di sini? Bang J katanya Sulawesi Tenggara hadir. Terima kasih. Ya. Ada Putra Aris katanya terbayang sama hostnya. Wah, makasih Bang Putra, jangan terbawa-bawa ya, terbayang-bayang ya. Oke, ada siapa lagi di sini yang bareng kita lagi menyapa? Ada Bang Jack katanya puji Tuhan kabar baik ya. Siap. Ada Sefrian katanya, "Kak, bisa request lagu galau enggak?" Boleh, lagu galaunya lagu dangdut. Soalnya kita ada di segmen request lagu dangdut, pro dangdut adalah kita. Ada siapa lagi menyapa kita di sini? Aku, kata Bang Dut ya, parkun dulu ya. Panen susun tomat mumpung lagi mahal ini. Waduh, bagi-bagi ya rezekinya Bang Dut di bulan Juli ini. Rezeki sudah pada datang. Kita berharap rezeki di bulan Juli ini ada gitu ya kan ya. Terus dibagi-bagi gitu. Oke, ada siapa lagi di sini bareng kita menyapa ya sebelum kita request lagi requestan pendengar. Bos kecil, malas. Males katanya pakai dangdut. Wah, jangan malas Bang Bos Kecil ya. Males gak pangkal kaya Bang Bos Kecil ya. Biar enggak males, kita dengerin lagu dangdut berikut ini dari pendengar yang sudah request dari Ona Sutra, Terbayang Bayang. Selamat mendengarkan.

0: saya mau memperkenalkan seorang calon ibu dari anak-anak saya.
1: Semoga sakinah, Le. Ingat, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Masih berada di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita bareng Putri Duha sampai nantinya pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan itu dia dengan lagu yang sudah masuk tadi ya untuk kita putarkan. Ada Ona Sutra tadi sudah kita dengerin ya, terbayang-bayang. Kemudian ada Denny Caknan, Cunda Mani dari Bangdut juga tadi sudah request. Terima kasih lagunya bareng di acara program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Jadi masih sempat nih untuk mendengar request lagunya sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda dapat hubungi kita di 0811 6883 8.

0811. Sekali lagi, hubungi di 0811-6883-8118. Atau juga pendengar bisa request lagunya lewat aplikasi RRI Digital dimanapun dan kapanpun. Kita sapa pendengar dulu sebelum kita putarkan lagu berikutnya ya. Untuk pendengar yang sudah bersama dengan kita saat ini, ada siapa saja yang sudah bergabung di siang ini? Ada Bang Dut, ada Deslin Telombenua, ada Bang Putra Ades, ada J juga, ada Pak Albertus Ivan FG Munte, ada Yusman juga sudah bergabung ya. Ada Bang Kang Mas Ho Hadi sudah bergabung. Ada Bang RJ Buah katanya kabar baik dan pengen dengerin lagu Kania, Ku Salah Memilih. Ya, kita akan putarkan juga nantinya. Makasih Bang RJ Buah ya sudah request lagunya bareng RRI Pro Satu Nia Selatan di siang hari ini di acara program Prodangdut. Ada Winners juga sudah menyapa kita di siang hari ini. Dan ada siapa lagi? Lince. Halo Kakak Lince. Dari mana nih Kak Lince? Ada Hardness dan juga ada Onomatua Madonehe atau IHM. Halo Bapak Nehe, terima kasih sudah bergabung bareng RRI Pro Satu Nia Selatan. Kita sapa-sapa lagi ya pendengar kita yang sudah bersama kita dan juga berkomentar. Tadi kita ada topik menarik nih ya, yang bisa kita angkat di siang hari ini adalah, tentu ini masih di awal bulan Juli, jadi apa satu harapan pendengar atau target yang ingin dicapai sebelum bulan ini berakhir gitu ya. Apa sih harapan-harapannya dan target-targetnya bulan ini? Mungkin tadi ada target-target pendengar nih di bulan ini, targetnya menikah, dapat jodoh, usaha lancar ya, harga sembakonya naik atau turun ya. Kita berharap turun ya harga sembako, terutama nih Bang Dut katanya tadi tomatnya pengennya ini gitu ya kan ya. Oke, ada siapa lagi yang menyapa kita juga di sini? Ada Simatupang juga sudah bergabung bersama dengan kita ya, yang kemarin belum sempat bergabung dan saat ini sudah tepat waktu bergabung bersama RRI Pro Satu Nia Selatan. Ada Tom juga sudah menyapa kita di siang hari ini dan ada Deslin ya. Katanya, nah ini jawaban Deslin nih, Kak Putri saya punya harapan ya, semoga di bulan 7 ini bisa ke bulan 8. Waduh, jangan dulu cepet-cepet ya untuk masuk ke bulan 8. Ini aja kita masih baru menginjak tanggal 1 Juli loh guys ya. Pengen cepet-cepet menuju bulan 8 gitu ya. Ikutin prosesnya dulu Deslin gitu ya. Oke, ada Tom juga sudah bergabung dengan kata-katanya yang bikin kita semangat di siang hari ini. Untuk bulan Juli katanya semoga kita diberi kesehatan selalu. Amin ya. Dan ada siapa lagi di sini, Bang Putri? Gak ada ulang tahun ya hari ini. Kita gak ada HBD, bukan tanggal ini kita ulang tahun ya. Jadi yang penasaran kapan, pantengin terus Kak Putrinya kapan ulang tahun gitu ya. Ada siapa lagi di sini? Ada Bang Jos ya sudah bergabung bersama dengan kita. Dan ada Simatupang katanya semangat siarannya. Terima kasih semangatnya. Ada Bang RJBO dengan lagu requestannya Kania, Ku Salah Menilai. Nanti kita akan dengarkan. Ada Bang Aries juga ya. Enak-enak katanya tidur siang, woy sudah malam katanya. Coba Bang Aries coba cek dulu jam berapa, kalau di sini sih masih pukul 14.10 ya, jangan salah jam ya. Kita bukan di masa depan. Ada Tom juga nih katanya. Nah, harapan Tom di bulan ini adalah yang penting nambah dah saldonya Kak katanya gitu ya. Kayaknya itu harapan sejuta umat ya. Ya ampun, harapan saya di bulan ini adalah yang terpenting saldo di rekening saya terisi. Mudah-mudahan ada uang masuk secara cuma-cuma gitu ya kan di akun saya. Itu harapannya ya Tom ya. Kayaknya itu harapan sejuta umat gitu ya. Pengen juga lah ya. Ada siapa lagi di sini? Ada plus 6 kilogram udah gabung ya. Halo, halo juga ya untuk plus 6 kilogram. Dan Bang RJ juga katanya puji Tuhan kabar baik ya di siang hari ini. Ada Bapak Farel juga sudah menyapa kita. Dan ini jawaban Deslin Telombenua, katanya
Harapan saya sih semoga Kak Putri sehat, amin. Jangan Kak Putri aja, tapi kalian juga semua pendengar dimanapun ada berada, semoga sehat selalu. Terus rezekinya makin berlimpah, amin. Semoga rezeki kita makin berlimpah dan selalu hadir buat kita-kita aja, amin. Siap, selalu pastinya Putri salah satu penyiar yang akan menemani Anda ya di setiap segmen dan jadwal siar kita. Ada Tom juga sudah bergabung dengan kita ya. Katanya ternyata Bang Jebua enggak trauma join live Kakak ya, benar, gak ada yang trauma di live kita ya. Itu kan kesusahan kemarin, biarlah susah kemarin ya, kesedihan kemarin ya, marah-marah kemarin, biarlah kemarin, hari ini hari yang baru gitu ya, setiap hari itu hari yang baru, jadi kita bahas topik yang baru. Kalau misalnya masih ngebahas topik yang sama, gak apa-apa, masih ada lagi hari yang baru lagi ya gitu ya. Yang harus kita bahas terus-terus-terus, tapi tetap sama orangnya, gak beda gitu ya. Oke, yang penting kita gak menyimpan satu sama lain dendam, itu gak baik juga ya. Oke, Bang Tom ya, mengingatkan ya, kemarin habis dimarahin, benar ya. Jadi kalau kita marahin itu ya udah sebatas marah itu aja, kita tidak mendendamnya, biar dilepas. Itu perlu energi yang negatif itu atau energi amarah itu harus dilepas guys ya, jangan ditahan-tahan, bisa jadi penyakit nantinya. Ada Simatupang katanya Jawa Tengah sudah hadir, terima kasih dari Jawa Tengah. Kira-kira cuaca di tempat kalian saat ini seperti apa juga. Ada Tom juga, makasih sudah bergabung ya. Katanya Mbak Putri kemarin keren banget tuh Kak, mode tegas ya, kita makanya menyesuaikan topiknya seperti apa, orangnya seperti apa, tapi balik-balik lagi itu hanya sekedar pada momen itu, tapi kita balik kembali tetap ceria dan semangat dan masih support untuk pendengar, terutama Bang RJ Bua di seberang sana ya, semangat untuk Bang RJ Bua dan pokoknya tidak bosan-bosan bareng kita. Ada Pak Albertus juga katanya semoga bulan Juli mendapatkan jodoh yang sama-sama Kristen Protestan, baik HKBP ataupun GPDI. Wah, ini spesifik ya. Spesifik gerejanya. Siap-siap-siap ya Pak Albertus, ini harapannya di bulan Juli kita doakan yang terbaik, terutama spesifik Kristen Protestan, bagi pendengar yang Kristen Protestan terpanggil hati dan jiwanya ya, terutama HKBP dan juga GPDI, boleh kenalan sama Albertus Ivan FG Munteh ya. Dapat dihubungi di nomor berapa nih Pak Albertus ya? Ada siapa lagi di sini? Tom katanya memang perlu tegas ya. Terima kasih Tom ya. Ada saudara katanya halo Kak, halo juga. Dan siapa nih Putra katanya, kalau Putri itu pasangannya pasti Putra kan hostnya. Ya iya dong ya, Putra gak mungkin Putri ya. Ada Deslin katanya Kak Putri ada aneh-anehnya juga ya, masa bidadari gak ada sayapnya. Kurang tahu sih ya, emang sejauh ini ada bidadari bersayap ya, kalian jangan terbawa dongeng gitu ya kan ya. Ada Tom juga katanya apa nih ya, benar sekali Tom ya, kita marahin ya kalau misalnya gak sesuai. Ada Angga Heriandi katanya request Ungu dong. Wah, kita lagi request lagu dangdut nih, bukan lagu pop ya, karena lagu dangdut sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, nanti kita baca-baca lagi pesan kalian di udara dan pasti seru-seru bareng lagi di udara bareng pendengar. Tapi kita mau dengerin dulu nih requestan Bang RJ Bua nih, tadi sudah masuk ya, pengen dengerin dari lagu Kania, Ku Salah Memilih. Selamat mendengarkan.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih bersama kita di segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya, dengan lagu dangdut baru saja kita putarkan. Beberapa yang sudah request lagu dangdut juga sudah masuk ya di RRI Prasatunia Selatan. Tapi sebelum kita putarkan lagu dangdut berikutnya ya, tadi kita puterin lagu dari Nasar seperti Mati Lampu ya, karena akhir-akhir ini ya di Teluk Dalam dan juga daerah-daerah lainnya terjadi pemadaman lampu gitu ya. Jadi ada yang request lagu seperti Mati Lampu, ini cocok banget nih kita putarin sambil dengerin radio ya. Tapi sekarang semoga dimanapun pendengar berada, listriknya kembali hidup, kembali bisa beraktivitas ya. Dan tentunya juga tetap waspada dan tetap hati-hati untuk pendengar dimanapun berada dan juga para petugas PLN-nya gitu ya. Oke, terima kasih yang sudah request lagu dari Nasar, ini Bang J juga. Kita mau sapa-sapa lagi pendengar kita yang masih bergabung bersama kita. Ada Bang Dut, ada Bang J, ada Pak Albertus, ada Bang RJ Bu, ada 17 Maret, ada Winners juga masih bersama dengan kita. Ada 6 kilogram juga, udah bareng kita juga. Dan ada Oci katanya, hai apa kabar? Kabar baik di siang hari ini Oci, gimana kabarnya juga? Katanya sapa toh teman-temanku di RSUD Cilengsi ya, selamat tugas buat Putri. Terima kasih Oci, selamat bertugas juga di mana pun berada. Ada Bang RJ Buah ya, agak unik ya Bang RJ Buah ya. Dan ada siapa lagi di sini? KRS, halo kabar baik kaku, gimana kabar kaku di ini katanya. Puji Tuhan kabar baik juga KRS, kabarnya gimana nih di bulan Juli? Kita juga ada topik yang kita angkat di siang hari ini ya, karena ini awal bulan Juli gitu ya kan. Jadi apa satu harapan atau target yang ingin Anda capai sebelum bulan ini berakhir? Kira-kira ada gak sih kalian punya harapan atau target di bulan ini? Karena ini bulan baru ya, bulan Juli, tepat tanggal 1 Juli 2026. Berikutnya kita akan dengarkan lagu requestan pendengar. Ada 17 Maret pengen dengerin lagu dari Ines Cynthia ya, Gaun Merah Jambu. Kemudian ada Lesti Angin ya, kita akan putarkan juga. Ada Thomas D. Georgi, Milikku juga kita akan putarkan. Dan ini dia lagunya, selamat mendengarkan.

0: Istriku, terima kasih atas hadiah terbaik yang baru saja aku ketahui ini. Tiada hal yang lebih indah dan sempurna dari menjadi seorang ayah. Tunggu kepulanganku untuk bersama-sama kita merawat dan menjaga buah hati kita. Salam rindu dari suamimu.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

menjelang sore untuk pendengar RRI Pro Satunia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Putri Duha sudah menemani Anda dari pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga ke informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum perjumpaan kita berakhir, kita akan putarkan satu lagu dangdut dengan mengakhir perjumpaan kita, yaitu dengan lagu dari Rindunya Hatiku. Ya, kita akan putarkan, dan saya Putri Duha pamit undur diri. Sampai jumpa, ya Ahobu.

0: hadir menemani Anda
1: sepanjang hari
0: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
1: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
0: Pro 1.
1: Pro 1.
0: RRI Nias Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, saatnya kita akan mendengarkan dan mengikuti yaitu podcast LKBN Antara dengan Wamen Komdigi Republik Indonesia. Selamat mengikuti.
0: Lintas Nias Selatan Sore.
4: Pro 1 RRI Nias Selatan, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kerugian bisa sampai 9 triliun itu pernah dihitung oleh opsel-opsel kita semua. Dan scamming ini bentuknya juga macam-macam, sampai juga SMS phishing dan lain-lain sebagainya macamnya yang dikirimkan kepada para pengguna oleh atau jahat ini untuk memancing mereka masuk ke dalam situs-situs yang kemudian mereka akan jadi korban. Dan kita coba cegat di hulunya. Di hulunya itu menjadi pendaftaran soal SIM-nya itu, SIM card-nya itu.
6: Stand by. On the record.
7: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the record. Kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Pak Nezar Patria. Apa kabarnya Pak Nezar?
5: Baik, Alhamdulillah Mbak Wanti.
7: Alhamdulillah juga. Podcast Antara kembali kedatangan sosok seorang Wakil Menteri Komdigi gitu ya.
5: Oh ya, terima kasih.
7: Ya. Dan ini kali kedua Pak Wamen.
5: Kali kedua ya.
7: Kali betul. Kedua sharing di Podcast Antara betul. Di 2024 waktu itu Pak Wamen bicara soal regulasi AI.
5: Betul.
7: Nah, kita akan ngobrol lagi tentunya soal update regulasi AI seperti apa sih gitu ya
5: setelah dua tahun
7: ya gitu dan isu-isu lainnya. Yeah, tapi yeah. Untuk di awal ini. Kayaknya Sobat Antara juga perlu untuk menyimak informasi soal satu kebijakan baru. Ini terkait perlindungan anak di ruang digital, Pak Wamen. PP Tunas, betul ya?
5: PP Tunas, ya.
7: Oke, ini PP nomor 17 tahun 2025. Secara resmi disebutnya sebagai tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Agak panjang ini ya.
5: Agak panjang, namanya gitu. Makanya disingkat jadi Tunas.
7: Tunas.
5: Tunas gitu. Ini bisa juga kita artikan sebagai tunggu anak siap.
7: Tunggu anak siap, artinya selagi belum siap.
5: Belum siap, mesti ada semacam keterlibatan orang tua ya dan lingkungan untuk memandu anak-anak dalam memasuki ruang digital. Gitu.
7: Oke, kalau kita lihat atau berkaca dari negara-negara lain di dunia, Pak Wamen, ini di 2024 contohnya ya, yang paling baru Australia kan sudah membatasi media sosial buat anak di bawah umur 16 tahun kalau di sana ya.
5: Betul.
7: Oke, kemudian di Indonesia muncullah atau hadirlah regulasi ini, PP Tunas gitu ya, untuk betul nggak kalau ini disederhanakan sebagai pembatasan media sosial bagi anak? Dan pertimbangannya apa sih gitu? Apa yang membuat atau apa masalah yang mengharuskan PP Tunas ini hadir?
5: Ya, sebetulnya ini banyak ditunggu oleh orang tua ya. Dan juga kita melihat paparan dari konten digital, terutama dari sosial media ke anak-anak ini cukup dahsyat. Gitu. Kalau kita bicara statistik misalnya, pemakai internet sekarang itu ada sekitar 143 juta. Dalam artian begini ya, 143 juta itu mereka yang punya akun-akun yang aktif di media sosial. Gitu. Dan dari 143 juta ini kurang lebih 43% itu adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah.
7: Artinya masih usia anak ya?
5: Masih usia anak. Nah, karena itu kita melihat penting untuk ada pengaturan karena berdasarkan laporan-laporan ya yang masuk dan juga begitu banyak keluh kesah orang tua, anaknya menjadi sangat adiktif dengan gadget, bukan cuma anak-anak, saya kira orang dewasa juga sekarang banyak yang kena kecanduan gadget.
7: Betul.
5: Gitu ya. Nah, tetapi anak-anak lebih rentan lagi karena usia mereka ini bukan usia yang matang untuk berpikir dan membuat keputusan.
7: Belum gitu siap
5: ya.
7: Tadi
5: belum
7: kan
5: siap, ya. Mm-hmm. Belum siap. Jadi tidak bisa membedakan misalnya mana yang baik, mana yang buruk. Lalu juga sangat rentan untuk menjadi objek kejahatan-kejahatan siber. Juga sangat rentan kena terpaan cyberbullying gitu ya. Dan konten-konten negatif yang lain. Apalagi kalau misalnya mereka bebas memasuki semua media-media yang ada di ruang digital, dalam hal ini media sosial ya. Ketika kalau umur 13 mungkin karena dia belum bisa punya akun sendiri, dia dibuat akunnya oleh orang tua dan diawasi oleh orang tuanya, lalu dibuat kayak parental guide atau parental control gitu ya, pengaturan yang ada di media sosial yang diakses oleh si anak tersebut, sehingga konten-konten yang mereka masuk, konten-konten yang mereka konsumsi itu umumnya adalah konten-konten yang cocok untuk anak-anak.
7: Okay.
5: Gitu. Tapi kalau yang sudah berumur 18 itu kan bisa masuk ke akses yang lebih luas, namun itu diawasi oleh orang tuanya karena mereka masih rentan kena paparan konten-konten yang konten-konten yang negatif gitu ya.
7: Okay.
5: Tetapi Mbak Wanti, ini memang menarik kalau kita lihat ya. Pembatasan usia anak-anak ini punya tantangan sendiri.
7: Okay.
5: Karena ternyata satu survei menyebutkan kalau nggak salah itu kalau ada 10 anak gitu ya, itu kurang lebih 6 itu pernah masuk ke dalam media sosial dengan melakukan manipulasi umur mereka.
7: Gitu.
5: Jadi misalnya umur mereka misalnya 13 gitu. Ya, terus dia bilang umurnya 18 gitu. Jadi dia daftar akun. Kita ditanya age, dia bilang itu 18.
7: Yeah. Berarti ini kan bisa juga terkait dengan implementasi dari regulasi ini. Misalnya saja soal verifikasi begitu.
5: Yeah.
7: Ini nanti implementasinya akan kayak apa sih, Pak Wamen?
5: Nah, itu dia. Ini yang sangat challenging dari PP Tunas ini adalah bagaimana kita membuat satu solusi teknologi untuk melakukan pembatasan usia. Ada banyak metode yang dilakukan, misalnya ada yang disebut dengan age restriction, gitu ya, pembatasan usia. Tapi pembatasan usia ini kadang-kadang punya problem sendiri karena harus ada ID misalnya, ada data-data yang lain. Sementara dia akan berkontradiksi dengan kepentingan kita untuk melindungi data anak-anak. Gitu. Karena salah satu tujuan dari PP Tunas ini juga perlindungan data pribadi anak.
7: Okay.
5: Agar dia tidak diprofiling oleh misalnya upaya-upaya untuk mengkomersialisasi anak.
7: Betul.
5: Gitu
7: bisnis
5: ya. Bisnis
7: digital, gitu ya?
5: Iklan, dan lain-lain yang itu akan merugikan si anak. Gitu. Nah, jadi kita juga tegaskan di PP Tunas larangan untuk profiling anak-anak ini. Nah, sehingga age restriction ini atau age clarification ini menjadi klarifikasi usia ini menjadi satu tantangan sendiri nih. Gimana caranya gitu. Misalnya pakai biometrik dari wajah bisa ditebak nih usia berapa, segala macam gitu ya. Tapi itu juga kan punya bias gitu ya. Ya kalau orangnya baby face atau apa gitu, atau wajahnya lebih sedikit tua dari usianya gitu ya, itu kebanyakan punya margin error yang masih lumayan tinggi.
7: Atau
5: gitu.
7: Bahkan pakai AI juga bisa diakali.
5: Pakai AI bisa diakalin, ya benar. Ya, jadi bisa dengan berbagai macam cara bisa diterobos batasan-batasan itu. Nah, lalu kemudian ada juga platform yang mengembangkan algoritma tersendiri untuk mendeteksi kecenderungan perilaku yang usianya di bawah usia dewasa gitu ya. Misalnya di bawah 18 atau di bawah 13 misalnya begitu. Nah, itu dibuat semacam algoritma namanya age inferential gitu. Jadi jadi dilihat inferensinya bagaimana kecenderungan ataupun pola dari si pemakai ini. Misalnya tiba-tiba dia biasanya melihat konten anak-anak, tiba-tiba dia jam ke konten yang nggak biasanya, gitu loh.
7: Ada anomalinya gitu ya?
5: Ada anomalinya gitu loh. Dan ini dilihat polanya, berapa kali dilakukan, segala macam, sehingga dia bisa tahu kalau ini anak ini ternyata umurnya sekian, tapi dia coba menjelajah ke tempat yang lain, dan itu otomatis di blok gitu loh kontennya. Ini juga lagi dikembangkan. Lagi dikembangkan oleh tech giants ya, antara lain YouTube misalnya, untuk melakukan pendekatan dengan memakai algoritma yang lebih akurat, lebih apa ya, lebih efektif juga. Karena age verification tadi kan bisa ditipu gitu ya.
7: Belakangan kan kita mengenal juga ada user generated content, gitu ya, konten yang dibuat sama pengguna media sosialnya itu sendiri. Ini jadi satu tantangan tersendiri nggak sih dari penerapan PP Tunas? Karena mungkin dengan user-generated content ini kan aksesnya jadi lebih terbuka. Bisa diakses sama siapa saja gitu ya, Pak Wamen ya. Ada kekhawatiran nggak?
5: Pada umumnya platform-platform media sosial yang diakses oleh anak-anak itu kebanyakan ya UGC. UGC. Dan untuk itulah kita coba mendekati sejumlah platform yang memakai apa atau yang berkarakter UGC gitu ya, untuk bisa lebih ketat dalam soal pembuatan akunnya, gitu, pembuatan akun. Jadi
7: di awal gitu
5: di
7: ya.
5: Di awal ya. Jadi memang di sejak di apa di hulunya itu sudah harus clear dulu. Misalnya dalam pembuatan akun, lalu verifikasi dalam soal umurnya, segala macam itu harus jelas dulu. Dan kita sangat berterima kasih kepada sejumlah platform-platform besar ya, platform-platform raksasa yang memberikan perhatian untuk ini. Okay. Gitu.
7: Nah, jadi dari PP Tunas ini kalau bisa kita apa sampaikan gitu ya, PP Tunas ini adalah satu peraturan yang memang untuk menciptakan satu ekosistem ruang digital yang aman. Atau jadi safe space-nya anak-anak gitu ya, dengan melibatkan tadi peranan orang tua pasti harus ya. Kemudian juga platform digitalnya atau penyelenggara sistem elektroniknya tadi juga harus punya peran. Dan tentu saja dari pemerintah gitu ya, dari secara pengawasannya. Dan masih bicara soal digital-digital nih Pak Wamen, seperti tadi di awal saya sebutkan bahwa di 2024 kita sempat bahas soal AI, khususnya regulasinya. Saya ingat banget Pak Wamen waktu itu menyampaikan bahwa ketika itu masih soft regulation bentuknya, masih berupa imbauan soal etika penggunaan AI di Indonesia. Setelah 2 tahun, ini update-nya seperti apa sih? Boleh disampaikan mungkin buat Sobat Antara, Pak Wamen?
5: Kita berdiskusi dan kita putuskan kita membuat yang namanya peta jalan. Peta jalan nasional untuk pengembangan dan penggunaan AI. Nah, apa guna peta jalan ini? Peta jalan ini memberikan panduan, memberikan arah kepada semua ekosistem, ya, untuk semua ekosistem digital ya yang mengembangkan artificial intelligence ini agar mereka punya patokan-patokan ya. Lalu juga itu berguna bukan hanya buat para pengembang, bukan hanya buat industri, tapi juga buat masyarakat dan juga sekaligus buat pemerintah gitu. Nah, yang kita atur adalah hal-hal yang prinsip di sana. Misalnya soal inovasi, lalu soal prinsip-prinsip. Bahkan kita juga membuat 2 dokumen. Jadi bukan cuma peta jalan, tapi satu lagi adalah yang kita sebut sebagai etika artificial intelligence atau etika kecerdasan artifisial. Jadi ada 2 dokumen. Yang satu dokumen yang peta jalan ini memberikan semacam arah gitu ya, berupa misi kita di dalam pengembangan artificial intelligence ini. Kita ingin mengarah kepada sovereign AI gitu, AI yang berdaulat, yang kita kembangkan sendiri, atau yang di mana kita punya kontrol lebih besar sesuai dengan kepentingan nasional kita, dan sifatnya dia mengatur prinsip-prinsip, ya misalnya AI itu harus transparan, akuntabel, lalu sisi keamanannya juga itu bisa dipenuhi. Lalu kemudian kita melihat pentingnya pendidikan talent di situ. Lalu kita melihat pentingnya ada riset dan pengembangan, ya R&D. Lalu kita juga melihat pentingnya investasi di dalam pengembangan artificial intelligence. Jadi itu semua ada di peta jalan dan sifatnya dia horizontal. Horizontal dan artinya dia memberikan prinsip-prinsip, lalu nanti adopsinya secara vertikal itu di masing-masing sektor.
2: Okay.
5: Jadi misalnya di kesehatan, bagaimana nih di sektor kesehatan AI mau dikembangkan, gitu ya. Nah di situ bisa disesuaikan sesuai dengan sektornya, baik di misalnya layanan keuangan, financial service, ya. Bagaimana AI di sektor keuangan, lalu juga di sektor pertanian misalnya, gitu, sektor maritim, gitu ya. Yang semuanya itu nantinya akan membantu arah pengembangan AI sesuai dengan tujuan nasional.
7: Oke, ini itu peta jalannya dalam atau berupa perpres nantinya?
5: Rencananya akan berupa perpres.
7: Oke, ya. Sejauh mana perpresnya
5: Saat
7: ini?
5: Jadi draftnya sudah selesai dan kita sudah melakukan diskusi yang sangat intens dengan stakeholders. Diskusinya bisa melibatkan 300-400 orang ini, Mbak Wanti, dalam sekali diskusi gitu ya. Dan ada 21 kali diskusi yang sudah dilakukan dan draftnya sudah selesai dan sudah dibaca juga oleh semua stakeholder. Jadi kita melakukan pendekatan yang demokratis dalam soal ini. Nah ini yang kita coba targetkan bisa selesai dalam awal tahun inilah gitu. Ya, kalau kita bilang awal tahun, ya kita ancang-ancang lah di Q1 tahun ini. Gitu.
7: Di Q1 2026 ya. Kita pastinya menunggu, karena tadi Pak Wamen juga sempat mention bahwa adopsinya ini kan diterapkan di berbagai sektor.
5: Betul.
7: Ini akan termasuk juga di sektor jurnalistik nggak, Pak Wamen? Karena mungkin kalau saya boleh curhat ya sebagai seorang jurnalis, ini mumpung ada Pak Wamen nih, AI ini kan sudah masuk juga ke ruang redaksi kita, gitu ya. Bahkan dengan adanya AI overview di mesin pencari misalnya, itu membuat adanya perubahan atau shifting. Orang jadi nggak mengklik lagi nih portal-portal berita, tinggal baca overview-nya aja yang sudah dirangkum sama AI tadi, begitu ya. Sejauh mana ini nanti peta jalannya juga akan bisa memberikan satu apa ya, kelegaan buat para awak media begitu ya, supaya bisa tetap juga eksis di era AI ini, gempuran AI ya kalau kita bisa bicara gitu Pak Wamen, dan juga masih bisa terlindungi dari segala copyright mungkin ini masih jadi kontroversial ya terkait dengan copyright oleh AI ini. Seperti apa Pak Wamen?
5: Ya, yang pertama kita harus melihat nature-nya atau hakikat dari AI ini. Ini inovasinya mungkin tiada henti lah, bisa dikatakan gitu. Dia terus akan bergerak dan platform-platform yang mengadopsi soal AI ini juga akan terus-menerus mencoba mengoptimalisasi. Karena tujuan dari artificial intelligence ini adalah optimization. Mengoptimasi apapun, gitu loh. Nah, termasuk misalnya karena dari kepentingan misalnya platform seperti Mbak Wanti katakan tadi ya, platform ini kan mesin pencari gitu. Biasanya kalau kita yang pakai yang model yang lama, kita ketik, kita cari apa misalnya
7: PP Tunas misalnya.
5: PP Tunas gitu. Nah, nanti akan keluar kan beberapa link-link dari situs-situs tertentu yang ada keywords PP Tunasnya gitu. Nah, itu cara pencarian yang model lama. Kenapa? Karena kita harus membaca satu-satu, satu-satu. Itu artinya apa? Tidak optimal. Iya kan? Nah, AI itu selalu bergerak dalam optimasi. Nah, sehingga apa yang dilakukan dengan menggunakan AI, semua yang tadi itu dihimpun. Makanya namanya AI overview. Jadi kemudian dihimpun, disarikan, disimpulkan, lalu kemudian dibuat penyederhanaannya. Lalu nanti, nah disinilah yang soal hak cipta tadi itu. Lalu barulah diberikan yang namanya link.
7: Ya kan?
5: Dari mana source itu diambil. Jadi apa, kalau dulu kita lihat di Google ada page rank-nya itu, itu page rank-nya baru dikasih setelah AI overview.
7: Betul.
5: Dikasih. Dan ini ternyata bagi pengguna search engine, ya, mesin pencari, sangat membantu.
7: Memudahkan sih sebetulnya.
5: Sangat memudahkan, dia tidak perlu membuka satu-satu, dia dapat rangkumannya berikut dengan intisarinya. Apa, lalu kalau ingin go details, dia bisa baca di link-link yang ada.
7: Tapi untuk sisi lainnya
5: di
7: itu
5: sisi
7: ya,
5: lain, betul. Dia memberikan disrupsi.
7: Betul.
5: Disrupsi yang nggak habis-habisnya ke media.
7: Iya.
5: Dan disrupsi ini membuat satu, penurunan traffic ya untuk media digital itu terjadi dengan sangat masif dan penurunannya mencapai 40-70% untuk situs-situs media. Dan ini akhirnya menjadi pukulan yang berdampak bisnis. Berdampak bisnis karena traffic turun, otomatis juga iklan ya akan menurun ya pendapatannya segala macam, karena dilihat dari views, dilihat dari traffic gitu. Nah, ini yang membuat sejumlah perusahaan-perusahaan media curhat gitu ya, ataupun memprotes pemakaian AI overview itu. Tetapi memang tidak bisa semata-mata menyalahkan platform ya, karena memang pemakaian teknologi ini memang ya platform akan mencari mana yang lebih optimis gitu ya, mana yang lebih optimal gitu untuk bisa memberikan informasi kepada para penggunanya gitu. Nah, disinilah saya kira harus ada satu negosiasi gitu ya, negosiasi, karena bagaimanapun yang disarikan, yang dijadikan overview itu materialnya adalah material data dari media-media. Nah, untuk itu kita mendorong platform-platform ini untuk bicara dengan penyedia konten ya. Dalam hal ini para publisher konten, sehingga ada satu hubungan industri yang lebih fair gitu. Dan sekarang belum selesai kita bicara AI overview, itu ada lagi AI mode yang dibuat. Itu ada fitur yang satu fitur lagi yang di atas AI overview. Kalau AI overview cuma merangkum, kalau ini melakukan reasoning gitu, reasoning, dan bisa misalnya begini, kalau ada pertanyaan soal kesehatan gitu ya, oh hasil lab saya nih kolesterolnya naik, ini begini salah macam, ini bagaimana? Nah, itu AI mode akan bisa menjawab jauh lebih apa detail gitu kan. Oh, itu dia akan bisa jawab dengan sangat presisi
7: dan analitik gitu.
5: Analitik, karena dia melakukan reasoning. Jadi beda dengan AI overview yang cuma melakukan summarize gitu ya. Ini dia melakukan yang kita sebut reasoning. Jadi dia bisa deep dive ke dalam data-data itu, lalu memberikan sejumlah alternatif-alternatif, dan bahkan juga melakukan prediksi-prediksi gitu. Nah, ini juga akan menjadi pukulan yang lebih keras lagi. Jadi ada double apa ya, double punch buat itu ya, buat perusahaan media, karena di sana source-nya itu udah lebih selektif, udah lebih kecil gitu loh, karena dia udah apa ya, dia memamah semua data yang ada itu, lalu kemudian di reasoning kan ya, diproses
7: gitu ya.
5: Mungkin diambil lewat metadata dan lain semacamnya, sehingga ya source-nya tuh lebih kecil lagi yang disajikan gitu. Nah, ini akan jadi satu apa ya, satu tantangan sendiri. Nah, menurut saya kuncinya tuh ada di perbincangan tentang hak cipta. Hak cipta. Bagaimanapun para publisher konten ini berhak atas karya mereka untuk dilindungi secara hukum.
7: Betul.
5: Ya,
7: setuju, Pak Wamen.
5: Jadi karena itu, misalnya kalau ada platform-platform yang menggunakan AI dan mengambil data mereka, itu harus ada persetujuan. Nah, ini kerjasama business to business, nah itu silakan dilakukan. Misalnya, kami akan memberikan data set yang kami miliki untuk soal ini, nah Anda membayar sekian untuk dalam waktu tertentu semacam. Ya silakan itu dilakukan ya untuk satu model bisnis yang baru dan pemerintah dalam soal ini mendorong adanya negosiasi yang bisa saling menguntungkan.
7: Supaya ada win-win solution.
5: Supaya ada win-win, ya. Supaya lebih apa lebih fair ya. Pasarnya juga lebih fair gitu buat semuanya sehingga tidak ada yang dirugikan. Apalagi kita lihat publisher-publisher yang mengusung jurnalisme berkualitas gitu ya. Ini kan sangat penting karena kita tahu di dalam platform-platform media sosial ini ada banyak sekali berseliweran itu konten-konten yang dibuat dengan AI ya. Tapi dia itu sebetulnya deepfake dan penuh dengan misinformation, disinformation.
7: Dan Pak Wamen, bicara soal deepfake, ini pas banget karena ini akan nyambung kepada juga satu kebijakan yang baru diterapkan ya, terkait penggunaan biometrik dalam seluler. Ini kan terkait juga ya dengan deepfake tadi, kemudian spam call mungkin, itu bisa dijelaskan reasoning-nya terkait dengan kebijakan baru ini seperti apa sih Pak Wamen?
5: Ya kalau kebijakan biometrik ini sebetulnya untuk memperkecil kecenderungan kejahatan siber, ya. Terutama yang sifatnya yang melakukan spamming tadi, scamming gitu, dan angkanya itu juga sangat tinggi ya. Itu kerugian bisa sampai 9 triliun itu pernah dihitung oleh opsel-opsel kita semua. Dan scamming ini bentuknya juga macam-macam, sampai juga SMS phishing dan lain-lain sebagainya yang dikirimkan kepada para pengguna oleh ator-ator jahat ini untuk memancing mereka masuk ke dalam situs-situs yang kemudian mereka akan jadi korban. Dan kita coba cegat di hulunya. Di hulunya itu mana? Di pendaftaran soal SIM-nya itu, SIM card-nya itu. Nah, dengan adanya biometrik, kita harapkan proses mengenali konsumen gitu ya di dalam perusahaan atau KYC disebut gitu, identifikasi konsumen itu bisa dilakukan dengan lebih akurat dan lebih akuntabel. Nah, dengan demikian data biometrik ini kita anggap data yang paling valid untuk apa bisa jadi rujukan. Nah, kita bekerjasama dengan Dukcapil dari Kemendagri misalnya, karena semua data biometrik warga negara itu disimpan berdasarkan undang-undang oleh Kementerian Dalam Negeri lewat Dukcapil.
7: Ya bentuknya kan? Apa nanti data biometriknya? Apakah face recognition?
5: Face recognition. Tapi data Dukcapil itu kan sampai semua ada. Ada sidik jari, ada face recognition, sampai retina segala macam itu ada. Dan semua data-data itu, data biometrik itu tidak disimpan di opsel. Semua data itu tetap disimpan di Dukcapil. Jadi yang dilakukan adalah ketika kita registrasi, misalnya kita mau buka satu SIM card yang baru atau nomor yang baru gitu di satu opsel, kita mendaftar. Nah, nanti dalam proses pendaftarannya itu akan ada face recognition dan data face recognition ini dikirim langsung dicocokkan dengan data yang ada data di Dukcapil. Begitu cocok langsung confirm gitu. Jadi opsel tidak mengambil data dari Dukcapil. Dukcapil yang simpan. Dan itu juga meminimalkan kebocoran data. Gitu.
7: Tapi ketika kita menggunakan data biometrik tadi begitu ya. Kemudian pengawasannya nanti akan seperti apa? Khususnya dari Komdigi sendiri begitu ya. Karena kita tahu tadi mungkin data disimpan di Dukcapil untuk meminimalkan kebocoran data. Tapi apakah bukankah selalu ada celah begitu ya Pak Wamen ya untuk kebocoran data tadi? Seperti apa sih pengawasannya?
5: Ya, kalau soal kebocoran data ini kan sudah diatur juga ya dalam apa data governance yang sudah banyak sekali kita bincangkan ya di stakeholder masyarakat digital kita, dan terutama kebocoran data ini terkait dengan satu disiplin gitu ya. Yang kedua soal cyber security, kan itu data bisa bocor karena kelalaian dalam artian misalnya tidak menggunakan password yang yang aman gitu ya, yang
8: yang cukup kuat gitu
5: yang
8: ya.
5: Kuat gitu ya. Atau bisa juga karena dia dibobol gitu ya. Jadi dengan demikian cyber security-nya juga harus kuat. Dan ini kita sudah tegaskan sejak awal dalam desain soal biometrik ini, security itu sudah harus inherent di dalam prosesnya. Jadi kita sebut security by design. Sejak awal itu sudah harus terproteksi. Nah, karena itu dibuat berlapis dalam soal konfirmasi identitas dari konsumen yang akan mendaftar di Opsel untuk SIM card itu.
8: Oke. Ini berlaku atau masa transisi ya? Saat ini masih transisi kah atau seperti apa?
5: Sudah mulai berlaku, sudah mulai berlaku, tetapi untuk pengguna SIM card yang baru. Sementara yang lain itu kan kecuali yang berlangganan ya. Yang berlangganan itu nanti bisa diperbarui, tetapi yang beli misalnya prepaid seperti itu prabayar. Nah, itu setiap pembelian baru nanti akan melewati satu proses biometrik ini.
8: Oke. Wamen, terima kasih banyak. Ini kita sudah ngobrol banyak sekali ya, kayaknya pembahasannya dari mulai PP Tunas tadi, kemudian regulasi AI, dan juga terakhir adalah biometrik seluler tadi. Tapi kayaknya muaranya adalah tetap di perkembangan teknologi, khususnya di artificial intelligence, yang sama-sama pastinya kita nantikan nanti peta jalannya akan seperti apa yang digarap oleh pemerintah gitu ya Pak Wamen ya.
5: Ya, mohon doanya dan dukungannya, semoga lancar prosesnya menjadi perpres. Dengan demikian nanti perangkat regulasi tentang AI yang kita miliki ya, itu akan semakin kuat gitu dalam ya setidaknya mengantisipasi perkembangan saat ini. Paling tidak 5 tahun ke depan. Ya, karena kita nggak bisa membuat aturan yang panjang mengingat dinamikanya ini.
8: Perkembangannya terus sekali berjalan ya.
5: Iya, apalagi di dunia jurnalistik tadi kan udah
8: dilihat
5: juga gitu. Belum selesai kita bicara udah ada teknologi yang baru.
8: Sudah ada yang baru. Oke, Pak Wamen terima kasih banyak. Terima kasih sudah mampir di podcast Antara On The Record dan sharing banyak hal. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Pak Nezar Patria. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Boleh salam ke kamera tengah, Pak Wamen.

Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, clear. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1
1: RR India Selatan.
2: Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: Dias hari ini, rangkuman peristiwa aktual dan terpercaya di 4 kabupaten dan 1 kota sekepulau Dias.
1: Rangkaian makna untuk peringatan Hari Bayangkara ke-80 khususnya bagi jajaran Polres Nias tahun ini, bagi kami jajaran Polres Nias, bahwa angka 80 bukan sekedar hitungan waktu, melainkan simbol kesetiaan tanggung jawab yang panjang.
2: Kami sampaikan Bapak Wakil Bupati lulusan ini juga ada yang mendapatkan 5 orang beasiswa dari Kemenag RI.
3: Lebih-lebih ini kami menyampaikan juga kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, karena perjalanan kami dari jalan raya menuju ke sekolah kami, memang sekolah kami adalah daerah tertinggal.
4: Dari Puncak Kiranogeba, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Nias hari ini, Rabu 1 Juli 2026.

Kita awali berita yang pertama, Polres Nia Selatan menggelar upacara peringatan HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026, Rabu 1 Juli 2026.

0: Nya bermuara pada satu tujuan luhur, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menurut Kapolri, tema tersebut berarti bahwa seluruh pengabdian Polri diarahkan untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Oleh karenanya, pada momen Hari Bayangkara ke-80 ini, Kapolri menginstruksikan seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mempersiapkan diri secara sungguh-sungguh dengan berpedoman pada 5 hal. Pertama, memperkuat reformasi kelembagaan Polri. Kedua, meningkatkan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas. Ketiga, memperkuat kapasitas sumber daya manusia untuk menghadapi kompleksitas ancaman. Keempat, meningkatkan fleksibilitas organisasi dalam menghadapi lingkungan strategis yang dinamis. Dan kelima, penguatan legitimasi institusi Polri dalam negara demokrasi. Dengan disahkannya Undang-Undang Polri yang baru, menurut Kapolri merupakan kado manis bagi institusi tersebut, namun sekaligus tantangan bagi Polri untuk mampu menjawab ekspektasi publik terhadap Polri yang lebih baik. Hal ini juga merupakan penegasan bahwa masyarakat dan negara percaya bahwa Polri mampu bertransformasi. Usai pelaksanaan upacara HUT Bayangkara ke-80, Polres Nia Selatan menggelar acara syukuran. Kegiatan ini diisi dengan penampilan band Polres Nia Selatan, pemutaran selayang pandang kegiatan Polres Nia Selatan, dan pemotongan tumpeng. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias, Nase Higule SE, mewakili Bupati Nias menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Nias dalam rangka penyampaian laporan reses pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Nias masa persidangan kedua kemarin. Rapat paripurna ini juga sekaligus pembukaan masa sidang ketiga tahun sidang 2025-2026 yang dilaksanakan di ruang rapat DPRD Kabupaten Nias. Laporan hasil reses yang disampaikan merupakan wujud penyerapan aspirasi masyarakat dari seluruh daerah pemilihan di Kabupaten Nias dan menjadi bahan pertimbangan pemerintah Kabupaten Nias dalam penyusunan program serta kebijakan pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran. Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD, diharapkan seluruh aspirasi masyarakat dapat diwujudkan secara bertahap demi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nias. Kepala SMP Negeri 3 Sitolo Ari minta perhatian Presiden Republik Indonesia agar mengalokasikan anggaran untuk pembangunan akses jalan menuju SMP Negeri 3 Sitolo Ari, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Laporan Muni Eli Harefa.
1: Lebih ini kami menyampaikan juga kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, karena perjalanan kami dari jalan raya menuju ke sekolah kami, memang sekolah kami adalah daerah tertinggal.
2: Kepala SMP Negeri 3 Sitolo Ari Kabupaten Nias Utara Aman Zega menyampaikan pesan langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Dalam pernyataannya, Ya Aman Zega mengatakan SMP Negeri 3 Sitolo Ari masih termasuk daerah tertinggal. Akses jalan dari jalan raya menuju SMP Negeri 3 Sitolo Ari rusak parah. Kondisi itu membuat siswa kelelahan di perjalanan, bahkan harus membuka sepatu saat berangkat ke sekolah. Mewakili guru dan tenaga kependidikan, ia memohon pemerintah segera membangun akses jalan demi kenyamanan dan kelancaran belajar siswa.
1: Akses jalannya memang parah. Tentu kami berharap agar anak-anak kita ini bisa nyaman untuk bersekolah, bisa dibangun dengan kerendahan hati. Saya sebagai kepala sekolah, karena anak-anak kadang-kadang sampai ke sekolah adalah buka sepatu, dan mereka juga adalah sudah capek di perjalanan karena jalannya yang rusak.
2: Senada dengan itu, pelajar SMP Negeri 3 Sitolo Ari Jenny Adilina Zilibu juga menyampaikan keluhan. Ia meminta perbaikan jalan agar mobilitas siswa lebih mudah, aman, dan nyaman.
3: Terus memadai jalan kami, kami mohon supaya diperbaiki, karena itu merupakan salah satu akses jalan kami pulang kerja dari sekolah.
2: Selain itu, ia menyoroti krisis air bersih. SMP Negeri 3 Sitolo Ari saat ini masih mengandalkan air hujan karena pasokan air bersih sangat terbatas. Dari Nias Utara, reporter Muni Ali Harefa, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Anda masih mendengarkan Nyasar ini yang juga dipancarluaskan oleh RRI Nia Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. STT Injili Aras Tamar Nia Selatan mewisuda 298 sarjana sebagai bagian dari komitmennya mencetak sumber daya manusia yang unggul di bidang teologi dan pendidikan Kristen. Oleh karena itu, diharapkan dukungan dari berbagai pihak, utamanya pemerintah daerah, agar pada lulusan menjadi agen perubahan dan memperkuat pelayanan kerohanian di masyarakat. Laporan Anoverly Solo.
1: Sekolah Tinggi Teologi Injili Aras Tamar atau Setia Nia Selatan menggelar wisuda ke-14 pada hari Selasa 30 Juni 2026 di Hall Devnas Teluk Dalam Nia Selatan. Sebanyak 98 sarjana yang terdiri dari 29 sarjana teologi dan 69 sarjana pendidikan Kristen diwisuda pada kesempatan tersebut. Dalam sambutannya, Ketua Setia Nia Selatan Dr. Sabaria Ziga MPDK mengatakan, dalam rangka mendukung misi pelayanan setia tahun 2030, Setia Nia Selatan telah mengambil bagian dengan mencetak 1.958 orang sarjana untuk diutus ke seluruh pelosok desa di Indonesia, baik di Pulau Nias maupun di suku terabaikan. Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung keberadaan institusi tersebut, termasuk juga dukungan Pemkab Nia Selatan terhadap para mahasiswa di STT Injili Aras Tamar.
2: Kami sampaikan Bapak Wakil Bupati lulusan ini juga ada yang mendapatkan 5 orang beasiswa dari Kemenag RI. Dan kami bersyukur pada semester 2, 4, 6, sementara mendapatkan beasiswa dari Pemda Nia Selatan. Kami mohon doa pada tahun ajaran 2026-2027, Bapak Wakil Bupati akan menambah kuota untuk STT Setia Nia Selatan.
1: Sementara itu, Wakil Bupati Nia Selatan Yusuf Nahya menghadiri acara wisuda tersebut mengajak pihak terkait untuk berkolaborasi bersama pemerintah dalam memfasilitasi para lulusan dari lembaga pendidikan keagamaan. Dengan demikian, pelayanan kerohanian di Kabupaten Nia Selatan dapat dimaksimalkan. Ia menambahkan, Setia merupakan salah satu mitra strategis Pemkab Nia Selatan dalam menciptakan SDM yang unggul. Oleh karena itu, pihaknya akan terus berupaya memberikan dukungan kepada lembaga tersebut, termasuk pemberian beasiswa meski dalam jumlah yang sangat terbatas.
3: Tapi kami mau sampaikan ini, mohon maaf kalau misalkan untuk tahun ini kuota masih terbatas, bahwa itu akan kita perbaiki dan akan kita tingkatkan. Saya sudah komunikasi dengan Pak Bupati dan Pak Bupati sudah menyetujui. Maka kami mohon dukungan dari seluruh pengurus yayasan ini, berdoa supaya kami dimampukan juga untuk memimpin Nia Selatan ini dan berbuat hal yang terbaik untuk Nia Selatan.
1: Yusuf Nahe pun mengajak para wisudawan untuk menjadi agen perubahan, menjadi penyejuk di tengah-tengah masyarakat, dan menunjukkan bahwa mereka dididik di sekolah tinggi yang memiliki integritas dan intelektual tinggi. Selain itu, para lulusan juga diminta untuk menunjukkan bahwa STT Injili Aras Tamar merupakan kampus yang berbobot dan bermutu, terutama dalam hal pelayanan kehidupan spiritual di tengah-tengah masyarakat. Demikian Anoverlis Hulu melaporkan.
0: Kodim 0213 Nias menggelar kegiatan nonton bareng pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 antara Norwegia melawan Pantai Gading di Ruang Jenderal Sudirman. Kodim 0213 Nias. Kegiatan yang diikuti personel Kodim 0213 Nias ini berlangsung penuh antusias. Selain menjadi hiburan, nonton bareng tersebut juga dimanfaatkan sebagai ajang mempererat kebersamaan, meningkatkan kekompakan, serta menumbuhkan semangat sportivitas di lingkungan satuan. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat menyajikan persaingan sengit sejak menit awal. Norwegia akhirnya berhasil mengamankan kemenangan dengan skor 2-1 antara Pantai Gading. Hasil tersebut memastikan Norwegia melaju ke babak 32 besar Piala Dunia FIFA 2026. Sementara Pantai Gading harus mengakhiri langkahnya di ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Melalui kegiatan nonton bareng ini, Kodim 0213 Nias berharap semangat persatuan, kebersamaan, dan fair play yang ditunjukkan dalam olahraga dapat terus menjadi inspirasi bagi seluruh personel dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Momentum Luhut Bayangkara ke-80, Kepolisian Resort Nias Polda Sumatera Utara terus berupaya meningkatkan kepercayaan publik. Kuda mengetahui seperti apa upaya tersebut, selanjutnya kita ikuti wawancara Indra Jayasentrata bersama Kasih Humas Polres Nias berikut ini.
4: Baik, pendengar, bersama Kasih Humas Polres Nias, Aibda Aris Gule Esa. Pak Kasih, bisa disampaikan seperti apa sebenarnya makna peringatan Hari Bayangkara ke-80 bagi jajaran Polres Nias tahun ini, Pak Kasih? Silakan.
5: Sebelumnya, makasih Bang Indra sudah menghubungi di Bagian Humas. Izin perkenalan, saya PLT Kasih Humas, Aibda Aris Gule Esa. Rangkaian makna untuk peringatan Hari Bayangkara ke-80, khususnya bagi jajaran Polres Nias tahun ini, bagi kami, jajaran Polres Nias, bahwa angka 80 bukan sekedar hitungan waktu, melainkan simbol kesetiaan, tanggung jawab yang panjang. Maknanya adalah momen berharga untuk berhenti sejenak, menengok ke belakang, mengevaluasi langkah, lalu melangkah lebih tegak ke depan. Jadi ini sebagai pengingat bahwa kepercayaan masyarakat yang kami emban selama puluhan tahun harus tetap wajib dijaga dengan pengabdian yang tulus, integritas yang tak tergoyahkan, dan semangat akan terus kita perbarui. Jadi 80 tahun mengabdi adalah janji kami untuk selalu ada demi kesejahteraan saudara-saudara kami di wilayah hukum Polres Nias.
4: Oke, dalam rangka HUT Bayangkara ke-80 ini, khusus untuk di wilayah hukum Polres Nias ini, kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan, Pak Kasih?
5: Oh, jadi menjelang HUT Bayangkara ke-80 ini, jadi dalam satu kurun satu bulan sebelum menjelang ini, Polres Nias sudah melakukan kegiatan-kegiatan rangkaian yang mulai dari upacara seperti ya peningkatan kualitas diri, ada bakti kesehatan, bakti sosial, kemudian hingga ada lomba olahraga yang melibatkan warga.
4: Bagaimana Polres Nias juga berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar sejalan dengan semangat Hari Bayangkara ke-80 ini, kasih.
5: Jadi Bang, Polres Nias berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sejalan semangat ini. Mungkin selama ini ya, kita tetap berfokus pada kemudahan, kecepatan, dan keterbukaan. Jadi kami terus maksimalkan contohnya seperti layanan call center 110 yang siap siaga 24 jam. Kemudian memperbaiki tata kelola pelayanan administrasi di kantor polisi agar tidak berbelit-belit. Kemudian kita mulai memperluas informasi melalui media sosial resmi agar warga lebih mudah mendapatkan kejelasannya. Jadi intinya kami berkeinginan agar warga tidak perlu susah payah, kamilah yang bergerak mendekat kepada mereka. Demikian Bang.
4: Oke, menurut Pak Kasih Humas ini, apa tantangan terbesar yang dihadapi Polres Nias saat ini? Dan apakah ada inovasi atau program baru yang akan diluncurkan untuk meningkatkan pelayanan publik?
5: Baik Bang, jadi tantangan terbesar kami saat ini adalah ya seperti perkembangan informasi di dunia maya Bang, yang mungkin sangat cepat ya penyebarannya. Dimana kadang ada kabar bohong atau hoax bisa menyebar dan itu bisa memicu keresahan dalam sekejap. Kemudian kayak macam penanganan-penanganan kasus saat ini juga menuntut ketelitian yang menggunakan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi menjawab tantangan itu, kami berinovasi dengan memperkuat tim penanganan informasi publik agar masyarakat cepat mendapat kebenaran, yaitu melalui Humas Polres Nias. Kemudian kami juga akan memperluas program Polri seperti Sahabat Desa, yang mana nanti kehadiran polisi di tengah warga bisa semakin diperkuat. Kemudian seperti metode-metode penyelidikan yang ilmiah dan transparan agar keadilan nanti benar-benar bisa terwujud, Bang. Demikian, Bang.
4: Oke, terakhir ini Pak Kasih, apa yang menjadi harapan Polres Nias kepada masyarakat dalam mendukung terciptanya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif, khususnya di wilayah hukum Polres Nias?
5: Baik Bang, jadi di 1 Juli 2026 ini, bertepatan juga dengan ulang tahunnya Hari Bayangkara ke-80, harapan Polres Nias kepada masyarakat demi Kamtibmas yang aman, sederhana aja Bang, namun sangat berarti, yaitu jadilah mitra terbaik kami, kemudian jangan ragu melapor jika melihat sesuatu yang mencurigakan, jangan mudah percaya begitu saja pada berita yang belum jelas sumbernya, dan mari kita jaga kerukunan antar sesama, karena keamanan bukan hanya tugas polisi, melainkan juga tanggung jawab kita semua. Jadi mari kita bersatu, maka tidak ada gangguan yang bisa merusak kedamaian wilayah hukum Polres Nias. Demikian Abangku.
4: Baik, pendengar, demikian dari wawancara singkat saya dengan PLT Kasih Humas Polres Nias, Aibda Aris Kule, terkait peringatan Hari Bayangkara ke-80 di wilayah hukum Polres Nias. Terima kasih, Pak Kasih.
5: Terima kasih Bang, sama-sama Bang. Terima kasih.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, berikut kami hadirkan feature dengan topik kisah petani mengelola lahan 5 hektar merawat durian, memanen sayuran bersama Ida Rami Telaung Panua.
6: Memadukan durian dengan tanaman hortikultura di lahan 5 hektar adalah strategi cerdas dari Bapak Syahrul Baiha untuk memaksimalkan fungsi lahan. Baginya, cara ini memberikan keuntungan ganda sebelum pohon durian memasuki masa panen. Perpaduan ini kita dapatkan ketika berkunjung di kediaman Bapak Syahrul Baiha di Desa Muzei, Kecamatan Lahewa Timur, Kabupaten Nias Utara. Saat menginjakkan kaki di pelataran rumahnya, wangi aroma durian langsung menghampiri indera penciuman. Tidak hanya terlihat di depan rumah, bahkan di samping kiri kanan hingga di belakang rumah tampak tumpukan buah durian. Tidak hanya itu, buah semangka yang berukuran besar-besar, rata-rata di atas ukuran 6,5 kg juga baru saja dipanen dan memenuhi rumah panggung di sebelah rumah utama, tempat ia menyimpan hasil kebun. Syahrul Baiha bercerita, saat lahan peninggalan orang tua yang berukuran 5 hektar ini mulai ia lanjutkan menggarapnya. Sejauh mata memandang, lahan ini dipenuhi pohon durian menjulang. Ia lalu berinisiatif menggabungkan komoditas lain dalam satu kebun. Strategi tumpang sari itulah, menurutnya, cara mendapatkan keuntungan. Durian adalah investasi jangka panjang yang butuh bertahun-tahun untuk berbuah. Sementara, hortikultura lainnya punya siklus cepat. Sembari menunggu durian besar, sela-sela lahan ditanami semangka, terong ungu, jagung manis, cabai rawit, dan timun yang bisa ia panen dalam waktu beberapa bulan saja.
7: Setelah saya babat-babat rumput yang ada di sekitar ini, saya perhatikan buat apa ini. Nah, setelah saya berpikir karena banyak buah-buahan di dalam, ya terpaksa ya saya kembangkan. Akhirnya, saya berniat untuk membuat komoditi hortikultura. Ini tenaga-tenaga manual, tidak ada tenaga mesin. Jadi saya tanam semangka itu hanya 12 bedeng. 50 kali 25 menghasilkan buah semangka kurang lebih 2 ton setengah. Kemudian di sebelahnya saya tanam terong. Di sampingnya lagi ada yang namanya cabai rawit. Cabai rawit kurang lebih ada 2000 batang. Kemudian di sebelahnya lagi ada jagung manis. Kemudian di sebelahnya ada yang namanya timun.
6: Merawat buah-buahan yang karakternya berbeda jauh ini susah-susah gampang, kata Pak Syahrul. Manajemen air super ketat, tantangan cuaca ekstrim, hingga penanganan hama yang berbeda.
7: Seperti contoh antrakol, nggak boleh ditimun, nggak boleh disemangka, langsung keriting daunnya. Nah, kalau manual ataupun alami, ada bumbu dapur banyak sama kita di sini. Seperti jahe, kunyit, ajinomoto.
6: Bapak Syahrul Baiha ini berprofesi sebagai guru dan sudah mendekati masa pensiunan. Ia mengatakan bahwa akan mengisi masa tuanya untuk tinggal di desa ini

0: Berikut pendengar kami hadirkan perkiraan cuaca di wilayah Kepulauan Nias untuk hari ini dan besok disampaikan langsung oleh forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Inlim berikut ini.
1: Pendengar RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, dari Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Sitoli bersama saya Inlim selaku prakirawan akan menyampaikan informasi prakiraan cuaca untuk wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya per hari ini sampai besok Rabu sampai Kamis tanggal 1 sampai 2 Juli 2026. Baik, prakiraan cuaca Kepulauan Nias dan sekitarnya untuk hari ini Rabu tanggal 1 Juli 2026. Untuk pagi hari kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan untuk wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari nanti, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang untuk wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya. Untuk malam hari nanti, kondisi cuaca diperkirakan berawan. Demikian juga dini hari nanti, kondisi cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara untuk hari ini diperkirakan berkisar dari 23 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar dari 70 hingga 100%. Angin diperkirakan dominan dari arah barat laut dengan kecepatan berkisar dari 10 hingga 30 km per jam. Berikutnya perkiraan cuaca Kepulauan Nias dan sekitarnya untuk besok Kamis tanggal 2 Juli 2026. Untuk pagi esok hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan. Untuk siang hingga sore esok hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan untuk wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya. Untuk malam esok hari, demikian juga dini harinya, kondisi cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara untuk esok hari diperkirakan berkisar dari 23 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar dari 65 hingga 100%. Angin diperkirakan dominan dari arah barat laut dengan kecepatan berkisar dari 10 hingga 25 km per jam. Berikutnya perkiraan cuaca untuk wilayah perairan esok hari Kamis tanggal 2 Juli 2026. Yang pertama, wilayah perairan timur Kepulauan Nias atau wilayah perairan di antara Pulau Sumatera dengan Pulau Nias. Kondisi cuaca di wilayah perairan timur Kepulauan Nias esok hari diperkirakan hujan ringan dengan angin diperkirakan dominan dari arah barat laut dengan kecepatan berkisar dari 4 hingga 21 knot dan tinggi gelombang berkisar dari 0,5 hingga 1,25 meter atau berada dalam kategori rendah. Berikutnya yaitu wilayah perairan barat Kepulauan Nias atau wilayah perairan Samudra Hindia yang berdekatan dengan Pulau Nias. Kondisi cuaca di wilayah tersebut esok hari diperkirakan hujan disertai dengan petir dengan angin diperkirakan dominan dari arah barat laut dengan kecepatan berkisar dari 4 hingga 16 knot dan tinggi gelombang diperkirakan berada dalam kategori sedang atau berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Kami akan terus memperbarui informasi cuaca kepada para pendengar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan ke studio RRI Gunung Sitoli. Terima kasih.

0: Akhirnya hari ini kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. 80 tahun Polri hadir dengan satu tujuan luhur, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Kepala SMP Negeri 3 Sitolo Eri minta perhatian Presiden RI untuk pembangunan akses jalan menuju SMP Negeri 3 Sitolo Eri, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Pendengar, demikian Nias hari ini, Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli, mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Yes, hari ini.

0: saja Anda ikuti Nias Hari Ini dari Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Dan kini kembali bersama RRI Nias Selatan di acara selanjutnya.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah, ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: hadir menemani Anda
1: sepanjang hari
0: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
1: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
0: Pro 1.
1: Pro 1.
0: RRI Nias Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nias Selatan dan kita ke acara selanjutnya.

0: hadir menemani Anda
1: sepanjang hari
0: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
1: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
0: Pro 1.
1: Pro 1.
0: RRI Nias Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Pukul 17.05 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan ruang dengar Anda informasi mengenai anti hoax tentunya di ruang dengar Anda. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim virus Marburg dapat diaktifkan melalui 5G bagi semua orang yang telah divaksinasi. Penyebaran virus Marburg diklaim sebagai pandemi berikutnya yang merupakan virus paling mematikan di bumi. Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa virus Marburg dapat diaktifkan melalui sinyal 5G adalah hoax. Tidak ada mekanisme fisik atau biologis yang memungkinkan sinyal jaringan nirkabel mengaktifkan virus di dalam tubuh manusia. Tidak ada penelitian dan bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa virus Marburg dapat diaktifkan oleh 5G. Amira Rose, seorang ahli epidemiologi dan profesor dari Universitas George Mason, menyebut bahwa komponen vaksin COVID-19 tidak mencakup apapun yang berkaitan dengan virus Marburg dan tidak ada bukti pendukung bahwa sinyal 5G dapat mengaktifkan virus tersebut. Informasi lain, pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk mendapatkan alat bantu disabilitas yang diberikan oleh pemerintah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan pengecekan dengan mengklik tautan yang beredar, hasilnya tidak mengarah ke laman resmi instansi pemerintah apapun. Laman tersebut justru meminta pengunjung untuk memasukkan data diri berupa nama lengkap dengan akun Telegram aktif yang dimilikinya. Melansir dari pemberitaan kompas.com yang berjudul Cara Dapat Alat Bantu Disabilitas Gratis dari Pemerintah Bisa Lewat BPJS dan Kemensos. Pemerintah memang menyediakan program alat bantu disabilitas guna mendukung mobilitas, kemandirian, dan kualitas hidup masyarakat. Akan tetapi bantuan tidak diberikan melalui tautan yang diberikan melalui unggahan. Bantuan alat bantu disabilitas dapat diakses melalui BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial, dan maupun pemerintah daerah.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti, bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar masih bersama kami di RRI Selatan, di lintasnya Selatan Sore, menemani sore hari pendengar, tentunya menemani Anda di saat ini bersama kami di ruang dengar Anda. Selamat sore pendengar, bagi Anda yang menikmati waktu sore Anda di saat ini pendengar ya, khususnya di Kota Teluk Dalam yang saat ini sedang menikmati ramainya Kota Teluk Dalam saat ini pendengar ya. Di mana pun Anda berada, semoga Anda bisa berjalan lancar ya acaranya ataupun agendanya di saat ini, dan bisa Anda lanjutkan dan nikmati hari-hari Anda. Dan tentu pendengar, kami dari RRI Selatan tentunya mengucapkan bagi Kepolisian Republik Indonesia yang hari ini merupakan peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, semoga bisa menjadi institusi yang mengayomi dan melayani masyarakat dan memberi yang terbaik untuk nusa dan bangsa. Tentunya pendengar, di sore hari ini kami hadirkan di ruang dengar Anda beberapa informasi terbaru dan terupdate di ruang dengar Anda tentunya. Dan Anda bisa mengunjungi situs resmi kami di rri.co.id untuk mendapatkan informasi berbagai hal di situs kami. Informasi pertama pendengar, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan polisi berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan dan energi. Komitmen tersebut disampaikan dalam acara syukuran Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Kapolri mengatakan komitmen ini merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mengakselerasi terwujudnya swasembada pangan dan energi. Menurutnya, Polri mendukung kebijakan pemerintah demi menjaga stabilitas nasional dan keberlanjutan pembangunan bangsa. Dalam mewujudkan swasembada pangan, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif dan perkarangan pangan bergizi. Polri juga mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat atau KUR bagi para petani. Kapolri mengatakan Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan terkait, dan 30.548 kelompok tani terus mendorong penanaman jagung secara berkelanjutan. Program tersebut memanfaatkan potensi lahan seluas 1,37 juta hektar. Sejak 2025 hingga kuartal 2 2026, panen raya jagung telah menghasilkan produksi mencapai 5,7 juta ton. Capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi Polri bersama berbagai pihak dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Polri juga memfasilitasi 30 kelompok tani di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dan untuk mengembangkan komunitas bawang putih. Penanaman dilakukan pada lahan seluas 948 hektar dengan hasil panen mencapai 18.960 ton. Selain itu, Polri memperluas wilayah tanam di Kabupaten Karanganyar, Temanggung, Lampung Barat, Tanggamus. Polri juga membangun 29 gudang ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap swasembada pangan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendidikan adalah jalan menuju masa depan Indonesia yang lebih maju. Melalui semangat Asta Cita, pemerintah terus mendorong pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat, termasuk melalui program Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat hadir sebagai ruang belajar yang terbuka, inklusif, dan memberi kesempatan bagi anak-anak bangsa untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun sosial. Dengan pendidikan yang merata, generasi muda diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, kreatif, dan siap membangun daerah serta bangsa. Mari bersama mendukung pendidikan untuk semua demi terwujudnya Indonesia yang adil, maju, dan sejahtera. Sekolah Rakyat membuka harapan, mencerdaskan masa depan.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya? Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
1: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: hadir menemani Anda
1: sepanjang hari
0: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
1: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
0: Pro 1.
1: Pro 1.
0: RRI Nia Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك فاغفر لي. Ya Allah, kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah aku.
1: RRI Dunia Selatan mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Tidak hanya tersangka individu, saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan 3 korporasi

0: Angkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sebagai saksi gratifikasi batubara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. Sementara itu, Polri menyatakan siap terus berbenah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan publik. Laporannya disampaikan Afriani Respati.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden, penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik

0: Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
2: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.500...
3: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
2: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta hektar. Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026, telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
3: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
4: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut. Dan di antaranya bagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
3: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Suryo Sumarsono, sebagai saksi gratifikasi batubara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
5: Ada mau disampaikan Pak? Mau disampaikan Pak? Dikit.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, sebagai saksi dalam kasus gratifikasi batubara di Kutai Kartanegara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik tengah mengembangkan perkara tersebut tidak hanya terhadap mantan Bupati Kukar yaitu Rita Widyasari, tetapi terhadap tiga korporasi yang diduga menerima gratifikasi dalam tata kelola batubara tersebut. Menurut Budi, pemeriksaan terhadap Iyapto juga bertujuan untuk mengelompokkan aset-aset yang sebelumnya telah disita penyidik. Langkah tersebut dilakukan agar diketahui keterkaitannya dengan masing-masing tersangka.
7: Untuk saksi saudara CPT ini diperiksa berkaitan dengan dugaan gratifikasi permenlikton batubara di wilayah Kukar. Karena memang dalam perkara ini KPK kemudian mengembangkan tidak hanya tersangka individu saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan tiga korporasi yang juga diduga terlibat menerima gratifikasi per metric ton batu bara di Kukar tersebut.
6: Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, bungkam usai menjalani pemeriksaan di KPK. Ia akan menjelaskan materi pemeriksaan terkait penyidikan dugaan gratifikasi

0: Tekton batu bara di Kabupaten Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur.
1: Sore, Ketun.
2: Ada mau disampaikan, Pak? Mau disampaikan, Pak?
0: KPK juga telah menyebut bahwa 3 korporasi diduga menjadi sarana gratifikasi Bupati Kukar Rita Widyasari dalam perkara batubara di Kutai Kartanegara. KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka korporasi dalam kasus ini. 3 korporasi tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2026. 3 perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Baratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kenaikan harga BBM non-subsidi dan kenaikan harga pangan menyebabkan inflasi naik tajam di bulan Juni 2026, baik inflasi bulanan maupun tahunan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Badan Pusat Statistik BPS hari ini menyampaikan laporan sejumlah data ekonomi, di antaranya perkembangan laju inflasi. Berdasarkan data BPS, inflasi bulan Juni meningkat cukup signifikan dibandingkan inflasi bulan Mei 2026. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam keterangannya di gedung BPS hari ini mengatakan, inflasi bulanan pada Juni tercatat naik menjadi 0,44% dari 0,28% di bulan Mei. Sedangkan inflasi tahunan bulan Juni naik menjadi 3,4% dari 3,08% di bulan Mei. Pemicu utama inflasi adalah kelompok transportasi, utamanya komoditas bensin, sebagai dampak dari 2 kali kenaikan harga BBM non-subsidi di sepanjang bulan Juni kemarin.
5: Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan itu terbesar pada transportasi dengan inflasi sebesar 2,29%. 3, komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi, yang pertama bensin dengan andilnya 0,21%. Yang kedua tarif angkutan udara, dan yang ketiga pelumas atau oli mesin. Inflasi pada komoditi bensin dipicu oleh penyesuaian harga beberapa jenis BBM non-subsidi.
4: Kenaikan inflasi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi sudah diperkirakan sebelumnya oleh Bank Indonesia. Berdasarkan perhitungan Bank Indonesia, harga BBM non-subsidi diperkirakan berkontribusi sebesar 0,25% pada laju inflasi. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI bulan Juni kemarin.
6: Seperti kemarin ini ada perubahan harga BBM non-subsidi, ada yang naik seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, tetapi ada juga yang turun yaitu Dexlite dan Pertamina Dex. Tentunya ini akan berfluktuasi tergantung dari harga global tadi. Hitungan kami lebih kurang dia berkontribusi sekitar 0,25% kepada inflasi.
4: BPS juga mencatat kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga inflasi dengan inflasi pada inflasi makanan, minuman, dan inflasi tercatat sebesar 0,20% dengan andil inflasi 0,06%. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain bawang merah, bawang putih, dan beras. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ombudsman RI mendorong pemerintah memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang sebagai langkah realistis untuk mencegah terulangnya kecelakaan kereta api. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
7: Anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jawing menilai penguatan perlintasan sebidang menjadi solusi realistis dalam keselamatan perjalanan kereta api. Pernyataan itu menyusul insiden kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Komuter Line di Stasiun Bekasi Timur pada bulan April lalu. Menurutnya, setiap perlintasan harus berstatus resmi agar memiliki kejelasan pengelolaan. Selain itu, ia juga menegaskan perlintasan juga harus dilengkapi palang pintu yang resmi, serta menjaga perlintasan dengan petugas resmi yang memiliki kewenangan.
8: Pernah kejadian, dan ini yang sampai hari ini masih belum jelas arah penyelesaiannya. Mudah-mudahan dengan arahan Bapak Presiden yang nanti akan merencanakan pembangunan sarananya dan mengalokasikan dana, ini menjadi start yang penting ya, untuk kemudian kita sangat serius menggarap ini agar sesuatu yang sudah bisa diperkirakan risiko keselamatannya itu benar memang bisa kita mitigasi dan bisa dicari solusinya.
7: Kepala Keasistenan Utama 4 Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ombudsman Budi Masturi menyampaikan asesmen yang disusun oleh Ombudsman terkait aspek pelayanan publik dalam penanganan insiden kecelakaan di Bekasi Timur dilakukan selama 2 bulan dengan menghimpun keterangan dari berbagai pihak termasuk para korban dan anggota keluarganya. Hasil asesmen telah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT KAI dalam pertemuan yang berlangsung pada 30 Juni lalu.
9: Kepada beberapa pihak terkait yang memang di dalam poin-poin saran kami kita sebutkan sebagai pihak yang seharusnya menjalankan saran tindakan korporat dari Ombudsman.
7: Sebagai alternatif, Ombudsman menyarankan pemerintah untuk memprioritaskan pembenahan perlintasan sebidang yang sudah ada. Pembenahan tersebut mencakup penyediaan palang pintu, petugas, dan dukungan teknologi keselamatan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti.
7: Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Memasuki hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, Kementerian Haji memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Meski sebagian besar jemaah telah tiba di tanah air, selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
11: Ya, Lukman, dapat kami informasikan Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf Rabu hari ini menyampaikan apresiasi Presiden Republik Indonesia DPR RI dan DPD RI yang menjadi motivasi bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Menhad, dukungan dari berbagai pihak menjadi modal penting dalam menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, aman dan nyaman bagi jemaah Indonesia. Menhad Irfan Yusuf secara resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi setelah seluruh jamaah haji Indonesia kembali ke tanah air. Penutupan ditandai dengan tibanya kloter UPG 43 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang membawa 242 jemaah, sekaligus mengakhiri rangkaian pelayanan bagi lebih dari 219.000 jemaah haji reguler dan khusus. Dan pendengar, berikut keterangan dari Menteri Haji dan Umroh Kiai Haji Irfan Yusuf.
12: Dan alhamdulillah kami mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, ya, dari DPR, Komisi 8 maupun tim pengawas DPR satu ruang dan apresiasi ini. Dan alhamdulillah Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi pada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Alhamdulillah, kloter ujung pandang 43 sudah mendapat dan ini berarti bahwa pengurangan jemaah haji seluruh Indonesia sudah berjalan dengan baik sampai dengan harapan kita. Saya berterima kasih kepada semua pihak dan mengapresiasi pada semua pihak yang bekerja keras bahu bahu membantu kami dalam melaksanakan pengelolaan haji tahun ini.
11: Dan pendengar dapat kami informasikan juga, selama operasional berlangsung, pemerintah menghadapi tantangan dalam melayani puluhan ribu jemaah lanjut usia dan jemaah berisiko tinggi. Berbagai inovasi diterapkan, mulai dari digitalisasi layanan, penambahan embarkasi first flight, hingga penerapan skema mundur dan tanazul yang membantu kelancaran mobilitas jemaah di tanah suci. Meski operasional haji telah berakhir, Menhaj menegaskan pelayanan belum selesai. Kementerian Haji dan Umroh masih mendampingi jemaah yang menjalani perawatan di Arab Saudi serta akan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap layanan di Mina dan penguatan implementasi istiqoah kesehatan agar penyelenggaraan haji tahun depan semakin baik. Selain itu, dapat kami informasikan juga pendengar bahwasanya laporan peributan penyelenggaraan haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah, baik informasi dari Tanah Suci maupun debarkasi di seluruh Indonesia di Radio Republik Indonesia pun berakhir malam ini. Atas perhatian dari berbagai pihak, kami ucapkan terima kasih. Demikian dari Pulalam Media Center Haji tahun 2026 Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah rampung melayani seluruh kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci pada musim haji 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini kami secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat yang tergabung dalam 3 debarkasi. Pada hari terakhir kemarin, sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat menjadi penutup kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Bila dirincikan, debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7633. 2 kloter lainnya tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5486 dan SP5218. Salah satu petugas haji dari debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan untuk jemaah haji telah tuntas seluruhnya. Dan untuk kloter dari Jakarta, maksud kami dari debarkasi Jakarta Bekasi dan juga debarkasi Jakarta Pondok Gede menjadi penutup kepulangan haji dan berakhir pada periode musim haji tahun 2026 ini. Diketahui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kepulangan jemaah haji 3 debarkasi dari 4 provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRR Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Palembang, di mana debarkasi Palembang tuntaskan pemulangan jemaah haji kloter 16 dengan tibanya kloter 16. Seluruh rangkaian operasional debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Selengkapnya dilaporkan oleh Maulana dari RRI Palembang.
14: Operasional pemulangan jemaah haji debarkasi Palembang resmi berakhir. Kepulangan kloter 16 menandai selesainya proses pemulangan seluruh jemaah haji melalui asrama haji Sumatera Selatan. Sebanyak 355 jemaah asal kota Palembang yang tergabung dalam kloter terakhir tiba di tanah air dengan jumlah lengkap sesuai saat diberangkatkan ke tanah suci. Kedatangan mereka disambut suasana haru oleh keluarga yang telah menunggu di asrama haji. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH debarkasi Palembang, Arkan Nur Wahidin, mengatakan proses pemulangan jemaah tahun ini berjalan lancar berkat sinergi seluruh panitia dan instansi yang terlibat.
15: Proses pemulangan berjalan dengan lancar, apresiasi setinggi-tingginya dasar kepada seluruh pihak yang terlibat ya, dalam kepanitiaan baik embarkasi, debarkasi, karena perjalanan jamaah di tahun ini berjalan dengan lancar. Ya, beberapa jamaah kita tanya ya tadi merasa puas dengan pelayanan, dengan akomodasi yang disiapkan pada tahun ini.
14: Arkan juga mengapresiasi seluruh panitia, petugas, dan instansi yang telah mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, evaluasi tetap akan dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji mendatang. Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 16, Suhada Ajis Umar, mengaku bersyukur seluruh anggota rombongannya dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji. Ia mengatakan seluruh jamaah dalam kloternya kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Di sisi lain, para jamaah berharap pengalaman beribadah di Tanah Suci menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas ibadah dan pengabdian setelah kembali ke tengah masyarakat.
16: Kloter kami, kloter terakhir ini, alhamdulillah semua dapat melaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Dari jumlah 355, alhamdulillah semua balik dengan sehat dan alhamdulillah kita melaksanakan.
14: Berdasarkan data PPIH Debarkasi Palembang pada musim haji tahun ini, memberangkatkan 6.995 jamaah. Sebanyak 6.984 orang kembali ke tanah air melalui Debarkasi Palembang. Adapun 11 jamaah tidak kembali bersama rombongan, terdiri atas 9 jamaah yang wafat di Tanah Suci dan 2 jamaah yang pulang secara mandiri. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional Debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Pemerintah berharap pelayanan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dapat semakin baik dan mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaah. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza pada hari Selasa 30 Juni 2026. Evakuasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan perawatan medis di luar negeri dan proses evakuasi ini dibantu oleh Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina. Dari total tersebut, 30 orang merupakan pasien, sementara 55 lainnya adalah pendamping. Kita beralih ke informasi olahraga. Amerika Serikat dan Bosnia Herzegovina akan bertemu pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih kedua tim memastikan kesiapan skuad masing-masing untuk laga ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.
17: Timnas Amerika Serikat akan menghadapi hadangan Bosnia dan Herzegovina pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Wakil Timnas Amerika Serikat Mauricio Pochettino dalam keterangannya kemarin menyebut, ia dan seluruh tim telah berjuang keras untuk sampai ke tahap ini. Karenanya ia percaya pasukan The Star and Stripe akan memberikan yang terbaik di hadapan publik sendiri saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina.
18: The mindset and the, like you say, the mentality is perfect.
19: Mentalitas tim ini sangat baik. Kami telah bekerja keras sejak pertemuan pertama kami di New York. Kami telah bersiap sejak 1.5 tahun sebelumnya. Dan kini kami akan melihat apa yang selama ini kami harapkan dari mereka. Mereka telah melewati perkembangan yang sangat banyak.
18: We start to see, you know, what we wanted and the expectation from them. And I see it's a massive improvement.
17: Sementara itu, pelatih timnas Bosnia dan Herzegovina Sergei Barbares juga mengutarakan antusiasme serupa. Sergei menyebut para pemain asuhannya memiliki mentalitas layaknya petarung. Tim The Dragon pun mengharapkan pertandingan menarik bersama Amerika.
19: Saya harap mereka akan memberikan permainan yang menarik. Kita juga akan berusaha memberikan perlawanan yang terbaik. Kami telah bersiap dengan baik selama 1.5 tahun. Pemain kami punya mentalitas yang baik, mentalitas para pemenang, dan mereka sudah siap menghadapi pertandingan ini.
17: Amerika

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Baru saja Anda ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Dan kini kembali bersama RRI Nia Selatan di acara selanjutnya. Ragam informasi,
1: hiburan dan konten edukatif
2: hadir menemani Anda sepanjang hari
3: bersama Pro 1 RRI Nia Selatan.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Berdekat gimana pun, anda berada saat ini masih bersama kami di Yang Selatan dan berdekat tentunya menemani hari malam hari ini masih dengan kami dengan berbagai program informasi ada di ruang dengar anda dan di malam hari pendengar kebersamaan kita di saat ini telah sampai di penghujung waktu dan saya rekan saya Ratu Arta pamit undur diri di si hari ini hari Rabu tanggal 1 Juli 2026. Pendengar jangan kemana-mana karena masih banyak program informasi tentunya menemani anda di lintasnya selatan malam nanti. Pendengar tentunya menemani anda di ruang dengar anda dan kita akan kembali berjumpa dalam kesempatan pendengar. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan anda. Sampai jumpa. Ya ahoh.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Pro 1 RRI Nias Selatan.
1: Senang sekali kesempatan pagi hari ini dan sepertinya saat ini juga sudah
0: mengudara melalui FM 93,1 MHz.
2: So I will accompany you, viewers and listeners, for one hour.
0: Dapat juga Anda dengarkan di mana saja dan kapan saja melalui aplikasi RRI Digital atau melalui audio streaming di www.rri.co.id.
3: Selamat pagi pendengar RRI Nias Selatan dimanapun Anda berada.
0: Ikuti akun media sosial kami di Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok.
1: Baik pendengar dimanapun berada, sesuai dengan pemantauan kami bahwa
0: Pro 1 RRI Nias Selatan, kita Indonesia sesungguhnya.

0: Atas Nia Selatan Malam.
1: Kami hadir menemani Anda
2: sepanjang hari
1: dengan konten bervariasi.
3: Musik,
4: informasi,
3: pendidikan, dan budaya.
2: Bersama kami di 93,1 FM.
4: Di 93,1 FM.
1: Pro 1.
2: Pro 1.
1: RRI Nia Selatan.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, sayang nih. Tanah ini sudah ada sebelum kita lahir. Di sinilah kita punya leluhur menitipkan cerita lewat tarian, lagu, dan adat.
1: Bapak Yakobus, sekarang anak muda itu lebih suka musik modern, nih. Tarian adat itu sudah jarang ada yang mau belajar lagi.
0: Kalau semua berpikir begitu, lalu siapa yang akan menjaga cerita leluhur kita, anak?
2: Anak-anak, minggu depan sekolah kita itu akan mengadakan pentas budaya Papua Selatan. Ayo, siapa yang mau ikut kegiatannya? Atau ibu harus tunjuk langsung orangnya?
3: Saya, Bu. Saya senang dengan kegiatan pentas budaya seperti itu, Bu. Kan kita harus bangga dengan budaya kita sendiri. Benar toh, Bu?
4: Tapi, Bu, apa masih penting tampilkan budaya yang sudah lama begitu? Teman-teman sekarang kan lebih suka yang viral-viral begitu. Budaya daerah itu sudah ketinggalan zaman, Bu.
2: Justru karena itu, Dion, budaya asli daerah kita ini tidak boleh kalah sama kemajuan zaman. Lalu kalau bukan kalian sebagai generasi muda, siapa lagi coba yang akan merawat dan melestarikan budaya Papua Selatan?

0: 101. Selamat sore pendengar. Hari ini kita bicara tentang budaya Papua Selatan dan peran anak muda dalam menjaga kelestarian budaya di kalangan generasi masa kini. Hari ini saya bersama Elsa dan Dion. Elsa, bagaimana menurut kamu tentang peran generasi muda dalam melestarikan budaya Papua Selatan?
1: Hai semua, terima kasih Kakak Rahmat. Menurut saya, budaya bukan hanya untuk dikenang, tapi dijalani. Oleh karena itu, generasi setiap zamannya harus mengambil peran penting dalam mengenal dan memperkenalkan budaya daerah kita ke publik, sehingga budaya tersebut tidak hilang digerus arus modernisasi.
0: Wah, mantap sekali jawabannya.

0: Bapak Yakobus, bisa tolong ajarkan saya menari? Kita punya tarian adat, kah? Saya ingin belajar, Bapak. Terus nanti, saya mau mengenalkannya ke teman-teman semua di sekolah.
1: Bapak senang dengar kau mau belajar kitab budaya, anak. Leluhur juga akan tersenyum. Kita punya budaya akan hidup karena generasi muda seperti Dion mau menjaganya.
2: Dari pihak sekolah tentu saja siap mendukung upaya kita bersama dalam melestarikan budaya daerah ini. Sejak duduk di bangku sekolah, siswa-siswi sudah wajib diperkenalkan dan mempraktekkan jenis-jenis kebudayaan daerah tersebut. Bisa melalui tarian, musik tradisional, nyanyian, drama, dan bentuk kreativitas lainnya.
3: Sebagai media publik, radio juga tentunya siap menyuarakan melalui konten-konten siaran yang informatif dan edukatif serta menarik. Generasi muda Papua Selatan diharapkan mampu terus merawat keberagaman budaya daerahnya.
4: Dan kami, generasi muda, tentunya selalu siap melestarikan budaya warisan leluhur kami agar tetap terjaga lintas generasi serta dapat dikenal di mancanegara.
1: Ingatlah, selama budaya dijaga, jati diri Papua Selatan akan tetap

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Desa Selatan dimanapun Anda berada. Senang sekali di malam hari ini Cindy bisa kembali menyapa Anda pendengar dalam Lintas Desa Selatan Malam, yang pastinya akan menemani Anda dari pukul 20 waktu Indonesia Barat ini hingga nanti pada pukul 00 waktu Indonesia Barat ya. Jadi kebersamaan kita dimulai saat ini pendengar. Oke, gimana kabarnya malam hari ini? Apakah kita dalam keadaan sehat atau ada yang sedang galau? Tapi semoga sih enggak ya, karena ya apalagi ini tuh awal bulan. Biasanya kalau awal bulan ini tanggal yang dinanti-nantikan pendengar. Karena kenapa ada yang cair tapi apa ya kira-kira? Ya dijawab sendiri aja, oke? Okay? Nah pendengar, di malam hari ini Cindy akan menemani kegiatan Anda dari studio. Dan kebetulan nih kita mau relay ke Pro 1 Jakarta dalam program Ruang Rindu Berjaringan. Oleh karena itu selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

0: Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Rindu pada lagu-lagu 80-an bukan sekedar mengenang melodi pendengar, tetapi menghidupkan kembali kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Lagu-lagu 80-an mengajarkan bahwa rindu tak selalu harus bertemu. Terkadang cukup dikenang dengan senyum dan juga setitik air mata. Ada masa ketika sebuah lagu lebih pandai menyampaikan rindu daripada ribuan kata yang tak pernah terucap. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada sepotong penggalan lagu. Sering ku melamun, duduk sendiri di pembaringan malam yang sunyi. Ku pandangi potretmu kekasih, bila ku ingat padamu. Lihatlah bunga-bunga berkembang menghiasi cinta kita yang indah. Lihatlah rumah kecil yang mungil untuk kita berteduh di sana. Saya Andi Satria, dan tentunya nanti Mbak Ita sedang siap-siap Mbak Ita Purnama Sari, ya. Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia. Tentunya kutipan lagu tadi adalah lagu yang dibawakan Mbak Ita, yang juga merupakan sebuah lagu sangat populer di tahun 80-an yang diciptakan langsung oleh bintang tamu kita pada malam hari ini. Pendengar, lagu itu juga dibawakan dengan apik oleh Mbak Ita Purnama Sari di tahun 1989, ya. Malam ini tanggal 1 Juli 2026, kita juga di-relay di semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya, pendengar. Dan Anda juga bisa mendengarkan dimanapun Anda berada, bisa live streaming di www.rri.co.id atau RRI Digital, aplikasi kami, dan juga bisa segera langsung follow dan juga TikTok maupun dari Instagram kami, ada di @rripro1jakarta. Yuk, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu kita pada malam hari ini. Ada Bang Domi Allen. Apa kabar, Bang?
2: Malam, Nas.
1: Apa kabar, Bang?
2: Baik, sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan, Bang. Ya. Bang Domi, apa kabar? Sehat juga ya?
2: Sehat juga.
1: Baik, Bang Domi. Baik. Kita ya juga mau langsung, tadi kan ada sepenggal ririk nih.
2: Iya, rindu ya sampai mati ya.
1: Betul. Rindu sampai mati. Ya. Kalau mungkin yang bisa disampaikan dari Mbak Ita, mungkin terima kasih gitu udah diciptakan lagu ya ini untuk Mbak Ita. Dan juga selamat juga nih, Bang, atas lagu barunya yang dibawakan oleh Ria Risti Fauzi ya. Fauzi, bener. Ya. Nah, ini gimana ceritanya, Bang? Akhirnya buat lagu barengan Ria Risti.
2: Enggak sengaja itu. Mm-hmm. Jadi waktu ada pertemuan seniman tahun 80-90,
1: yeah,
2: yang di komandoi Wahyu. Mm-hmm. Aku datang ketemu Ria, terus aku catat HP-nya. Besok-besoknya aku kan memang sering tiap hari ngarang lagu.
1: Yeah.
2: Aku share-share gitu.
1: Oke. Okay.
2: Nggak tahu Ria feeling sama rindu apa? Rindu yang menyiksa.
1: Rindu yang menyiksa itu dia. Lalu
2: ya, akhirnya digarap
1: okay
2: beberapa minggu sampai kemarin konser 40 karyanya Ria sekalian launching. Gitu kan ceritanya gitu.
1: Gitu ya.
2: Jadi enggak sengaja.
1: Jadi memang enggak sengaja.
2: Enggak sengaja.
1: Atau memang dikonsep untuk ya tadi dalam rangka tadi itu.
2: Enggak.
1: Oh, enggak juga.
2: Enggak juga.
1: Oh, jadi sebuah kebetulan yang menarik.
2: Tuhan aja.
1: Betul. Jalan Tuhannya begitu, ketemu, bikin lagu, coret-coret, jadi take vokal langsung, produksi.
2: Iya.
1: Gitu. Waktunya aja panjang atau, Bang? Lama enggak?
2: Enggak juga lah.
1: Oh, enggak.
2: Paling dari penggarapan 3 minggu, 4 minggu lah.
1: Iya, beda emang pendengar. Kalau jam terbang yang berbicara tuh udah udah beda. Kalau kita kan kadang nggak suka di ini lagi, dibongkar lagi, pasang lagi, bongkar lagi. Yeah. Bang Domi kan, apalagi juga dengan Mbak Ria ya. Yeah. Ini juga satu hal kolaborasi yang menarik tentunya. Yeah. Ini satu lagu, apa akan nanti juga
2: single,
1: akan
2: aja,
1: single aja.
2: Single.
1: Ada kemungkinan untuk lagi. Wah, ada single itu, album mungkin
2: diserahin sama Ria kali ya.
1: Siap, Maria.
2: Urusan saya nih senggelanya.
1: Siap, baik. Ini tentunya juga hal yang menarik. Kita sapa dulu ke pendengar ya, okay. Bang Domi. Ini sudah ada di line telepon, soalnya sudah menunggu. Yeah, okay. Ada di Manado dengan Bung Beni Jo. Okay. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Bung Beni. Halo, Bung Beni. Sudah terhubung bersama kami, silakan. Nampaknya terputus ya, Bung Beni, tapi ada juga Bung Albert di bau-bau. Kita boleh, sapa dulu.
2: Bawa palu ya?
1: Iya, bawa palu. Halo, selamat malam Bung Albert. Halo, Bung Albert. Sudah terhubung bersama kami, silakan, Bung Albert. Nampaknya juga terputus, Bang. Iya. Kita lanjutkan obrolan ini, Bang Domi. Tentunya ini satu di line WhatsApp call. Ini kita sudah terhubung dengan halo, dengan siapa dan di mana? Silakan.
3: Halo, selamat malam Bang Yudi.
1: Aku dengan Andes hari ini, malam ini. Bang Yudinya kebetulan lagi buat aransemen nih kayaknya hari ini. Oke. Iya. Dengan siapa dan di mana ini?
3: Dan saya Tawon di Bali.
1: Tawon di Bali. Apa kabar Bali?
3: Baik, baik. Bang Andes gimana?
1: Kabar baik juga, baik-baik.
3: Baik juga, baik-baik. Sama Bang Domi Allen.
1: Betul, silakan langsung. Halo. Beliau ingin bertanya atau
3: apa nih? Gimana kabarnya Bang Domi? Selamat malam.
2: Baik, sehat-sehat. Siapa namanya?
3: Iya. Siapa namanya? Saya Tawan Bang Domi.
2: Oh iya, salam kenal Tawan ya.
3: Oh iya, salam kenal. Kebetulan lagu yang tadi saya dengar itu yang dinyanyikan Mbak Ita itu.
2: Iya.
3: Saya baru usia 3 tahun itu.
2: Rindu sampai mati ya, tahun 89 ya.
1: 89.
2: Iya. Usia 89, saya kelahiran. Usia 3 tahun nyimak enggak tuh lagunya?
3: Nah, kebetulan karena bapak saya di rumah sering putar lagu lawas, jadi sampai sekarang saya ke bawah lebih suka lagu lawas jadinya.
2: Oh, gitu ya. Iya, papa iya. Suka sering putar-putar ya.
3: Ya. Iya, lebih merasuk ke jiwa gitu setiap liriknya.
2: Iya. Ya, terima kasih.
3: Iya, saya mau nanya Bang Domi, untuk sekarang ada mau ciptain lagu baru lagi kah, atau mungkin sama musisi-musisi yang istilahnya yang baru sekarang lah,
2: yang anak-anak muda ya. Iya, baru-baru ini kan edar tuh Reza ya, yang suaranya kayak Nickel tuh ya, yang judulnya serupa.
3: Oh iya.
2: Itu juga karya Bang Domi. Terus ada lagi Aziza Maumere, Sakit Dua Kali, itu juga baru keluar ciptaan Bang Domi juga. Nah, baru launching penyanyi lawas juga nih, Ria Retsi Fauzi. Rindu Yang Menyiksa itu karya saya juga. Dan ada lagi yang akan menyusul juga, banyak juga. Ada di Trio Macan nantinya.
3: Oh gitu, baik. Pokoknya selamat berkarya Bang Domi.
2: Iya, sehat selalu ya.
3: Saya coba cek lagi deh.
2: Oke, nanti.
3: Sehat selalu Bang Domi, terus berkarya untuk musik Indonesia.
2: Oke. Okay. Siap, makasih.
1: Terima kasih Tawan di Bali. Iya, sama-sama Bang Tawan.
3: Terima kasih.
1: Siap, sudah terjawab langsung ya oleh Bang Domi. Baik, pendengar, kita lanjutkan juga di line telepon Bang Domi. Boleh. Ada Beni Jo yang tadi terputus di Manado
2: ya.
1: Betul, kita sapa kembali. Halo, selamat malam Bung Beni.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Tuang berbagi rindu memori lewat lagu karya anak bangsa Donny Allen. Anda Satria, apa kabar Anda?
1: Kabar baik Bung Beni. Bung Beni Jo, apa kabar?
4: Kabar, alhamdulillah baik-baik.
1: Alhamdulillah. Iya, silakan dengan Bang Domi Allen.
4: Tunggu sebelum saya ke bintang tamu, Bung
1: Anies.
4: Mbak Ita
1: nya
4: kemana sih?
1: Mbak Ita, iya, ini sedang lagi siap-siap tentunya, Bang Domi. Tapi akan hadir sesaat lagi. Betul.
4: Bintang, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Domi Allen.
2: Iya, waalaikumsalam. Salam sehat, salam kenal.
4: Bung Beni Jo, Ada dari Manado ya.
2: Namanya ya.
4: Iya, namanya Bung Benijo, orang Manado gitu loh.
2: Iya.
4: Oke, kita langsung bertanya aja ya. Bung Domi ini kan penyanyi, pencipta lagu sekaligus produser ya di era 80-an.
2: Iya, betul.
4: Pertanyaan saya, Bang Domi mungkin dari kecil cita-citanya jadi penyanyi atau pencipta lagu, atau mungkin ada cita-cita lain selain penyanyi?
2: Saya tuh jadi gini, saya
1: kedua, oh, ada dua pertanyaan Bang Domi.
2: Gimana Bu Ena? Pertanyaan kedua.
1: Silakan. Pertanyaan kedua dulu.
4: Pertanyaan kedua. Apakah ada salah satu lagu ciptaan dari Mas Domi Allen yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta musik Indonesia, penikmat musik Indonesia? Tolong dijawab ya, Bang Domi Allen. Bang Andre, salam dong.
1: Siap, boleh, silakan, Bung Beni.
4: Ada Ibu Fatmawati di Manado, Uncle Gazi di Padang, ada Gilang Kertasono, Yosi Semarang, Bung Eman Lampung, Ayu Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Domi, pertanyaannya ada dua. Cita-citakah memang jadi penyanyi sejak kecil?
2: Kalau jadi penyanyi timbulnya di SMP. Waktu SD, sampai SMP itu justru saya pengen jadi pemain sepak bola.
1: Oh iya.
2: jadi saya sempat sekolah jadi anak gawang. Dulu di Jakarta itu ada MBFA.
1: Oh iya.
2: Nah, itu saya sampai belajar di lapangan banteng. Cuman waktu SMP, waktu saya pelajaran seni rupa, kan suka nyanyi di depan itu ya.
1: Di depan kelas.
2: Jadi Pak guru saya bilang, katanya saya berbakat nyanyi, katanya.
1: Oh gitu.
2: Akhirnya saya coba tuh belajar. Dulu sama Bang Ian Berlin juga, di Sanggar Vokalia RRI, Studio 5.
1: Iya.
2: Tahun kurang lebih tahun 79-an kali ya. Tahun itu ya. Akhirnya saya coba tes. Akhirnya saya juga dididik sama Mas Arianto, Mas Kli. Nah, akhirnya sampai Mas nyanyi-nyanyi di Ancol, di Taman Senen, Taman Mini, sampai menuju ke recording tahun 84.
1: Itu recording pertama?
2: Tahun 84. Album Andaikan Kau Kumiliki.
1: Andaikan Kau Kumiliki.
2: Labelnya DS Record.
1: DS Record. Itu label legend juga itu tentunya.
2: Iya, saya dulu memang singer and composer.
1: Nah, ini berarti artinya kan bakat nyanyi dan akhirnya suka di SMP. Apa sudah nulis-nulis juga, Bang?
2: Di SMP itu. Kalau nulis sih sebenarnya dari SMA ya. Jadi tapi nulis lagu buat denger sendiri gitu. Misalnya kisah-kisah sama mantan pacar. Nah, udah gitu saya waktu di RRI itu kan ada teman Wahyu OS yang mencipta lagu Senandung Doa.
1: Senandung Doa.
2: Nah, dia suka nginep ke rumah kalau
1: di rumah Bang Domi.
2: Nah, pagi-pagi saya puter-puter. Ternyata saya puter, dia suka. Ini lagu siapa, katanya. Lagu gue, tapi enggak buat dijual. Enggak lah, gue bawa gitu. Akhirnya dibawa sama dia ke JK Record. Nah, terjadi yang bawain Dian Piscesa tuh, Seharusnya Kau Ada di Sisiku. Yang malam-malam seperti ini. Nah, itu lagu pertama saya. Jadi saya jadi komposer tuh dijorokin temen.
1: Lagi nginep denger lagu gitu ya. Dimasukin lagu ke label, dibawa, dinyanyikan.
2: Masuk. Besoknya dikasih duit tuh 50 ribu. 50 ribu dulu.
1: Karena sebagai penciptanya.
2: Iya.
1: Oh, siap.
2: Sebagai hak pakai lagunya.
1: Hak pakai lagunya.
2: Itu tahun 83 ya dibayarnya. Itu saya masih harga 50 ribu.
1: Tapi di tahun itu juga sudah.
2: Ya, 50 ribu dulu berharga.
1: Iya, berharga benar. Dan itu lagu pertama yang dinyanyikan dan itu
2: Dian
1: bangga.
2: Piscesa. Dian Piscesa. Saya lagu pertama yang masuk ke recording.
1: Siap. Dari situ Bang Domi juga akhirnya ada beberapa lagu yang juga akhirnya dimasukkan ke dalam album yang Andaikan Kumiliki ini tahun 84-nya.
2: Bukan, itu justru bukan ciptaan saya.
1: Oh, gitu.
2: Joni Putuhena. Ada di dalam album itu ciptaan saya, Juwita.
1: Yang Juwita judulnya.
2: Juwita. Tapi enggak label. Yang label justru Joni Putuhena.
1: Andaikan Kau Kumiliki. Itu yang jadi album judul album juga.
2: Lagu saya di pelengkap.
1: Oh siap, mantap. Dengan judul yang tadi tentunya mendengar. Oh, pertanyaan kedua dari Bung Denny, adakah lagu dengan pesan moral yang diciptakan juga atau dinyanyikan
2: banyak,
1: oleh
2: Bang Banyak Romy? kayak lagu, cuman ini koplo ya, yang Indah Pada Waktunya yang Dewi Persik itu juga pesan moral juga itu. Pesan moral. Terkadang nyiptain lagu buat Indonesia, buat IKN, itu ada banyak di YouTube karya-karya saya.
1: Betul. Bisa dilihat dan juga langsung didengar ya tentunya untuk Bung Benny Jo tentunya di Manado. Ada tadi juga disebutkan Indah Pada Waktunya dan lagu-lagu yang juga ada di YouTube tadi yang disebutkan oleh
2: IKN,
1: Bang
2: Benny,
1: tentang IKN,
2: tentang Indonesia. Banyak.
1: Baik, berarti ada dan banyak lagu banyak dari Bang Domi yang bertemakan pesan moral tentunya. Baik, kita lanjutkan. Bang Domi di ini sepertinya jauh dari Sorong, dari Bidan Luis,
2: Papua ya.
1: Papua. Halo, selamat malam.
5: Malam. Selamat malam Bang Andes.
1: Malam Bang Luis. Ada Bang Abang Domi juga.
5: Aku takkan menjauh darimu, Tuhan jagakan diriku, Dia kekasihku.

0: Abang Doni, izin, ini album keberapa? Terus izin Bang, ini album keberapa? Baru suaranya Abang ini tenor atau bass?
1: Iya.
0: Terus kemudian
1: Gimana diulang lagi pertanyaannya? Budang Luis, maaf.
0: Pertanyaannya, Abang ini album keberapa, Bang?
1: Yang tadi dinyanyikan
0: terus
1: ya.
0: Yang kedua, ya yang kedua, ini jenis suaranya Abang tenor atau bass? Tobaton.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian yang ketiga, Abang darah seninya dari mana sih? Abang salamnya di tiga ya.
1: Silakan, Widan Luis.
0: Iya, untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta Angkatan 76, Rumah Sakit Diploma Bidan Budi Kemuliaan Angkatan 86, kemudian Forum Kemesan, Grup Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan belajar di situ ya. Di Grup Forum Kemesan. Untuk yang bertugas malam ini Mbak Dwi Ambar di RRI Pro 1 Sorong dan Bang Adi Yudhistira.
1: Siap.
0: Makasih.
1: Bidan Luis, Bidan Luis, maaf nih, maaf. Ya. Tadi Bang Domi belum sempat mendengarkan dengan apa ya? Aduh. Dengan dengan nyanyiin pas ulang. Gitu. Nyanyiin ulang dong.
0: Ulang aja ya 24 baris.
1: Boleh.
0: Siap. Tuhan jagakan diriku, Dia kekasihku, Dia milikku.
2: Ya udah cukup.
0: Aku sungguh mencintai.
1: Katanya sudah tahu nih Bang Domi nih. Mantap. Ya. Siap, udah langsung ketebak nih.
2: Itu lagunya lagu.
1: Ya. Siap. Ya, terima kasih.
2: Ya.
1: Udah habis dah. Baik, Bidan Luis, terima kasih. Silakan Bang Domi, itu lagunya judulnya.
2: Itu lagunya judulnya Tuhan Jagakan Dia.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dipopulerkan oleh Motif Band dan boomingnya di Malaysia dulu.
1: Oh, itu booming di Malaysia.
2: Di Malaysia baru diresikal sama Yuni Shara.
1: Iya. Yeah.
2: Baru booming di Indonesia.
1: Oke. Okay.
2: Jadi awalnya di Malaysia dulu oleh Motif Band. Nah, Tuhan jagakan dia, dia kekasih.

0: Gitu. Dari motif band dulu yang nyanyikan di Indonesia-nya, lalu booming di Malaysia, di recycle
1: sama
0: Unisara. Itu tahun berapa bang? Yang pertama
1: motif band 2009 ya.
0: 2009.
1: Sama Unisara di recycle tahun 2014.
0: Oh iya, baik-baik. Jadi judulnya adalah Tuhan Jagakan Dia. Dan Luis, terus jenis suara Bang Domi ini masuknya kemana katanya?
1: Aku di tengah kali ya.
0: Di tengah.
1: Antara bariton dan tenor ya.
0: Oke.
1: Di tengah ya. Apa ini?
0: Aku juga kurang. Bang, bariton dan tenor ya.
1: Iya, di Luis
0: di tengahnya ya. Yang jelas suara Bang Domi memang udah khas, kita tahu.
1: Iya.
0: Kalau Bang Domi nyanyi ya ini Bang Domi gitu. Terus ketiga darah seni bang, katanya mungkin berasal dari mana, orang tua,
1: keluarga. Saya nggak ada tuh.
0: Oh iya,
1: hanya saya
0: yang jadi penyanyi, yang jadi dan penyanyi. Musisi
1: semuanya malah pengusaha.
0: Iya. Jadi Bang Domi lah yang
1: itu juga mama nggak menginginkan saya jadi artis penyanyi. Pengennya menjadi ya kayak direktur
0: kantor.
1: Cuman orang kantoran. Saya lebih memilih jalan jadi seniman karena apa? Saya enggak suka dikekang waktu.
0: Nah, ya.
1: Hanya seniman yang bebas.
0: Bebas. Dan itu mungkin juga kata hati gitu ya. Akhirnya dilakukan seperti itu. Baik kalau gitu. Kita lanjutkan lagi. Ini penelpon dari Sumatera Barat. Ada Bu Rahma ya. Selamat malam Bu Rahma.
2: Selamat malam. Ini dengan siapa tadi Bang apa?
0: Aku dengan Andes. Andes Satria.
2: Sayang selalu buat Bang Andes ya.
0: Amin. Doa yang sama untuk Bu Rahma. Silakan Bu Rahma dengan Bang Domi Alen.
2: Oh iya deh. Selamat malam buat Bang Domi Alen.
1: Iya Bu Rahma, selamat malam. Salam kenal.
2: Salam kenal juga. Saya nih udah lama deh nih tahu dengan Bang Domi Alen nih.
1: Iya.
2: Sejak lagu pertamanya Almarhum Manik Ardila.
1: Oh iya.
2: Rona Biru.
1: Rona Biru ya.
2: Iya.
1: Terus ada juga waktu Nike meninggal juga saya bikin sebuah lagu buat Nike tuh.
2: Iya. Maksudnya nih saya salah satu fans setianya Nike Ardila.
1: Iya.
2: Nike Ardila Fans Club di Padang.
1: Iya. Gimana Bu Rahma?
0: Iya, pertanyaannya Bu Rahma mungkin.
2: Pertanyaannya begini, saya pingin Bang Domi Alen ini menciptakan lagu yang arah-arahnya Almarhum Manik Ardila sama Nafa Urbah.
1: Oh iya.
2: Penyanyinya siapa aja nggak apa-apa. Pokoknya saya udah kangen deh lagu-lagu ciptaan Bang Domi Alen seperti Almarhum Manik Ardila sama Nafa Urbah.
1: Itu dong, gitu. Bu Rahma, kan baru keluar tuh dibawakan Reza. Judulnya serupa, itu ciptaan saya. Itu mirip Nike. Serupa karya Domi Alen, penyanyinya Reza.
2: Reza.
1: Sudah ada di YouTube, dengar aja. Baru kok, baru seminggu keluar.
0: Tuh, baru
2: seminggu. Betul. Baru seminggu, pantas aja isi ya.
1: Buka aja serupa Reza, itu karya Domi Alen.
2: Iya.
0: Baik.
2: Tapi kalau dapat ini, kalau dapat Nafa Urbah diajak lagi bisa nggak toh?
1: Waduh, dia udah anggota DPR tuh kayaknya.
0: Nah, itu.
2: Ya betul, dia kesibukannya udah ini.
1: Iya, udah dunianya udah beda tuh.
0: Iya, betul. Ada lagi Bu Rahma yang ditanyakan?
2: Itu aja deh.
0: Itu aja.
2: Pokoknya lagu-lagunya yang saya dengar bagus-bagus, apalagi yang dinyanyikan Unisara kan.
1: Iya. Terima kasih atas dukungannya.
2: Ya, tersentuh juga dengarnya lagu yang
1: Iya. Makasih. Ya,
2: semoga sukses ke depannya.
1: Iya.
2: Apa yang diliris malah banyak yang peminat-peminatnya.
1: Iya, terima kasih Bu Rahma. Sehat selalu.
2: Iya, terima kasih juga Bang Domi Alen. Terima kasih juga buat Bang Andes.
0: Siap.
2: Salam-salam.
0: Boleh, tiga silakan.
2: tiga ya.
0: Yeah.
2: Tiga salamnya buat RRI Padang, RRI Tinggi dan RRI Denpasar. Salam sehat selalu.
0: Siap. Kalau gitu.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah langsung dijawab tadi ya ciptaan Bang Domi yang terbaru yang serupa judulnya itu juga mirip setipe mirip, gitu ya, mirip-mirip dan
1: mirip bintang kehidupan. Loh.
0: Bintang kehidupan ya itu ya. Oh, nah Anda bisa langsung dengar juga sudah dirilis ya iya, tentunya iya, video klipnya di YouTube sudah ada dan didengarkan juga pendengar. Kita langsung ke Bogor dari Sumatera Barat, Bang.
1: Boleh.
0: Ini dengan Pak Hasanuddin.
1: Bogor,
0: kita
1: ya?
0: Siapa di Bogor? Halo, selamat malam Pak Hasanuddin. Halo, Pak Hasanuddin, sudah terhubung bersama kami, Pak? Nampaknya terputus, Bang Domi. Yeah. Dari Bogor kita break dulu sejenak dan juga ingin mengundang pendengar untuk bergabung juga bersama kita. Silakan pendengar di manapun Anda berada, tentunya Anda bisa sampaikan pertanyaan dan juga terhubung bersama kami di line telepon kami, ada di 021-344-1496 atau di WhatsApp di 0811-7972-7912.

0: Codex Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gesa, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, pendengar. Dan kita juga sudah bersama ada Mbak Ita Purnamasari. Bunyi aman.
1: Apa kabar semuanya?
0: Nah, sudah hadir ya, pendengar ya. Yang ditunggu-tunggu, tadi banyak yang nanya Mbak Ita. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita mau menyapa dulu Mbak Ita tentunya.
1: Oh, untuk pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Kita mulai kemana nih, Mas?
0: Dari Aceh Singkil. Yes. Ada Ambon, ada Ampana, ada Asmat, ada Atambua. Selamat malam juga untuk Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam ya, ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Kemana lagi, Mas?
0: Kita ke Bone. Selamat malam, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fakfa.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Dan juga selamat malam untuk Anda pendengar yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksimawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Halo semuanya, ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Dan juga yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Panggarian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Selamat malam juga untuk Anda di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, Sorong. Kemana lagi Mbak Ita?
1: Halo semuanya, ada di Sumba, Sumeneb, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Tungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo, malam untuk Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
1: Mantap,
0: Bang Andes. Iya, Mbak Ita, kita juga tadi sudah ngobrol-ngobrol tentunya dengan Bang Domi
1: Allen. Iya nih, Bang Domi Allen ini, waduh, nih musisi top nih, komposer handal. Rindu sampai mati kan?
0: Betul.
1: Bang Domi Allen.
0: Iya.
1: Tahun 89 ya, Bang Domi ya?
2: Iya, 89.
1: Itu lagu itu sempat hits banget saat itu. Iya. Aku duet bareng Yangson AI, ya.
2: Udah almarhum ya?
1: Yangson sudah almarhum, berapa tahun yang lalu. Mas Domi, ya,
2: Dan itu baru dari RCTI kan?
1: Iya, iya, benar-benar, iya,
2: iya. Gak lama dari situ kan?
1: Iya, betul, betul.
2: Yang dia ikut nyanyi kan?
1: Iya, itu acara talk show apa, aku lupa, iya, benar itu. Pokoknya kita semua kehilangan, tapi kenangannya akan selalu lewat lagu Rindu Sampai
0: Betul.
1: Mati, Bang Andes.
0: Itu dia.
1: Mantap nih.
0: Iya, tentunya Bang Domi dan juga pendengar yang ingin bergabung silakan sekali lagi di 0811-7972-7912.
1: Atau telepon 021-344-1499 dan 344-0696.
0: Ya, Bang Domi, mungkin juga waktunya ini sebelum nanti kita kesini, kita mau nanya-nanya lagi ya Mbak Ita ya. Untuk Bang Domi tadi sudah banyak yang nanya, penasaran juga dengan lagu Rindu Sampai Mati. Terus katanya, ini sebenarnya pertanyaannya dari Mbak Ita nih.
1: Kenapa saat itu Mas Domi pilihannya jatuh ke aku dan Yangson? Kalau nggak salah kita tuh dulu satu label ya Mas ya, di Billboard kita ya Mas.
2: Enggak juga, aku enggak di Billboard.
1: Mas Domi freelance ya, di mana-mana ya.
2: Aku justru Sani waktu itu minta. Sani kan dulu di Billboard.
1: Sani manajer di Billboard, betul-betul.
2: Dulu ya. Pancer, termasuk kan.
1: Ya benar, wih, ingat loh.
2: Termasuk Krisinya kan dulu di Billboard.
1: Ada
2: kan?
1: Di situ semua, aku tuh masih jadi Robert, warga Surabaya.
2: Robert, kan ya, operator
1: ya,
2: kan.
1: Iya benar.
2: Aku nggak, Sani minta, aku kasih tuh.
1: Mas Domi belum kenal aku.
2: Belum.
1: Aku masih arek Surabaya, nah, Mas.
2: Terus, bosnya Ita manggil aku, Pak Iwan.
1: Pak Iwan Sutadi Sidarta, ya, kok Iwan.
2: Terus akhirnya, Domi, kamu dengar sini. Aku feeling nih lagu. Oh ya, waktu itu kan lagu nomor 2-nya Rumah Kita kalau nggak salah ya.
1: Oh iya.
2: Rumah Kita kan.
1: Rumah Kita, betul.
2: Kan bagus juga itu ya.
1: Iya, bagus juga itu.
2: Bapak nggak salah naruh.
1: Tapi itulah ya Mas Domi, produser zaman dulu tuh
2: ya,
1: kupingnya tuh
2: ya.
1: Dulu ya.
2: Udah, kamu diam gak dia.
1: Iya, kupingnya tuh tajam loh, Bang Andes.
0: Iya.
1: Aku filmnya tajam banget,
2: berat,
1: betul.
2: Gitu. Nggak tahu meledak gitu.
1: Iya, benar. Luar biasa. Dan itu saat itu aku masih kuliah di Surabaya, Mas Domi.
2: Sempet kita kan waktu aku syuting lagu ini syuting bareng ya?
1: Syuting bareng kita.
2: Kamu syuting sanggupkah?
1: Mas Domi, lagu lain.
2: Ya, di album aku.
1: Iya, ya, lagu lain, betul.
2: Benar nggak? Yang reggae itu.
1: Iya, iya benar.
2: Terus modelnya Maudi ya?
1: Maudi Kusnaidi.
2: Iya, aku ya. Model aku tuh Maudi masih.
1: Iya, jadi saat itu aku tuh kalau lagi rekaman nggak pernah lama, kan harus balik lagi ke Surabaya untuk melanjutkan kuliah. Ya, kan nggak bisa lama-lama.
2: Nggak saling kenal waktu itu, waktu Rindu Sampai Mati.
1: Pas begitu ini lagunya ketemu, lah ceritanya Jomi Alin, barulah kita kenal.
2: Terus musiknya Arthur ya?
1: Musiknya Mas Arthur, karena itu kan. Aku kan dibawa sama Mas Arthur, Mas Domi. Gitu jadi ya. Dari Penari Ular, terus Selamat Tinggal Mimi sampai akhirnya Rindu Sampai Mati itu semuanya Mas Arthur
2: Mas
1: semua.
2: Arthur, ya.
0: Baik, kalau gitu.
2: Ya, oh,
0: oke. Baik, Mbak Ita dan Bang Domi, kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita.
1: Kita kemana,
0: ke Bogor.
1: Oh, kita ke Bogor. Ada Kang Hasanuddin. Selamat malam.
0: Selamat malam, Kang Hasanuddin. Silakan.
1: Mangga, Kang.
0: Malam, Kang Hasanuddin. Malam, Kang Hasanuddin. Ini nampaknya terputus. Iya. Dan ada juga
1: dari
0: langsung
1: Bengkulu.
0: Bengkulu.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Ya, selamat malam, Mbak Ita.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Satria.
1: Tumben Bang Andi, biasanya dengan suara yang berat.
0: Iya.
1: Bang menyapa Andi, kita semuanya.
0: Lagi ya, kurang ya, enak ya. Atau?
1: Bang Andi, selamat, halo.
3: Kenapa,
0: sehat. Bung Andi, apa kabar?
3: Ya, alhamdulillah. Ini
1: Bang Andi, kok di aku nggak ada kedengaran suaranya ya?
0: Sudah ada,
2: sudah.
1: Nah, ini baru.
0: Sip.
1: Apa kabar, ya, Bang Andi?
3: Alamin aja karena kondisi lagi gila bola ini.
1: Iya, ya, gila.
0: Begadang-begadang ya.
1: Begadang ya, jadi ngantuk terus Bang Andi ya.
3: Iya.
1: Iya, Bang Andi. Bintang tamu kita ada Bang Domi Allen. Silakan Bang Andi langsung ya.
3: Kalau Bang Domi Allen ini kan sudah tidak asing lagi.
1: Tidak asing lagi, betul sekali.
2: Malam Bang Andi, salam kenal.
3: Ya, malam Bung Domi. Apalagi karya-karyanya sejauh ini lebih 500 ya.
1: Boleh, 100-an udah.
3: Iya, ya, saya terinspirasi tadi lagunya itu apa? Andaikan kau kumiliki.
2: Iya, iya.
3: Ada juga itu anugerah dari Tuhan itu.
2: Iya.
3: Luar biasa gitu.
2: Amin.
3: Buat Mbak Ita ya.
1: Iya.
0: Iya.
3: Selamat datang di posisi lamanya.
1: Iya, Bang. Tadi ada urusan sesaat. Jalanan juga macet banget, Bang Andi.
3: Oh, macet.
1: Tapi aku sudah hadir di sini.
3: Tapi enggak hujan kan Jakarta saat ini, Mbak.
1: Iya, cuman musim liburan jadi sama jalanan macet nih, Bang. Iya.
3: Kau sama I love you and I really do.
1: Wih, apa lu? Bahasa Inggrisnya.
0: Mantap,
1: Bang Andi. Bang itu guys, enak-enak nih.
3: Mau dinyanyikan enggak sampai habis itu.
1: Bang Andi mau nyanyi.
3: Enggak usah, baik.
1: Ya. Monggo silakan, kalau mau salam-salam silakan Bang Andi.
3: Cukup fotokopinya aja di
1: sini. Oh iya.
0: Siap.
1: Siap Bang Andi.
3: Yang terpenting doa untuk semuanya.
1: Iya. Sehat-sehat semua ya Bang Andi ya.
3: Iya, dan sukses segala.
1: Siap. Amin.
3: Proyek ke depannya gitu.
1: Amin.
3: Terutama Bung Andes ini.
0: Siap.
3: Lama kita enggak komunikasi Bung Andes.
0: Betul Bang Andi. Siap. Ketemu juga kita di udara hari ini.
3: Ya, akhirnya ketemu juga nih.
1: Ketemu juga ya nih ya, Bang Andi ya. Aduh.
3: Ya, itu aja dari saya, Mbak Ita.
1: Oke, Bang Andi, siap.
0: Siap.
3: Dengan Ibu Tiara di
1: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hasanuddin, Mbak Ita.
1: Masih penasaran nih.
0: Coba ya di Bogor kita sapa.
1: Kang Hasanuddin.
0: Kang? Sudah terhubung?
1: Halo.
0: Nampaknya memang dari line kitanya yang sedang bermasalah, atau juga nanti Kang Hasanuddin boleh ditelepon kembali mungkin ya menggunakan line yang lain, silakan. Betul. Tapi di WhatsApp call. Ada dari
1: ada Ibu Ana. Selamat malam Bu Ana.
0: Halo. Halo Ibu Ana.
1: Bu Ana, selamat malam.
4: Halo Kak Andes. kabar Mbak Ita?
1: Iya, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
4: Iya. Halo, ini Bang Domi Alex.
2: Halo juga. Sehat ya?
4: Apa kabar? Sehat-sehat.
2: Ya, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat kita semua. Silakan.
4: Kangen.

0: Mbak Ita.
1: Ada Bu Ana bisa yang aja
0: lo. Mantap kau ini Bu Ana. Bu Ana selalu ceria ya, ya Bang Andes.
2: Iya. Aku akan selalu bersamamu Kak Ande.
1: Siap. Bu Ana.
0: Bu Ana apa yang bisa lo selalu ceria.
1: Iya Bu Ana silakan ke...
0: Bu Ana ada yang mau disampaikan untuk Bang Domi.
2: Oh sampaikan buat Bang Domi Alen. Semoga sukses selalu. Aslinya dari mana? Terus album yang saya nyanyikan tadi tuh dari tahun berapa? Itu aja Mbak Ita.
1: Aja.
0: Nanti akan dijawab ya.
1: Oke, iya.
2: Salam-salam buat
0: monggo silakan Bu Ana.
2: Buatin Oma Ana di Palembang, terus Bang Beni Jo Manado Ciguria dan yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Baik. Terima kasih Mbak Ita, Kakak Ana, dadah
0: Bu Ana.
1: Baik, Bu Ana, baik. Kita lanjut lagi ke Oma Ana kalau hari yang ini. Dari Palembang
0: Oma,
1: ya.
0: Oma Ana dari Palembang, selamat malam Oma.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini dengan Pak Andes ya?
1: Betul, Oma Ana. Dengan Andes saya hari ini.
0: Aduh, di I love you sama Oma Ana loh Bang Andes nih. Woi, mantap.
1: Terharu aku juga. Alhamdulillah sehat. Oma Ana gimana, sehat kabar?
0: Oma sehat, Oma. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Tadi kan udah pada nyanyi. Oma nyanyi, Pak Adi juga nyanyi dengan mancanegaranya ya. Sekarang Oma Ana juga mau nyanyi boleh?
0: Boleh, silakan, silakan Oma.
3: Cintaku padamu udah cukup.
1: Iya baik.
0: Takkan berubah Oma.
1: Iya tuh, takkan berubah kata Mbak Ita.
0: Iya pastinya.
1: Siap pastinya.
3: Apa Mas Yudi?
1: Iya.
0: Siap. Mas Yudi lagi ngaran semen.
1: Ah, itu dia lagi ngaran semen, Mas Yudi.
0: Ngaran semen lagu.
1: Silakan, kita juga ada Bang Domi.
0: Mas Domi Alen, silakan Oma.
1: Silakan Oma.
3: Iya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Domi Alen.
4: Iya, malam Oma.
3: Iya, seperti pertanyaan Ibu Ana tadi ya. Emang kita dari mana nih asalnya gitu? Pengen tahu gitu. Siap. Namanya pendengar ini kayaknya kepo ya Bang ya. Tahu asal dari mana gitu.
1: Iya.
3: Terus lagu-lagu yang paling disukai lagu apa judulnya gitu.
0: Siap.
3: Tahun berapa mulainya Bang bernyanyi? Boleh enggak sih kami lansia ini ikut nyanyi gitu ya Mbak Ita?
0: Boleh. Siap Oma. Hayo.
1: Boleh tuh katanya.
3: Masih bisa enggak lansia nyanyi-nyanyi?
0: Boleh dong, banyak justru.
4: Lomba karaoke.
0: Iya ya. Lomba karaoke ke lansia benar-benar. Kan
3: Oma Ana juga hobi nyanyi di kamar mandi gitu.
1: Siap.
0: Boleh Oma.
3: Oke lah, untuk ini aja lah. Sehat selalu lah untuk Bumi ya.
4: Sama-sama.
3: Lancar-lancar semua apa yang direncanakan.
0: Amin.
3: Kirim-kirim salam.
0: Monggo silakan
1: Oma.
3: Iya, ada tadi Ibu Ana yang di Sorong ya. Selamat malam Bu. Terus ada pula tadi Pak Andi.
1: Pak Andi Yudhistira.
3: Ya Pak Andi. Terus pokoknya yang ada di Pro 1 Palembang deh, Pro 1 semua yang ada, yang apalagi yang lagi siaran sekarang selama tugas gitu.
1: Siap.
3: Salam sama Mas Yudi Ismail.
1: Oke. Disampaikan.
0: Siap.
3: Oke, deh itu aja. Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama Oma.
3: I love you Bang Ande.
1: I love you too Oma Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari Bu Ana yang tadi ada di Sorong. Aslinya, pertanyaannya juga sama dengan Oma Ana. Asal dari
0: Bang Domi dari mana Bang? Asalnya?
4: Saya aslinya orang tua dari Rangkas Bitung.
0: Oh dari Rangkas Bitung. Ya,
4: kalau ayah justru dari Senen, Jakarta.
0: Dari Jakarta dan Rangkas Bitung.
4: Dan saya lahir di Jakarta.
0: Lahirnya di Jakarta.
1: Terjawab ya. Sudah terjawab. Dari Rangkas Bitung dan juga Jakarta. Lahirnya di Jakarta juga. Lalu kalau lagu yang dinyanyikan dari Bu Ana tadi yang disorong itu tahun berapa tuh, Bang?
4: Yang mana tuh?
1: Nah, banyak tuh dia nyanyi ya.
4: Itu kayaknya bukan.
0: Jadi gini, jadi lagu Cinta Kepadamu tapi liriknya dirubah sama
4: ciptanya Yongki.
0: Oh. Yongki Suara.
4: Nah, bukan ciptanya.
1: Iya, itu.
0: Jadi
1: ya,
0: tadi liriknya dirubah sama.
4: Itu Cintaku Padamu.
0: Cintaku Padamu.
1: Cintaku Padamu yang ini yang Pak Andi.
4: Enggak,
0: sama.
4: Enggak,
0: sama, sama yang ya. Cuma liriknya.
4: Liriknya
0: sama Bu Ana diganti.
1: Jadi aduh, itu ciptaannya Bung Yongki.
4: Almarhum
1: Yongki. Nah, kalau dari Oma Ana, lagu-lagu yang paling disukai.
0: Paling disukai.
4: Barat apa tuh?
1: Mungkin
4: Barat
1: yang
4: apa Indonesia?
1: Kalau dari ciptaannya, mungkin yang dimaksud ciptaannya dari
0: Mas Domi, maksudnya ya, mungkin.
4: Tuhan jagakan dia.
0: Jangan sampai enggak bilang rindu sampai mati loh, Bang.
4: Ya, rindu sampai mati.
1: Nah, itu dia.
4: Yang meledak itu yang bagus.
1: Iya.
0: Sudah ngancung ini. Jangan sampai enggak disebut.
4: Yang meledak yang bagus.
1: Iya. Betul.
0: Rindu sampai mati. Ya,
4: rindu
0: bayang
4: sampai mati.
1: Rindu sampai mati.
0: Judulnya pun juga bayangin rindu sampai mati gitu loh.
1: Itu saking rindunya.
0: Bang Domi itu kalau bikin judul itu aduh gila emang.
1: Betul, betul. Bahasa anak sekarang tuh clickbait.
0: Iya loh, bener loh.
1: Baik, terjawab semua. Oh, ya. Mulai tahun berapa berkarya, Bang?
0: Berkarya, Bang. Hmm.
4: Aku kalau nyanyi ya, kalau nyanyi dari SMP.
1: SMP.
4: Oh, cuman SMP nyanyinya di Ancol.
0: Berarti udah di tempat-tempat umum ya, Bang. Panggung. Bukan cuman sekolah ya, Bang. Bukan,
4: iya.
0: Woi, keren. Nah,
4: terus mulai ke recording. Enggak, aku latihan dulu di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
1: RRI.
4: Iya, Studio 5.
0: Oh iya, loh, baru tahu.
1: Wow.
4: Tahun 79 sama yang Berlin Panjaitan.
1: Oh.
4: Bang Yan.
0: Iya.
4: Dulu ada kan Pop
1: Iya, Anda. Betul.
0: Berlin, Yan Berlin.
4: Tahun 80 aku masuk Arco Produk sama Mas Keli Arianto.
0: Iya, Mas Keli tahu.
4: Itu.
0: Iya.
4: Baru aku masuk ke DS Record.
0: DS Record itu ciptaan singkatan apa, Bang? DS itu.
4: Pak Dasi kan, Dasi Suprayogi kan orang Surabaya.
0: Oh iya. Ya cuman aku saat itu kan belum masuk industri, masih SMP loh, Bang Romi.
4: DS tuh Dasi Suprayogi.
0: Oh iya.
4: Dulu ada tahun 84 tuh DS Record.
0: Oh, iya.
4: Termasuk penyanyinya banyak tuh, Koni Konstantia, semua tuh hampir semua artis di sana.
1: Baik, dimulai tahun dari SMP 83
4: album,
1: tadi
4: ya, album 84. Tapi kalau lagu juga Dian Piscesa itu yang pertama, yang seharusnya kau ada di sisiku. Tahun 84 juga. Rekamnya tahun 83, keluarnya 84.
0: Oh iya, Bang, aku tuh dari dulu tuh selalu kepo, Bang Romi ini kalau nyiptain lagu melodi sama liriknya apa melodinya aja, liriknya orang lain?
4: Aku gini, Ita. Aku tuh sampai sekarang kalau ngarang lagu tuh kalau 20 menit pertama enggak jadi itu aku buang. Jadi kalau lagu-lagu meledak aku tuh 20-25 menit
0: itu udah jadi,
4: itu harus jadi. Dan aku ngarang lagu nggak pernah pakai tulis-tulisan, pegang gitar udah
0: langsung direkam,
4: langsung aja nyanyi.
0: Langsung direkam, Bang.
4: Direkam.
0: Kan supaya nggak jadi liriknya pun juga dari Bang Domi ya?
4: Iya udah, langsung aja, chord begitu sambil jalan.
0: Iya.
4: Sampai sekarang, aku justru ada lagu baru yang aku kan menjelang tua. Tahun 66 nih kan.
0: Gue tapi enggak kelihatan ya, Bang. Yes, Bang Domi ini awet muda.
4: Jadi hiburan aku setiap hari tuh aku ngarang lagu, kadang 3 lagu, 4 lagu.
1: Okay.
4: Ini selama sebulan setengah aku udah jadi 250 lagu.
1: 250.
0: Oh my god.
4: Termasuk lagunya Ria ini.
1: Iya.
4: Lagu Ria yang rindu menyiksa. Itu di 250 lagu.
1: Okay.
4: Mudah-mudahan ntar dikasih dengar kita.
0: Aku ya, Bang ya. Wah, aku jadi terpukau.
4: Ya, sekarang aku mulai nulis ke bahasa Inggris. Lagu-lagu aku di speak English itu udah ada 25 yang aku translate.
0: Wow.
4: Gitu. 25.
0: Keren sekali, Bang.
4: Mudah-mudahan bisa ada.
0: Boleh ya, Bang, insyaallah nanti kita bisa jodoh, bisa kolab.
1: Iya, sama oleh pendengar tentunya.
0: Iya, betul. Aku sampaikan ke Mas Bang.
1: Iya. Siap kalau gitu. Kita lanjutkan lagi tentunya ke pendengar yang ini dari tadi, Kang Hasanuddin.
0: Kang Hasanuddin dari

0: nah, tadi.
1: Tadi nah, tadi macet ya?
0: Oh iya, macet banget. Macet banget. Ada urusan sedikit tadi, Bang Hasan. Tapi kan airnya sudah hadir.
1: Akhirnya menemuin juga di ruang Rindu.
0: Akhirnya ketemu ya Kang ya, kita di udara. Kang Hasan, monggo silakan dengan mangga sama Bang Domi Allen.
1: Tadi lagunya Mbak Ita dan putar dua kali.
0: Rindu sampai mati.
1: Sama lagu apa itu tahu deh. Sama lagu Aku Cinta Padamu tadi.
0: Oh iya, yeah. Cinta Padamu.
1: Iya. Mm-hmm. Yeah. Diputar tadi udah.
0: Iya dong.
1: Mbak Ita masih di jalan. Nih. Lama sama Mbak Ita. Saya pengen kapan Mbak Ita ngeluarin album lagi.
0: Oh iya, siap. Siap Kang. Insya Allah tahun ini.
1: Bang Domi nih.
0: Iya. Yeah.
2: Silakan. Salam kenal.
1: Nah, dari ini Bang Domi ya. Kalau Bang Domi dulu ikut vokalnya di Studio 5. Lah saya sempat di Studio 4.
0: RRI.
2: Iya, Studio 5.
0: Iya,
2: Studio 5.
0: Loh, iya. Bang Hasan juga.
1: Sempat saya di Studio 4 tapi tahun 93 saya.
3: Tahun 93. Ya. Baik.
0: Oke.
1: Alhamdulillah waktu itu yang ngolah vokalnya Bang
2: Yan Berlin ya.
1: Wawan sama yang pianonya itu Bang Fani satu di Studio 4 mulu ya. Ya duluan Bang Domi sih.
2: Iya.
1: Cuma saya apresiasi sekali untuk lagu-lagu Bang Domi sampai sekarang juga masih di
0: Mancanegara,
1: Belantika Musik Indonesia. Cuman saya mau ditanyakan ini.
3: Silakan.
1: Ini terinspirasi lagu ini tadi yang Rindu Sampai Mati tuh ini terinspirasi dari tanggal berapa dan di minggu keberapa yang terjadinya lagu Rindu Sampai Mati. Ya sempat saya juga sempat dibawa. Kalau ini karaoke saya sempat membawain lagu itu duet sama teman-teman saya dulu.
0: Oh serius Kang? Gue mantap.
1: Cuma saya suara vokalnya yang cowoknya emang nggak begitu
2: kuat ya.
3: Iya.
0: Iya, soalnya tinggi sekali Kang Yangson, iya, Bang Yangson itu.
4: Cari semua yang ada
0: sampai mati.
1: Itu di situ saya.
3: Iya.
0: Siap.
1: Saya sempat Mbak Ita. Itu ya pertanyaan saya. Bang Domi, kalau bisa coba saya pengen dengan pengen dengerin Bang Domi nyanyi sama Mbak Ita nanti di akhir acara ini.
0: Buat Bang Hasan nanti ya.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu, kita lanjut dulu masih di Bogor. Ada dengan Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
5: Malam kembali Mbak Ita, Ande Satrina.
3: Malam Teh.
0: Kumaha Teh?
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori
0: lewat lagu.
5: Tagline-nya jangan pernah lupa di acara ini ya.
0: Iya dong.
3: Siap.
0: Teteh. Kumaha Teh?
5: Alhamdulillah Teteh sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Mangga Teh sama silakan. Langsung sama Mas Domi Allen ya Teteh.
5: Orang Rangkas Bitung,
3: betul.
5: Mas, Sunda Bang kayak ya.
0: Bang, ya betul.
5: Abang siap. Boleh, Akang boleh ya. Rangkas Bitung teh Sunda ya.
2: Sunda
5: Banten
2: juga.
5: Ya, Banten Sunda ya.
0: Juga. Lebih ke Banten.
5: Juga ya, Kang Alen lah,
0: Kang Alen. Kang Alen, keren Kang Alen.
2: Gak apa-apa.
5: Kang Alen aja lah ya, biar
0: banyak. Terserah Teteh
3: apa. Silakan Teh,
2: seenaknya aja Teh.
5: Bikin nama sendiri buat Kang Alen.
0: Iya.
2: Kumaha Teh?
5: Kang Alen. Banyaknya luar biasa lagu-lagunya dan keren-keren.
2: Oh gitu. Makasih.
5: Karena semua ada di telinga para penikmat lagu-lagu Indonesia.
2: Makasih. Yang penting yang mendengar senang.
5: Yang Alen ya. Itu antaranya ya itu Mbak Ita rindu
0: sampai mati.
3: Iya.
5: Keren itu
0: lagi. Betul Teteh.
5: Itu khusus Kang Alen untuk khusus lagu Rindu Setengah Mati itu
2: buat Ita.
5: Saat ini udah ada yang cover.
0: Oh iya iya ya, pertanyaan bagus. Yang ditampung ya Teh ya.
2: Kayaknya di
5: lagu-lagu 80-an 70-an tuh

0: banyak yang cover iya, jadi kekinian iya. Gitu.
1: Betul, nah, betul,
0: gitu,
1: betul, betul.
0: Kalau udah ada. Nah, terus satu lagi Kang Alen. Tadi Kang Alen bilang punya lagu yang Inggris ya. Yeah. Nah itu lagu-lagu yang sudah ada, yang pernah booming atau lagu rilis baru gitu, tapi dalam bahasa Inggris. Itu aja sih yang jadi penasaran.
2: Lagu baru yang saya Inggrisin.
0: Oh, lagu baru.
2: Karena kalau lagu lama kan saya di publishing. Saya nanti diklaim.
3: Oh iya ya.
2: Lagu baru enggak?
3: Iya iya iya.
2: Jadi saya lebih memilih
3: menciptakan lagu baru, betul.
0: Gitu, betul, lagu baru ya.
2: Iya.
0: Lagi itu.
3: Siap.
0: Okay. Ya, kalau gitu. Terus dengan berkarya Kang Alen.
2: Iya.
0: Karyanya makin diminati sama penikmat lagu-lagu Indonesia.
1: Amin.
0: Gitu,
1: amin.
0: Ya.
1: Amin.
0: Amin. Amin. Yes, dan oh ya. Mau ya, menyapa boleh enggak, Teh?
3: Boleh dong, Teteh.
0: Batur Salembur tadi ya Kang Hasan Tea gitu ya yang di Bogor juga.
1: Betul.
0: Terus ada Bung Dio di Kendari ya. Selamat malam ya Bung Dio, gabung dong.
3: Yo, monggo.
0: Juga ada Bang Jordi ya. Bang Jordi di Jayapura juga ya. Yeah. Selamat malam buat semua teman-teman yang lagi monitoring Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
3: Yeay.
1: Oke, okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Sampai jumpa Teteh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tabung dulu karena kita penelpon di terakhir di kali ini ada ada dengan Mbak.
3: Selamat malam Mbak Haryanti.
4: Ya, selamat malam, Mbak
2: Ito,
4: selamat
2: pagi.
4: Yang cantik, yang
3: manis.
4: Borong
1: ya, borong.
4: Ada Satria, aduh.
1: Iya, Mbak Haryanti.
4: Selamat malam
2: ya. Satria bergitar.
4: Semangat untuk semuanya.
3: Siap.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ke Bang siapa nih?
1: Bang
3: Domi Allen.
1: Silakan.
4: Bang Domi, kayaknya ini yang kedua kalinya Bang Domi ya di.
3: Bang Domi sempat ya, benar sempat di ruang rindu.
1: Iya.
4: Kemarin pernah juga itu
3: tahun
4: ya.
1: Betul. Pendengar memang
4: Bang
1: ini.
4: Domi, itu nulis lagu ya,
1: misalkan
4: lagu tuh, atau pernah buat karya semacam puisi atau cerpen lah gitu ya, mungkin itu pertanyaan saya dan yang kedua. Pernah nggak ada lagunya nggak itu yang dibikin soundtrack film tuh ya,
3: soundtrack film. Oke, okay, siap
4: ya. Atas untuk Bang Domi Allen, semoga terus berkarya dan terus menginspirasi bagi generasi bangsa. Ya,
3: oke, Mbak Haryanti,
4: Mbak Ita ya, aku
3: sama-sama boleh, silakan Mbak Haryanti
4: stay di ruang rindu malam ini, khususnya untuk yang lagi tugas di RRI Toli-Toli ada Bung Andi Nur Samsul. Oke, okay, Mbak Ita dan Mas.
3: Oke, Mbak Haryanti.
4: Terima kasih banyak, ruang rindu. Selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mbak Ita, kita mungkin satu-satu ya. Kita tadi sudah ditabung dari Kang Hasan dulu yang di Bogor. Lagunya tuh terinspirasi yang rindu sampai mati itu oleh apa dan itu kapan, Bang? Katanya
2: itu zaman
3: tahun 89 sih rilisnya,
2: 88 kali ya. Ya itu masalah cinta.
1: Oke.
3: Judulnya aja rindu sampai mati.
2: Masalah privasi lah.
3: Iya, jadi
2: iya.
3: Pengalaman pribadi
1: dari
3: iya
1: Bang
3: Domi.
1: Siap. Ya, semoga terjawab. Jadi dari tahun 88 ya, Mbak Ita.
2: Dan itu dikasihinnya ke Ita 89.
3: Iya, dirilis 89.
1: Oh, siap. Terjawab Kang Hasan. Berikutnya Dinda katanya. Saat Dinda ini sudah pernah ada yang cover-cover lagunya mungkin.
3: Mungkin di anak-anak Gen Z, penyanyi Gen Z.
2: Oh iya, Kang. Sampai mati di YouTube banyak.
3: Oh, gitu ya.
2: Banyak.
3: Oh, sudah.
1: Mantap.
3: Ya, tinggal ketik aja gitu
2: sampai mati. Banyak anak-anak sekarang.
3: Iya. Ya, sudah terjawab.
2: Ada AI-nya.
3: Ada juga ya.
1: Oh, iya. Wow.
3: Benar.
2: Sekarang banyak itu.
3: Dan enggak kalah keren loh semuanya yang cover.
2: Kita enggak kontrol kali ya.
3: Iya, benar.
2: Banyak.
3: Ah, aku jadi penasaran nanti.
2: Sampai mati. Itu yang cover.
3: Iya, iya.
1: Oh iya.
2: Terus
1: iya,
2: yang dikoploin.
3: Oh. Iya, iya, iya, betul,
2: iya,
3: betul.
2: Iya, banyak.
1: Oke, okay, iya, iya.
3: Mantap lah.
1: Terjawab ya, Teh Dinda. Sudah ada dan banyak.
3: Banyak,
1: ya. Tentunya, tadi udah terjawab bahasa Inggrisnya itu lagu-lagu barunya. Betul. Yang dibuat bahasa Inggris. Yes. Lalu dari Mbak Arianti, barusan Bang Domi ini nulis lagu, pernah ada yang juga jadi cerpen kah atau puisi katanya?
2: Kalau cerpen puisi enggak. Mm-hmm. Kalau yang di soundtrack film.
3: Soundtrack film. Ya. Ya pernah ya.
2: Iya, di Centini itu Indah Pada Waktunya.
1: Oh, oke.
3: Okay. Centini.
1: Centini Indah Pada Waktunya.
2: Iya, yang dibawain Dewi Persik.
3: Nah.
1: Oh, oke. Okay. Jadi
2: di film Centini.
3: Film Centini, iya.
1: Tahun berapa itu, Bang? Centini itu.
3: 2000-an ya, Bang, ya kalau enggak salah ya. 2000-an.
2: Ya, 5-6 tahun yang lalu.
1: Oh,
2: ya.
3: Oh. Iya. Mungkin ya Bang, ya ya.
2: Enggak lah.
3: Kayaknya
2: ya.
3: Sebelum pandemi deh Bang.
2: Iya, iya, iya.
3: Iya, sebelum pandemi.
2: Pokoknya itu lagu keluar 2006,
3: ya, 2016.
1: Iya, iya, iya. 2016. Baik, jadi pernah ya dijadikan pernah, soundtrack ya, film pernah. Centini betul. Tadi judulnya adalah Indah Pada Waktunya. Iya. Baik, begitu Mbak Ita, kita juga break dulu. Sejenak ya, ya untuk juga mengundang pendengar ya, ya Bang Domi untuk bersama kita tentunya dari WhatsApp di 0811 7972 7912
3: atau telepon 0213440696 atau 3444 1499 ditunggu.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembali di Ruang Rindu Nasional, pendengar. Dan ada Mbak Ita Purnamasari tentunya, dan juga ada Bang Domi Allen. Kita lanjutkan obrolan ini, pendengar, tentunya ya, untuk Anda yang sedang mendengarkan juga dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital. Saya ingin menyapa dimanapun Anda berada, selamat malam tentunya. Mbak Ita, kita kayaknya ini sebentar lagi masuk ya yang apa yang ditunggu-tunggu sebenarnya.
3: Ih, musiknya mana nih musiknya?
2: Ini dia.
3: Musik favorit aku. Oh, sudah ada musiknya, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mas Domi kan udah pernah ya impresi ya. Jadi akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Domi sambil kita bernostalgia.
2: Betul.
3: Ya siap Bang Domi.
2: Ya.
3: Mantap. Bila mana pertanyaannya dijawab benar, gimana akan nih? Ada pisang goreng.
2: Silakan. Siap yang sudah menunggu.
3: Setiap pertanyaan yang benar, satu pisang goreng.
2: Asik.
3: Oke, Bang Domi. Bang Domi Allen tahun 1985 merilis album Andaikan Kau Kumiliki. Di album ini ada lagu yang diciptakan oleh Chris Putuhena. Apakah judul lagunya?
2: Apa Bang?
3: Ini albumnya Bang Domi lo, Andaikan Kau Kumiliki.
4: Chris Putuhena?
3: Iya.
4: Bukan Johnny Putuhena.
3: Chris Putuhena. Chris Putuhena.
4: Lupa.
3: Waduh Mas Anes ya udah iya. Pisang gorengnya buat kita.
2: Siap.
4: Lupa
2: ya berarti ya.
3: Bener lupa bener lupa, Bang. Lupa. Aduh sayang ya iya. Pisang goreng melayang, judulnya Maafkan Diriku.
2: Itu dia. Baik, pertanyaan berikutnya. Okay, ya, yes. Mbak Ita dan juga Mas Domi. Tahun 1990 nih, Bang. Bang Domi merilis mini album. Berapakah harga album tersebut untuk versi kasetnya tahun itu?
3: 1990.
2: Mungkin masih ingat.
4: Ini 1250.
2: Wow. Oh, benar sekali.
3: Betul. Kenapa Bang. Kok bisa yang ini sih, Bang? Hah? Kok bisa tahu?
4: Ya kira-kira.
2: Oh, tapi pas banget 3250.
3: Nominalnya tuh bukan 3000 atau 4000 tapi 3250. Iya, benar banget.
2: Benar, Bang. Okay. Satu benar, Mbak Ita.
3: Siapkan pisang gorengnya nanti ya, Mas Andes.
2: Oke.
3: Okay. Pertanyaan ketiga. Ada album duo yang berjudul Ada Dia, Ada Cinta. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan keempat di album tersebut.
2: Urutan keempat, Bang.
3: Urutan keempat.
4: Kau Milikku ya?
2: Hah?
4: Kau Milikku.
3: Satu kali lagi, Bang.
2: Satu kali lagi.
4: Rioni.
3: Ya udah, sekali lagi, Bang.
2: Sekali lagi, Bang. Terakhir
3: ini.
2: Lupa.
3: Aku karena aku sudah gini-gini loh.
2: Iya, keluhnya.
3: Aku sudah begini-gini loh.
4: Hambatan ini.
2: Bukan.
3: Pisang goreng sudah enggak jadi yang kedua.
2: Oke. Okay.
3: Judulnya adalah Tinggal Kenangan.
2: Oh, Tinggal Kenangan. Baik.
3: Oke, Mas Andes.
2: Baik, pertanyaan berikutnya, Bang Doni, tahun 1997, Bang Domi pernah menciptakan lagu yang berjudul Aku Sayang Kamu. Nah, siapakah penyanyi yang membawakan lagu tersebut, Oi,
3: gampang
2: Bang?
3: Gampang ini. Gampang pastinya.
4: Aku Sayang Kamu.
2: Iya.
3: Kok
2: judulnya itu
4: Kristen Panjaitan.
2: Baik, tepat. tepat sekali Bang Domi.
3: Dua pisang goreng
2: dari dua pertanyaan terjawab ya Mbak Ita ya.
3: Pertanyaan terakhir.
2: Betul,
3: ya,
2: silakan Mbak Ita.
3: Bang Domi Allen pernah menggunakan nama Chris Allen saat merilis album Aku Pun Rindu Jua. Tahun dan bulan berapakah album tersebut dirilis?
2: Bulan dan tahunnya Bang.
3: Ayo Bang. Bang Domi.
4: Itu 86 ya.
2: Betul tahunnya.
3: Ayo
2: bulannya. Satu lagi Bang bulannya.
4: Agustus.
2: Wow, 3 terjawab. Bener Bang, Agustus 1986. Bener.
3: Jarang-jarang bintang tamu kita tuh bisa menjawab beberapa loh. Mas Domi ini lumayan bagus.
2: Betul.
3: Tiga pisang goreng dibawa pulang.
2: Silakan.
3: Selesai sudah impresi.
2: Betul. Itu dia mendengar. Bang Domi masih hafal.
3: Iya, nyiptain karya aja masih produktif sampai saat ini.
2: Iya, Mbak Ita.
3: Hampir ribuan loh.
2: Wow,
3: tadi katanya
2: iya.
3: Hampir seribu.
2: Produktif sekali memang Bang Domi.
3: Luar biasa.
2: Baik. Kita lanjutkan kalau gitu. Bang Domi, ini juga sudah ada beberapa pendengar ya. Mbak Ita, yang ini kita ke Bandung.
3: Kita ke Bandung ada Kang Firman. Selamat malam.
5: Selamat malam Bang Andes, Mbak Ita Purnama.
3: Iya Kang Firman.
2: Malam Kang Firman.
5: Malam. Aku udah lama gak gabung di Ruang Rindu.
3: Iya nih, kemana aja Kang?
4: Jadi rindu ya.
5: Enggak, sebenarnya gini loh Mbak Ita. Aku di Jakarta. Tapi ada kerjaan di
3: Bandung.
5: Jadi, mungkin 3 hari ke depan aku balik lagi ke Jakarta gitu.
3: Kapan-kapan main langsung Kang?
5: Aku orang Padang, bukan orang Sunda.
2: Udah Firman.
5: Orang Bukit Tinggi Mbak Ita.
3: Bukit Tinggi, aku pernah ke situ loh, udah.
2: Mantap.
3: Indah sekali.
5: Salam ya Mbak Ita, Bang Andes.
2: Siap.
5: Terus ada bintang tamu kita.
3: Ada Mas Domi Allen.
2: Silakan.
5: Halo, selamat malam Bang Domi Allen.
4: Ya, selamat malam. Salam kenal ya.
5: Salam kenal Bang Domi. Tentang Bang Domi ini super ya. Dia tuh profesinya penyanyi, penulis lagu dan produser musik.
3: Betul.
4: Nah,
5: ada dua pertanyaan nih buat Bang Domi. Ini pertanyaan pertamanya, dengan profesi yang tiga itu, yang super sibuk itu, untuk menjaga staminanya gimana? Ya, itu yang sama ya Bang ya. Terus yang kedua, itu lagu-lagu Bang Domi aku lihat di YouTube, ada yang terbaru juga. Itu lagunya lagu-lagu melo semua ya, lagu pop. Dan itu inspirasinya dari mana Bang? Apa dari kehidupan abang pribadi, apa melihat dari lingkungan apa kerabat, apa teman-teman, inspirasinya dari mana Bang? Mungkin itu aja yang aku mau tanyakan Bang, dua pertanyaan bagi abang.
4: Inspirasinya dari Tuhan kali ya. Jadi saya terkadang gini.
5: Boleh salam dulu.
2: Silakan.
3: Nanti dijawab. Oke, udah, silakan.
5: Ya, salam-salam buat yang lagi di studio Jakarta.
2: Siap.
5: RRI Jakarta, dan salam juga buat yang di studio Bukit Tinggi. Aku pendengar RRI Bukit Tinggi loh.
2: Oh iya.
5: Kita, Bang Andes. Salam juga buat yang tadi udah gabung semua.
2: Ya.
5: Salam juga buat Bang Allen dan kita Purnama Sari.
3: Terima kasih. Terima kasih. Udah Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik. Ini ditanyakan tadi adalah untuk menjaga stamina. Ini gimana Bang?
3: Hebat loh ya, di usia 66 loh. Tapi
4: saya bangun jam 4
2: pagi dini hari.
4: Berdoa. Terus saya lari pagi, terus pegang gitar, itu paling tidak pagi itu bisa jadi 1-2 lagu, sorenya 1-2 lagu, jadi makanya bisa sehari 4. Jadi lagu itu sebagai hiburan di balik sudah usia senja supaya menghilangkan kejenuhan, gitu-gitu kan. Jadi saya ngarang lagu tuh kadang lupa waktu. Cuman lagu saya itu memang karunia Tuhan, jadi mesti jadi terkadang saya lagi diam dikirim mood gitu sama Tuhan ya. Satu note aja itu langsung saya pegang gitar. Tapi kalau dalam waktu 15 menit nggak jadi lagu itu berarti nggak jadi.
2: Okay.
4: Dia kalau mau jadi antara 15 sampai 20 menit itu jadi lagu bagus. Jadi lagu-lagu yang meledak itu,
2: yeah,
4: itu jadinya 20
3: menit.
2: 20 menit
4: loh. 20 menit. Jadi lebih udah lagu, yeah, yang dibuat-buat, mm-hmm, kalau menurut aku. Yeah, kalau aku.
3: Iya, yeah, yeah, kalau Bang Domi itu ya.
4: Gitu. Jadi makanya selama sebulan setengah ini saya ngarang lagu bisa jadi lagu baru 250 lagu.
2: 250.
3: 250 itu banyak banget.
4: Sekarang sudah ditranslate 25 lagu ke bahasa Inggris.
2: Bahasa Inggris.
4: Termasuk yang saya mau kasih kamu tuh.
3: Iya. Jadi file
4: yang menyimpan istri saya. Karena saya pelupa. Mam, kamu simpan file.
3: Jadi kerja sama yang luar biasa suami.
2: Istri. Betul,
4: yang translate juga istri karena dia yang bisa bahasa
3: Inggris. Siap.
2: Tapi tadi juga sudah terjawab pertanyaan berikutnya ya. Lagunya terinspirasi dari mana aja nih, Bang?
4: Dari Tuhan. Saya rasa yang buat lagu Tuhan sebenarnya, lewat otak saya.
3: Betul. Melalui Mas Domi, luar biasa.
2: Baik, luar biasa, Bang Domi tentunya. Dan kita sekarang juga ada penelpon, Bang Domi. Kita lanjutkan, Mbak Ita ya. Silakan.
3: Halo, Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
6: Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Berkatuh, Bang Leman.
2: Iya, Bang Leman.
6: Dan selamat malam untuk Bang
3: Domi Allen.
6: Domi Allen.
4: Halo, salam kenal, Bang.
6: Ya begini, Mbak Ita.
3: Iya.
2: Silakan.
6: Ya, menelpon saya kutak-atik di TikTok, YouTube, dan Google.
3: Iya.
6: Di situ ada semua. Sambil nonton wajah-wajah Mbak Ita yang cantik, baju putih, baju hitam. Domi yang kacamata yang ganteng.
2: Oh iya.
3: Emang bener, Bang Leman.
6: Adanya di ini, Bang Baita, adanya di YouTube itu.
2: Betul, YouTube, kita juga live di YouTube.
6: Iya, live langsung.
4: YouTube juga ada.
2: Ada.
6: Dan Mbak Ita sebagai host.
3: Iya.
6: Bukan tamunya, Domi Allen yang kita gulung Indonesia.
2: Betul.
6: Dan penyanyi.
3: Betul.
6: Ini Bang Domi.
2: Iya. Mm-hmm. Yeah.
6: Apakah Bang Domi itu waktu menciptakan lagu mengalami yang namanya yang memodifikasi kata-katanya itu, atau perubahan atau pergantian kata itu, Bang Domi? Yang kedua, apakah Bang Domi juga nyanyi juga di panggung ke panggung gitu, kalau waktu undangan ke Bang Domi gitu?
3: Iya.
6: Itu saja, Mbak Ita.
3: Oke, siap, Bang Leman.
2: Iya, Bang Leman.
6: Salam, Mbak Ita.
3: Ya, silakan, Bang.
6: Bung Benigo, Ibu Fatmawati, bukan bagian dari Bondowoso, dan semuanya yang ada di Lampung tanpa kecuali itu, Mbak Ita, Bang Andes.
3: Siap.
6: Assalamualaikum.
2: Siap.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu-satu, Bang Domi tadi katanya apakah dalam menciptakan lagu ada mungkin modifikasi kata-kata yang dirubah, tidak puas mungkin terus dibongkar pasang seperti itu.
3: Lagu yang udah jadi nih, ya udah itu aja ya, Bang.
2: Enggak ada
4: saya,
2: jadi.
4: Saya mengarang lagu mengalir sekali. Mau meledak enggak, itu letter baik.
2: Okay.
4: Ini enggak pernah saya pikirin. Oh, ini bagus ini. Enggak.
2: Yeah.
4: Biasanya saya udah yakin karena ini karunia Tuhan gitu.
3: Iya, feelingnya Bang Domi itu tepat juga ya.
2: Iya, betul.
4: Jadi
2: betul.
4: Ya, benar. Jadi itu biasanya kalau saya feeling jadi gitu.
2: Oke.
3: Biasanya
2: the feeling tuh jadi aja ya, Bang Leman terjawab ya. Lalu apakah Bang Domi juga nyanyi juga tentunya? Nah,
3: untuk off air
2: undangan-undangan
4: penyanyi ya, sampai sekarang.
3: Sampai sekarang loh.
2: Sampai sekarang loh, Bang.
4: Nyanyi.
3: Banyak jobnya, Bang Andes.
4: Tapi saya enggak nyanyi lagu sendiri.
2: Oh.
4: Nyanyi lagu barat malah.
3: Lagu barat malah, Bang. Oh, sukanya bawa Bee Gees.
4: Bee Gees
3: gitu, baik. Gitu. Bang Domi kenapa enggak nyanyi rindu sampai mati gitu, Tuhan jagalah dia.
2: Nah,
3: gitu
2: iya,
4: jarang lagu sendiri.
3: Wah, gimana Bang Domi nih?
4: Kecuali penontonnya tahu.
3: Terus minta lagu request
2: siap. Jadi nyanyi juga ya, Bang Leman ya. Tentunya undangan-undangan masih.
3: Masih
2: Bang
3: Domi. Sampai sekarang.
2: Kita masih dari Lampung, Mbak Ita.
3: Ada Bang Govinda. Selamat malam.
7: Selamat malam, tadi pun.
3: Iya
7: pun.
2: Iya.
3: Iya, Bang.
2: Bang Govinda, silakan.
3: Silakan, Bang Govinda.
7: Govinda, beli.
3: Oh, beli. Iya, lupa. Beli Govinda. Beli Govinda, betul. Ya, orang Bali. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iya. Ya. Pertanyaan saya, ada berapa lagu yang di playlist itu dan yang terbaru apakah yang nanti diputar?
3: Oh, iya iya.
2: Oke. Okay. Ada lagi?
3: Ditampung dulu beli ya. Finda. Beli. Ya,
7: semoga sukses.
3: Amin.
7: Semakin berkembang.
2: Amin.
7: Dan
2: amin.
7: Di pendengar maupun di luar pendengar semakin sukses lah.
3: Amin.
7: Yang dibuat lagunya gitu.
2: Amin.
7: Amin. Astung Kare.
3: Ya. Astung Kare. Astung
7: Kare. RRI Pro 1 Waisata. RRI Singaraja dan RRI Denpasar. Salam keakraban di udara dari Pelingko Pindah di Lampung.
3: Oke.
7: Dan semua yang ada di seluruh Nusantara. Merdeka.
3: Merdeka.
2: Merdeka.
3: Matur Suksma. Beli Kopinda.
2: Baik, Matur Suksma, Beli Kopinda. Pertanyaannya sudah berapa lagu total yang sudah diciptakan?
3: Tadi sudah dijawab.
2: Sudah dijawab sebenarnya.
3: Sudah hampir 1000.
2: Hampir 1000 tuh ya.
3: Hampir 1000.
2: Tuh. Betul, sudah hampir 1000 terjawab ya, Beli Govinda.
3: Masuk 1000.
2: Nah, 200 lagi katanya. Baik ya. Lalu juga ada ini Mbak Ita dari Tebet.
3: Wah,
2: ada Cigu.
3: Dari Cigu ya, dari Tebet. Selamat malam.
8: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
2: Malam.
3: Malam Cigurya.
8: Nama Sari yang cantik is the best.
3: Cigurya bisa aja nih, terima kasih.
8: Walaupun terlambat tapi tetap masih hadir.
3: Mohon maaf Cigurya. Betul-betul Cigurya.
8: Selamat malam Bang Ande.
2: Malam Cigu.
8: Ganteng, sampai terjatuh-jatuh aku. Fotonya Bang Andes aku, aduh.
2: Iya Cigu.
8: Bang Andes, iya.
3: Benar-benar.
8: Tadinya ke situ loh Mbak Ita.
3: Lah ayo.
8: Ya. Nantilah kapan-kapan.
3: Kapan-kapan ya. Cigu ditunggu ya.
8: Ya pengen
3: siap.
8: Aduh, ganjar-ganjarnya pengganteng banget ini. Mirip Pak Ikang Fauji nih. Selamat malam Bang
3: Mas Domi. Domi, silakan Mas Domi.
4: Malam-malam.
8: Ganteng, kacamatanya keren. Kata Bang Leman dia di YouTube cepat. Sama juga aku juga nontonnya ngocok lagi nonton.
2: Oh iya.
8: Masuk nih berjuang.
2: Halo,
8: masuk minggu.
2: Halo.
8: Jaringan luar biasa. Udah berapa kali katanya datang Bang Domi?
3: Bang Domi,
8: kedua kali ya?
2: Kedua kali.
3: Kedua kali.
8: Luar biasa Bang Domi. Bang Domi, ini Ria Jakarta atau Cigu Ria Jakarta? Memang kalau dipanggil guru tuh gak hilang, panggil Cigu.
2: Betul.
8: Cigu Ipin, begitulah ceritanya. Bener gak?
2: Kayaknya
8: ini, apalagi Bang Domi Allen, penyanyi musisi dan pencipta lagu. Legendaris yang terus aktif berkarya. Jangan putus-putus ya.
3: Iya pastinya.
8: Ada lagu Juwita itu. Ingin sekali dengan vokalnya sendiri tanpa musik itu.
3: Oh, iya.
8: Penciptanya benar kah Bang Domi Allen yang menciptakan lagu Juwita?
3: Oh iya.
8: Nah,
3: benar Cigu.
8: Sedikit aja. Ada lagunya Juwita itu Bang Domi.
3: Siap.
8: Terus Bang Domi, ada lagu-lagu album tahun yang baru berapa album di tahun 2026? Makanya awet muda tadi Bang
3: Betul
8: bilang, ya kan? Apa bagi Mbak Ita awet muda takkan hilang mudanya masa tuanya. Wih, luar biasa ya Bang Andes.
2: Alhamdulillah.
8: Pertanyaan saya Bang Domi, apalagi dengan Bang Domi ini ada lagunya itu untuk penyanyi lain itu yang suka dinyanyikan lagu Biru ya. Kalau enggak salah tuh tahun 2021 lah tuh ya Bang Domi ya.
3: Biru lagunya
8: Fidri Adam kalau enggak salah
4: bukan Adam
8: dia. Apalagi dari Lucky Anima dengan lagunya Seribu Kemarau. Benarkah Seribu Kemarau kah itu? Luar biasa. Saya ingin tadi nyanyikan lagu Juwita buat Bang Domi ya. Pokoknya apa namanya? Seorang penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser musik yang namanya kian dikenal di industri musik Indonesia. Pokoknya terus berkarya. Apa lancar rezekinya, kalau lancar rezekinya ya pendengarnya ya.
3: Siap Cikgu
8: Domi Allen dengan Cikgu Ria Jakarta ya, nanti kan diingat itu. Kita selalu berdoakan apalagi pendengarnya pencipta apa presenter yang cantik
3: bisa
8: tamunya apalagi gaitai ketawa mulu itu saja pokoknya. Buat kirim salam boleh ya,
2: silakan Cikgu.
8: Ini buat presenter di Pro 1 seluruh Nusantara. Nanti satu-satu nanti gak kebagian.
2: Iya, betul.
8: Termasuk lah. Pokoknya salam hangat, salam sama kangen, salam sehat, siap, salam bahagia.
2: Siap.
8: Terus ntar dulu yang keduanya ya,
2: silakan.
8: Bapak Widi yang ada di Tokyo, Bapak Widi.
3: Bapak Widi.
8: Dengar loh,
3: Tokyo, tapi iya, iya.
8: Widi di Tokyo juga buat Ibu Farida. Itu saja. Yep. Terima kasih banyak Bang Andes Kaita. Sehat baik terus ya. Salam sehat, selamat malam.
2: Selamat malam. Baik, iya dari Ciguria di Tebet. Pertanyaannya tadi ada berapa lagu Bang di tahun 2026 ini yang sudah diciptakan?
4: Banyak ya.
3: Ya banyak ya, paling ya pasti ratusan tahun ini.
2: Iya udah lebih
4: ya, itu tadi kan 250.
3: Iya 250-an.
2: Betul, udah 250-an
4: tuh. 250. Aduh, itu aja jawabnya.
2: Ada 250 lagu tuh ya.
3: Ada
2: baik, tentunya. Nah, ini juga lagu tadi, lagu Biru, Juwita, dan Seribu Kemarau itu juga dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi
4: penyanyi muda.
2: Biru,
4: Adam.
3: Iya, penyanyi Gen Z dan milenial.
4: Wahana Record.
3: Wahana Record ya.
2: Oke. Oke oke oke ya. Jadi sudah tadi 250 lagu tercipta kurang lebih di 2006 dan dinyanyikan juga oleh penyanyi-penyanyi muda.
3: Betul sekali.
2: Tahun 2026 ini baik. Ini kita break lagi Mbak Ita tentunya ya.
3: Iya dong.
2: Untuk mengundang pendengar silakan ya.
3: WhatsApp di nomor 0811-7972-7912.
2: Dan Anda bisa telepon langsung di fixline kami. Ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: Habis borong buah ya, Bu? Beli di pasar? Kalau saya sih lebih memilih buah impor. Kayaknya lebih berkelas deh.
1: Berkelas? Belum tentu lebih baik loh, Bu. Indonesia juga punya banyak buah yang istimewa.
0: Ah, masa sih? Buah lokal paling ya itu-itu aja.
1: Justru banyak pilihannya, Bu. Coba, ada mangga yang manis, jeruk yang segar, terus rambutan yang lezat, sampai manggis yang dijuluki ratu buah.
0: Tapi kan buah impor lebih terkenal deh.
1: Ya, yang penting sih bukan terkenalnya, Bu. Buah itu harus segar, bergizi, dan mudah didapat. Buah lokal itu mendukung petani Indonesia loh.
0: Oh, jadi kalau kita beli buah lokal, kita ikut membantu petani.
1: Betul sekali.
0: Wah, saya baru sadar. Selama ini sih, saya cuma lihat mereknya, bukan manfaatnya.
2: Nikmati pesona buah Nusantara. Sehat untuk keluarga, bangga dengan hasil bumi Indonesia.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kalau tadi kita juga sudah mendengarkan lagu-lagu yang diciptakan oleh Mas Bumi ya, Mbak Ita. Betul.
5: Enak-enak.
4: Betul, Mbak Ita. Dan mungkin juga ini kita bacain dulu yang sudah masuk melalui WhatsApp.
5: Siapa aja, Mas Andes?
4: Ini ada dari
5: Nurdika
4: di Bogor.
5: Malam, Mas Mbak.
4: Oh, ini request. Baik. Berikutnya nih juga ada, tunggu sebentar. Tadi ada saya lihat ini dia Mbak Ita.
5: Assalamualaikum, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Mbak Ita, salam dari Bener Meriah. Bunda Hana pendatang baru ini. Salam kenal buat semua dari Sabang sampai Merauke. Salam kenal buat tamu malam ini, Kang Domi Allen. Lagunya bagus-bagus, enak didengar. Mbak Ita sama Bang Andes, selamat tugas sampai tuntas. Dari Bunda Hana di Aceh.
4: Di Aceh, selamat malam. Terima kasih Bunda Hana. Berikutnya juga Mbak Ita ini ada dari
5: siapa nih, Mas?
4: Namanya,
5: mau nanya ke Mas Domi. Nama Domi Allen tuh nama asli apa nama panggung? Kalau nama panggung, siapa nama aslinya? Terima kasih, salam kenal untuk semua pendengar Ruang Rindu RRI Pro 1 Jakarta. Terima kasih buat Bang Penyiar dan Mbak Ita Pramasari. Dari Angkoton, Jember.
4: Di Jember.
5: Nama asli atau nama panggung itu? Nama
4: silakan.
5: Mas Domi Allen, itu nama asli.
6: Nama asli.
5: Keren ya namanya.
4: Nama asli.
5: Kirain itu nama untuk di apa, nama panggung.
6: KTP sama asli.
5: Dan namanya komersil ya, Bang Andes.
4: Betul. Ini ya biasanya nama panggung ya, Mbak Ita, ini udah nama asli ya, langsung.
5: Benar,
4: ya. Betul.
5: Oke, okay, Bang Domi, untuk proyek ke depan apa yang akan dikerjakan oleh Bang Domi di tahun ini?
6: Banyak sih garap artis-artis muda.
5: Artis gitu muda ya, Bang ya.
6: Niatnya ya kolaborasi sama Ita nih.
5: Iya sih, doain ya Bang Domi ya, Bang Andes doain.
4: Siap,
5: ya.
4: Betul,
5: semoga
4: didoakan.
5: Semoga berjodoh lagunya Bang Domi dan apa vokalnya Ita Pramasari.
4: Amin.
5: Aransemennya Dwi Kidarmawan.
4: Nah, itu. Tentunya untuk Bang Domi juga mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia atau tadi ada media sosialnya kah atau YouTube channelnya mungkin ya yang bisa diinfo ke pendengar.
6: Oh, TikToknya ada.
5: Iya.
4: Silakan.
5: Akunnya
6: Domi Allen.
5: Domi Allen.
6: Terus labelnya juga ada Doa Musik.
5: Doa Musik alias Domi Allen Musik.
4: Oh, Domi Allen Musik. Siap. YouTube-nya mungkin ada, Bang, channel YouTube-nya?
6: Ya itu
4: Domi Allen juga.
5: Domi Allen.
6: Doa Musik.
4: Oh, Doa Musik itu. Ya. Oh, siap.
5: Mantap. Jadi buat pendengar kalau yang pengin mendengarkan atau melihat video-video klipnya lagu-lagu Mas Domi bisa di akun YouTube Domi Doa Musik. Domi Allen Music.
4: Di situ ada karya-karyanya Bang Domi semua. Baik, kalau gitu.
6: Saya nyanyi juga.
5: Pastinya.
4: Oh iya, mungkin tadi terakhir Mbak Ita nyanyi satu bait atau dua bait.
5: Ya.
4: Iya, silakan.
5: Rasanya sebagai, ya Bang ya. Rindu sampai mati.
4: Kita dengarkan. Bang, suaranya. Pendengar.
5: Lihatlah.
6: Kamu tiga ada.
5: Aku yang kedua, aku yang lihatlah.
6: Aku satu.
5: Lihatlah.
6: Lihat.
5: Gitu. Ya.

0: untuk kita berteduh di sana.
1: Wes bang, ini piro bang?
2: Ini rasanya mau dengerin lama-lama ini ya. Mantap pendengar, kapan lagi kita mendengarkan duet Domi Allen dan juga Ita Mbak Ita bernama Sari. Terima kasih Bang Domi tentunya ya Mbak Ita.
1: Mas Domi terima kasih banyak.
3: Sama-sama Ita.
1: Kita sudah mau pamit.
2: Betul. Bang Domi terima kasih sekali lagi. Saya Andes Satria.
1: Ita pun nama Sari.
2: Tentunya.
1: Kami pamit undur diri. Sampai jumpa Rabu depan.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.

0: Lagi Rindu Memori lewat lagu.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali di Ruang Rindu Jakarta. Setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu berjaringan nasional tentunya bersama Mbak Ita Purnamasari, dan bintang tamu kita pada malam hari tadi ada Bang Domi Allen. Sekarang melanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu Jakarta, dan Desa Tria akan menemani Anda hingga pukul 23 malam nanti. Silakan tentunya untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu Ruang Rindu dari tahun 1980 hingga tahun 2000. Ada Kak Cika di Banda Aceh. Halo Kak Cika, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andes.
1: Iya Kak Cika, apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah. Banda Aceh hujan, Jakarta gimana Bang Andes?
1: Di Jakarta, wah pengen banget hujan. Jakarta hari ini langitnya biru, cuacanya cerah, tapi agak sumuk, memang berkeringat kalau di luar ruangan.
2: Oh gitu ya, secara Bang Andes dong ya.
1: Wah, alhamdulillah, amin. Kak Cika, ini hujannya dari pagi, siang, sore, atau baru aja berhenti?
2: Tadi sore ya, di asar gitu deh hujannya.
1: Oh gitu. Tapi malam hari ini udah.
2: Ini udah berhenti.
1: Alhamdulillah. Kalau gitu ya, berkah tentu hujannya ya, Kak Cika ya.
2: Iya. Itu kan sebagian dari apa, rahmat Allah ya.
1: Betul. Iya, bersyukur tentunya. Baik Kak Cika, ini mau mendengarkan lagu dari siapa pada malam hari ini? Silakan.
2: Lagu Manja boleh juga ya.
1: Boleh dong, dari tahun 80 hingga 2000.
2: Kalau Celine Dion, Power of Love itu tahun berapa ya?
1: Power of Love itu masih masuk. Itu tahunnya adalah tunggu sebentar. The Power of Love dari Celine Dion tentunya tahun 1993, Kak Cika. Masuk.
2: Ya?
1: Iya.
2: Oke. Thank you deh buat Bang Andes. Semoga sukses selalu ya bersama.
1: Amin.
2: Jakarta. Tadi juga Bang Andes ya.
1: Benar, di Ruang Rindu Nasional tadi menggantikan Mas Yudi yang sedang mengaransemen lagu nampaknya.
2: Sama Kak Ita Purnamasari.
1: Oh iya tentunya.
2: Makanya tadi kayaknya Bang Andes lagi dong ya.
1: Iya, benar.
2: Nyambung lagi gitu ya.
1: Nyambung lagi kita melanjutkan kebersamaan.
2: Nonton bola lagi dong ya.
1: Oh iya benar, nanti di pukul 23 akan ada pertandingan Piala Dunia Inggris juga ya, nih. Nanti kita merilai dari Pro 3 tentunya, dari teman-teman Pro 3.
2: Oh gitu. Betul. Inggris ya malam ini ya.
1: Inggris lawan Kongo, benar. Wah, Kak Cika ini ngikutin ya?
2: Suka deh bola dari dulu suka sampai sekarang.
1: Nah, yang didukung sebenarnya kalau Indonesia masuk kita pasti mendukung Indonesia, tapi berhubung belum masuk, jadi ada tim lain
2: kan? Jepang kan kalah ya.
1: Jepang kalah, iya. Padahal itu kita berharap di Asia ada Jepang gitu ya untuk melanjutkan, tapi ternyata sudah kalah lawan Brazil kemarin ya.
2: Gimana Brazil yang menang, tapi ya kalau jika sukanya ini Brazil, kalau enggak Argentina juga kita.
1: Oh gitu, Argentina artinya kalau tahun ini juara lagi dia dua kali ya, menyambung dari yang edisi terakhir 2022 ya.
2: Iya deh. Betul deh. Itu ya si Ronaldo ya.
1: Ronaldo Portugal ya? Di Piala Dunia
2: Portugal ya, Portugal juga suka.
1: Oh iya.
2: Karena tiga negara itu suka deh, pokoknya Brazil.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Andis. Andis lagi. Andis jumping.
1: Jumping langsung dari nasional kita kembali ke Jakarta menyambung kebersamaan.
0: Nanti masih oh enggak, udah ganti ya. Nanti enggak jumping lagi.
1: Enggak
0: ya,
1: jumping. Nanti dilanjutkan sama teman-teman dari Pro3 karena akan ada siaran langsung sepak bola dunia.
0: Kongo unggul. Teteh pegang Kongo.
1: Oh, Kongo. Wah, di luar prediksi nih. Kalau aku memang dari dulu ya teh karena penggemar Premier League atau Liga Inggris, jadi pasti dukung Inggris dari tahun 98.
0: Kita bersebelahan nih ya.
1: Iya, kali ini nih teh. Tapi aku baru tahu ada ternyata pendukung Kongo gitu. Karena banyak juga teman yang mendukung Kongo, terus saya juga kenapa mendukung gitu. Karena tim-tim ini harus didukung untuk bisa menamatakan dominasi negara-negara yang sudah biasa berkecimpung katanya.
0: Ini tadi Piala Dunia tahun ini, kali ini ya. Ini banyak kejutan.
1: Iya benar teh, setuju.
0: Yang diprediksi ya pokoknya negara-negara unggulan lah gitu ya.
1: Iya.
0: Ternyata harus angkat koper lagi dulu.
1: Ada Jerman, ada Belanda, ada Jepang juga. Belanda, sudah. Jepang
0: angkat
1: koper. Iya. Tapi memang
0: tapi gini, Teteh dari dulu itu enggak suka sama Inggris.
1: Oh gitu. Kenapa ya, tuh teh?
0: Enggak tahu, enggak suka aja.
1: Padahal ada David Beckham dulu loh, gitu kan, didualai oleh remaja putri atau juga ibu-ibu.
0: Memang orangnya sih keren, tapi tadi enggak suka aja.
1: Oh, siap. Itu pilihan memang.
0: Iya, pilihan. Jadi tadi juga komentar pendengar ya di Pro3 tadi sore kan. Ya udah. Jadi banyak beberapa pendengar juga banyak yang pilih Kongo.
1: Iya. Baik kalau gitu. Siap.
0: Selama bola itu masih bundar.
1: Selama
0: main di rumput dan bola itu bundar dan bola itu buatan Indonesia, bisa ada
1: kemungkinan-kemungkinan gitu ya, Teh ya.
0: Beberapa kemungkinan.
1: Betul. Gitu. Oke deh.
0: Sam Smith masuk nggak?
1: Sam Smith belum masuk teh karena tuh tahun 2000-an. Kita pas di mentok tahun 2000.
0: Hero-nya Enrique
1: Iglesias masuk teh.
0: Yang hero ya?
1: Iya, masuk teh. Silakan untuk yang mau disampaikan salamnya.
0: Oke, doa terbaik deh buat Andes.
1: Amin. Yang
0: selalu jumping.
1: Amin.
0: Minum belum tadi baru
1: sudah
0: selesai. Oke, syukur.
1: Alhamdulillah.
0: Gitu. Selo Noval juga ya, udah pulang.
1: Belum, masih ada teh.
0: Menemani ya buat mereka semua ya, pulang hati-hati.
1: Siap.
0: Oke, dari Teteh itu aja, Andes.
1: Ya,
0: lanjut.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak di Bogor pendengar. Kita lanjutkan juga dari WhatsApp yang sudah masuk. Ada Ibu Maharani, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori ruat lagu. Selamat malam Mas Ande, selamat malam. Belenggu cinta dari Nikardila. Salam untuk semua pencinta ruang rindu dimanapun berada. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Spesial untuk Mas Ande, semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezeki. Amin. Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama untuk Ibu Maharani. Ibu Maharani tapi belenggu cinta dari Nikardila pada malam hari ini belum masuk ya. Mungkin ada dari Bu Maharani ini lagu alternatif lain, silakan di request kembali tentunya. Ibu Iren di Tangerang, shalom ruang rindu, selamat malam Mas Andes. Malam requestnya Tri Utami, Tinggal Bintang. Kirim salamnya spesial untuk Mas Andes dan kru penyiar RRI, semoga sehat semuanya. Amin. Sekali di udara tetap di udara. Tuhan memberkati, God bless you. Terima kasih Mas Andes, terima kasih kembali. Informasi dari Bu Iren pendengar, malam ini di Tangerang cuaca berawan dengan suhu 26 derajat Celcius. Makasih untuk informasinya Ibu Iren. Ditunggu juga untuk Anda pendengar di line telepon. Sudah ada Navia di Rangkas Bitung ini, asalnya tadi dari Bang Dumi Allen ya. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam.
2: Iya, selamat malam Bang Ande.
1: Malam Navia, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat dan baik.
1: Alhamdulillah. Mau mendengarkan lagu siapa pada malam hari ini, silakan.

0: Dari Mariah Carey bisa.
1: Mariah Carey bisa dengan judulnya?
0: My All.
1: My All. Tunggu sebentar. My All Mariah Carey disiapkan untuk Navia. Mungkin salam yang ingin disampaikan untuk pendengar lain boleh? Silakan.
0: Ini tadi dari Tedinda ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Tedinda, dalam kenal. Terus juga buat para mama-mamahnya ya. Hmm? Yang belum kenal juga, kenal gitu dari Navia.
1: Siap.
0: Buat Bang Andre, semoga selalu sehat.
1: Amin. Doa yang sama untuk Navia.
0: Iya, amin ya Kak, Bang Andes. Mm,
1: amin. Ada lagi?
0: Segitu aja Bang Andes.
1: Oke, baik. Ditunggu untuk lagunya ya.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Navia di Rangkas Bitung requestnya My All dari Mariah Carey. Pendengar, untuk Anda juga yang ingin ikut bergabung tentunya di Ruang Rindu, silakan di 0811 7972 7912. Dan fix line kami ada di 0213440696 dan 0213441499.

0: Angin topan adalah pusaran angin yang sangat kencang dengan kecepatan angin mencapai 120 km per jam atau lebih. Angin topan juga dikenal dengan angin siklon tropis. Angin topan terjadi karena perbedaan tekanan udara dalam sistem cuaca. Perbedaan tekanan ini membentuk pusaran dalam sistem cuaca. Angin topan sering terjadi di wilayah tropis, di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan dapat menimbulkan kerusakan besar terhadap lingkungan dan kehidupan manusia, seperti kerusakan bangunan dan infrastruktur jalanan. Angin topan juga bisa menimbulkan korban jiwa.
1: Sembilan satu koma dua RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada surat panggilan sidang memanggil Ferry Nainggolan alias Ferry Nainggolan, dahulu beralamat di Jalan Berdikari 1 nomor 60 RT 11 RW 001 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu panggilan ini disampaikan agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan sebagai turut tergugat 2 untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara perdata nomor 297 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PN titik JKT titik BRT pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 pada jam 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara antara Suroto sebagai penggugat melawan Edo Suprihan Tindo Utomo sebagai tergugat dan Ferry Nainggolan alias Ferry Nainggolan sebagai para turut tergugat. Demikian surat panggilan sidang ini.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, tinggal bilang, kata Tri Utami dan juga Aji Sutama. Selamat malam pendengar yang baru aja bergabung tentunya di Ruang Rindu. Saya ingin langsung nih menyapa untuk Anda juga pendengar yang sudah ikutan. Ada Pak Hasanuddin di Bogor. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Pak Hasanuddin.
1: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bang Andes, nyambung.
0: Siap, iya benar Kang. Ini nyambung langsung kebersamaan
1: nyambung,
0: kita.
1: Nyambung Bang Andes. Jadi ruang rindu jaringan nasionalnya.
0: Betul.
1: Sekarang ruang rindu request.
0: Request di Jakarta tentunya. Silakan Kang, mau request lagu apa pada malam hari ini?
1: Saya kepengen lagu requestnya, pengen lagu Surat Cinta dari Vina Panduwinata.
0: Oh siap, Surat Cinta dari Vina Panduwinata disiapkan untuk Kang Hasanuddin. Yang ingin disampaikan mungkin?
1: Saya Dinda sama Kak Cika tadi
0: ya?
1: Di Banda Aceh. Juga buat Bang Andi, terus Bang Leman di Lampung. Juga buat seluruh mendengar ruang rindu di mana saja berada, saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat buat pengandes petugas ya.
0: Siap.
1: Oke, buat rekan-rekan saya yang lagi beristirahat, lagi chat-chat HP-nya nih.
0: Iya benar.
1: Oke, pengandes yuk.
0: Ya itu aja ya. Siap, siap Kang, ditunggu lagunya.
1: Selamat malam.
0: Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat ada Cigu Ria yang juga nyambung juga ini ya. Halo, selamat malam Cigu. Halo, Cigu. Cigu sudah terhubung bersama kami Cigu. Nampaknya terputus. Baik, pendengar, Anda juga masih kami tunggu sekali lagi di 0811-7972-7912. Baik, ini juga, oh ya Bu Maharani katanya lagunya dipilihkan saja, lagu dari Nike Ardila. Baik, Bu Maharani, disiapkan tentunya. Berikutnya juga ada Ibu Eka. Selamat malam Ruang Rindu. Malam, Bu Eka minta diputarkan lagu dari Farid Harja dengan judulnya Carmilla. Untuk Bu Ria, Bu Muji, Bu Anisal, Bu Ut, Bu Rista, Bu Ana, Bu Merpati, Bu Lili, Bu Eti Rustam, Bu Titi Dewi, Pak Parsudi juga, Pak Susilo, Pak Alek, Pak Kuat Kuswanto, Bu Siti Maisaro, Kak Joyce, Kak Grace, Bu Saurin, dan lainnya. Untuk Mas Andesnya terima kasih. Terima kasih juga untuk Bu Eka, ditunggu untuk lagunya ya. Berikutnya ada Ibu Dindin. Halo, selamat malam Bu Dindin. Ini kemarin kita ketemu juga ya dengan pendengar-pendengar Pro 1 tentunya, pendengar-pendengar Ruang Rindu di hari Minggu kemarin. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, requestnya Kangen dari Lydia Natalia. Salamnya untuk Pak Ali Topan, Bang Aris, Bung Re, Pak Kuat, Bu Saurin, Bu Eti Rustam, Bu Eka, Bu Yati, Bu Titi Dewi, Bu Joyce, Teh Dinda, Bu Wulan, Bu Ana, Kak Deona, Kak Puja. Terima kasih untuk Mas Andes, sehat selalu dan bahagia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih doa yang sama tentunya untuk Ibu Dindin. Di Simpuk ada Ibu Saurin. Ya tadi Bu Dindin, sekarang Ibu Saurin. Ruang Rindu, selamat malam. Bu Saurin mau request lagu More Than I Can Say by Leo Sayer. Terima kasih, selamat bertugas, sehat selalu, baik ya. Dan untuk Anda pendengar, ini putaran terakhir karena nanti di pukul 23 kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk siaran langsung yang dilihat dari Pro 3 untuk pertandingan sepak bola Piala Dunia ya. Tapi satu persatu saya akan coba putarkan lagu yang sudah Anda request tentunya. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Karena ada isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.

Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar, baru saja juga kita dengarkan lagu yang sudah di request tentunya, Kangen dari Lydia Natalia. Lagu dari koleksi tahun 1986, pendengar. Saya juga ingin menyapa Bang Yos yang sudah hadir. Semoga semuanya baik-baik saja, kata Bang Yos. Amin, mantap tenan, kata Bang Yos. Baik, terima kasih Bang Yos sudah bergabung. Lalu juga nih ada, selamat malam Mas Andes, malam ikutan ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Requestnya John Scada, If I Never Knew You, dari John Scada featuring Sanis ya Mas Andes. Oh, dari ini Bang Ridwan yang ada di Depok. Terima kasih, ditunggu untuk lagunya tentunya. Untuk Anda pendengar, ini kebersamaan kita di ruang rindu edisi hari Rabu sampai di sini tentunya. Dan sekalian Andes Satria pamit ya dari ruang rindu dan juga Jakarta malam ini, karena nanti di pukul 23 kita akan sama-sama mendengarkan siaran langsung ini untuk Piala Dunia ya, antara Inggris melawan Kongo tentunya dalam putaran 32 besar. Ini fase knockout tentunya ya, seru untuk diikuti tentunya. Dan untuk Anda yang juga sudah menunggu, silakan Anda mendengarkan tentunya di RRI Pro 1. Dan untuk Anda sekali lagi terima kasih, mewakili kerabat kerja yang bertugas ada Selu dan juga ada Noval serta tim yang bertugas pada malam hari ini. Terima kasih untuk Anda, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

tahanan ada Jed Spence, Ezri Konsa, Mark Guehi, Nico O'Reilly. Kemudian di sektor gelandang ada Elliot Anderson yang juga Declan Rice. Kemudian juga ada Noni Madueke, Jude Bellingham, Marcus Rashford, dan juga Harry Kane di ujung tombak. Sementara Kongo dengan formasi 4-3-3 juga bersiap-siap di mistar gawang ada Lionel Mpasi, ya, Arthur Masuaku, Axel Tuanzebe, ada Mbemba, kemudian ada Wan Bisaka, ada Ngayel Mokau, ada Samuel, juga dia ada sana ada Noah Sadki, kemudian ada Brian Kitambe, ada Yohan Wisa dan juga Natal Mbuku mengisi lini serang dari Kongo. Babak pertama baru saja berlangsung beberapa detik yang lalu, di mana sekitar 50 detik sudah berlangsung. Coba lagi tadi sebuah ya dari Kongo mempertahankan penguasaan bola dari Inggris. Kini bagaimana Mpasi menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan.

Tendangan bebas saja bagi timnas Inggris. Sodorkan langsung jauh ke depan mencari Marcus Rashford nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Sodorkan bola mundur ke belakang pada Harry Kane, namun terebut lagi penguasaan bolanya oleh pemain-pemain dari Kongo yang mengenakan kostum biru langit pada malam hari ini waktu Indonesia. Mencoba lagi menguasai bola, dibayangi ketat tadi bagaimana Noni Madueke mencoba menahan pergerakan dari Noah Sadiki juga atau juga Arthur Masuaku di sektor sebelah kiri permainan dari Kongo. Lemparan ke dalam kini masih dikuasai oleh pemain dari Kongo, Arthur Masuaku. Sodorkan saja ke belakang kepada Tuan Zebe, mundur ke belakang kepada penjaga gawang Mpasi San, angkat jauh ke depan namun dihalau oleh O'Reilly tadi dengan sundulan kepalanya, mencoba dikuasai namun kembali telah jadi pelanggaran nampaknya oleh Jude Bellingham. Upaya tadi untuk mengganggu bagaimana tendangan dari Mpasi penjaga gawang dari Kongo dianggap sebagai pelanggaran, sudah dilakukan dengan cepat tendangan bebas tadi. Nomor punggung 7 kini bagaimana Buku sodorkan mundur ke belakang, ada Tuan Zebe masih juga memainkan bola, sodorkan lagi mundur ke belakang kepada penjaga gawang Mpasi yang keluar dari daerah kotak penalti. Masih Mpasi, kepada siapa kau berikan, angkat ke sektor sebelah kanan ada Mbemba, balikan lagi kepada Mpasi, coba membangun serangan kembali Tuan Zebe di sektor sebelah kiri permainan atau lini serang dari Kongo, melewati garis tengah mengalirkan lagi ke belakang tadi pemain-pemain dari Kongo yang cukup nampaknya percaya diri, ada Wan Bisaka di sektor sebelah kanan. Oh, terlepas tadi penguasaan bolanya, bagaimana Harry Kane kini menguasai bola, sodorkan lagi mencoba mencari Noni Madueke nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Masih Noni Madueke berputar, dia mencoba mengontrol bola, mundur sedikit ke belakang, ada Declan Rice di sana atau juga pemain Inggris lainnya. Declan Rice ini menguasai bola, alirkan lagi kepada Rashford, Marcus Rashford di sektor belakang, kirimkan daerah kotak penalti namun umpannya terlalu kencang atau juga tidak menuhi teman-teman yang ada berada di daerah kotak penalti, di mana tadi ada juga Noni Madueke dan juga Harry Kane di sana. Namun bola hanya bergulir ke sisi kiri gawang dari Kongo. Tendangan gawang saja sudah dilakukan. Mbemba kini menguasai bola, pendek saja kembalikan kepada Mpasi, alirkan lagi kepada Tuan Zebe, masih mencoba menggiring perlahan. Pemain-pemain Kongo mencoba mengontrol permainan, mundur ke belakang tadi Axel Tuan Zebe, bayangi ketat tadi oleh bagaimana Harry Kane. Mpasi langsung jauh ke depan cari kawannya, namun lebih dekat kepada barisan pertahanan dari timnas Inggris, Konsa dan juga Guehi. Ada Declan Rice kini menguasai bola di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, alirkan lagi pada Konsa, melebar ke sisi kanan mencari Spence, kerjasama seumpan 1-2 namun tidak mampu tadi dijangkau oleh Jude Bellingham. Kembali dikuasai oleh pemain-pemain Kongo, ada Wan Bisaka, sodorkan lagi ke depan dia mencari main lainnya, nampaknya Samuel, sodorkan ke Wan Bisaka di sektor sebelah kanan, kerjasama dengan Buku masih memainkan bola, umpan 1-2 di sisi kiri pertahanan dari Inggris, dihalau saja tadi oleh pemain dari Inggris bagaimana Mukau tadi mencoba mengontrol bola, lemparan ke dalam namun bagi Kongo sudah dilakukan dengan cepat, ada Tuan Zebe, Axel Tuan Zebe sodorkan tadi kepada Sadiki, masih memainkan bola di sektor sebelah kanan kini bagaimana Kongo perlahan memasuki daerah pertahanan dari timnas Inggris. Nomor punggung 20 bagaimana Wisa juga membantu mengorolkan lagi ke sektor sebelah kanan, mencoba kotak-katik dia, mendapat tekanan dari pemain dari Inggris Jet Spence, namun mundur ke belakang bagaimana Samuel, alirkan lagi kepada nomor punggung Mbemba, sodorkan bola ke depan, berada di kotak penalti, berbahaya, lepas ke jalan, gol! Luar biasa! Menit ke-6, nomor punggung 9 dari Kongo ini akhirnya memecah kebuntuan Brian Kimbambe Cipenga. Luar biasa nih Bung, di

0: juga di agak sedikit ke tengah nampaknya ya, Bung ya.
1: Iya, dan kalau kita mungkin tidak menduga juga ya bagaimana Jet Spence melihat arah bola tadi yang mengarah ke Cipenga, karena kalau kita lihat memang begitu cepat pergerakan dari Cipenga, dan luar biasa bagaimana ketenangan ya yang ditunjukkan oleh Brian Kembambe Cipenga ini dengan melepaskan tembakan yang sebenarnya agak-agak beresiko ya. Melepaskan tembakan ke sudut sempit, tapi kita lihat bagaimana kepercayaan diri ya yang akhirnya membuat memang gawang Pickford, Jordan Pickford harus kebobolan. Dan kita lihat Inggris ya menjadi tim yang tertinggal, justru tim yang difavoritkan di pertandingan ini, tapi justru tertinggal lebih dulu.
0: Ya, aksi sebuah tadi bagaimana serangan dari Inggris berbuah bagaimana aksi invasi yang coba memetik bola di udara namun harus berbenturan dengan rekannya sendiri. Mpasi masih tergeletak di daerah kotak penalti dari Kongo bersama pemain lainnya nampaknya, Maswaku sepertinya, bagaimana upaya untuk mengambil si kulit bundar tadi dengan resiko bertabakan dengan rekannya sendiri Arthur Maswaku, dan mendarat nampaknya tidak sempurna tadi bagaimana Mpasi dan juga Maswaku setelah berbenturan mencoba mengantisipasi, nampaknya mendapatkan perawatan tim medis dari Kongo yang di awal-awal babak pertama ini mampu mengontrol pertandingan atau mencoba mengambil inisiatif serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Ya, bagaimana juga tadi sudah ada review VAR juga bahwa posisinya memang onside ketika menerima umpan dari sektor sebelah kiri pertahanan pemain dari Kongo yaitu Cipenga dengan tendangan kaki kanan yang keras menghujam gawang Jordan Pickford. Kongo berhasil unggul 1-0 atas timnas Inggris. Ini menjadi kewaspadaan tentu bagi tim-tim besar karena sudah beberapa tim juga tim besar seperti Jerman dan juga Belanda cukup kesulitan dan akhirnya tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kembali nampaknya pertandingan akan dilanjutkan, kita masih nantikan di sektor sebelah kanan pertahanannya mundur ke belakang tadi Mbemba kepada Mpasi, sodorkan saja dengan tenang kepada Maswaku, balik lagi kepada Mpasi, mencoba kembali Kongo mengontrol atau melakukan umpan 1-2 di daerah pertahanan sendiri, cukup percaya diri Samuel Motosami tadi alirkan ke sektor sebelah kiri mencari pemain Kongo lainnya, bagaimana Sadiki nampaknya sodorkan bola ke depan namun terlalu deras dari datangnya bola, tidak mampu dijangkau oleh Maswaku. Bola bergulir saja di sisi kanan pertahanan dari timnas Inggris. Bola kini dikuasai oleh Jet Spence, nomor punggung 25 dari timnas Inggris di sektor sebelah kanan pertahanannya. Sodorkan bola ke depan kepada Elliot. Coba alirkan kepada Noni Madueke, terjatuh tadi perebutan dilakukan pemain Noni Madueke yang kini membela Arsenal. Noni Madueke, tendangan bebas kini bagi tim nasional Inggris di sektor sebelah kanan pertahanannya. Kita juga melihat bagaimana Arsene Wenger dan juga Presiden FIFA Gianni Infantino yang menyaksikan laga 32 besar antara Inggris menghadapi Kongo. Ada Konsa kini menguasai bola di dekat lingkaran tengah, pendek saja dia kepada Guehi. Ada Declan Rice, menatap ke depan Declan Rice mencari kawannya, mencoba menggiring ke sisi kanan, alirkan lagi kepada Jet Spence, pendek saja kerjasama pada Noni Madueke, mundur ada juga Bellingham, kembalikan lagi pada Konsa, ada Elliot nampaknya, Elliot Anderson, sodorkan lagi pada Guehi, alirkan kepada O'Reilly, masih memainkan bola pemain-pemain Inggris mencari celah nampaknya, ada O'Reilly juga mencoba ke tengah sedikit, alirkan lagi Elliot Anderson, ada Konsa, sodorkan kepada Jude Bellingham, alirkan ke Jet Spence, sodorkan saja kepada Noni Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo, mencoba dikuasai tadi oleh pemain Kongo namun bola bergulir ke sisi kiri permainan, lemparan ke dalam kini bagi tim nasional Inggris, ada Jet Spence menguasai bola, lemparan ke dalam mundur ke belakang kepada Konsa, masih memainkan bola, tenang saja pemain-pemain Inggris, mundur sedikit ke belakang kepada Guehi.

0: dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, mencoba menggiring perlahan menatap ke depan, sodorkan lagi kepada Konsa, halirkan ke sektor sebelah kanan mencari Jetspan. Jetspan mencoba menggiring sedikit perlahan, mundur lagi ke belakang kepada Konsa, halirkan kepada Noni Madueke. Kini masih Madueke mencoba kirimkan, namun tidak jadi. Dia berputar-putar, dia Noni Madueke mencoba menggiring kerjasama 1-2 dia, ada Jetspan kembali berputar. Jetspan mendapat pengawalan yang ketat dari pemain Kongo, ada Jude Bellingham di sana, sodorkan lagi ke tengah, ada Guehi, sodorkan kepada orang lain di sektor sebelah kiri, ada Marcus Rashford lagi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo, masih Marcus Rashford menatap ke depan, ke tengah lagi kepada Guehi, masih pemain Inggris mencoba mencari celah, mundur sedikit kembali ke belakang. Konsa alirkan kepada Noni Madueke, masih Noni Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo, berputar-putar Noni Madueke, kirimkan bola ke daerah kotak penalti, mencoba dikuasai oleh O'Reilly, mundur sedikit ke belakang, alirkan lagi kepada Rashford, ada Declan Rice di sana, kirimkan umpan, namun membentur rota di bagaimana Samuel Motosami, upaya dari Declan Rice tadi mengirimkan umpan ke sektor tengah dari daerah kotak penalti dari Kongo, menghasilkan tendangan penjuru nampaknya yang pertama bagi tim nasional Inggris di babak yang pertama ini. Kita nantikan Declan Rice yang akan mengeksekusi tendangan penjuru di sektor sebelah kanan, sudah dilakukan, mencoba lagi dikejar tadi oleh Bellingham, namun terlalu deras upaya dan juga posisinya, juga nampaknya ada terjadi pelanggaran dari tendangan penjuru yang dilakukan tim nasional Inggris yang kini tertinggal atas Kongo dengan skor 0-1.
1: Ya, Bergar RRI dan juga Pro 3 dan juga Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air. Kongo kali ini masih menguasai bola di sebelah kanan pertahanan mereka. Ada Mbemba di sana, langsung umpan ke tengah yang dilakukan oleh Mbemba, namun terpotong oleh para pemain Inggris. Kali ini mencoba kembali Kongo melakukan serangan, namun kembali patah di kaki para pemain Inggris. Anderson kali ini masih menguasai bola, melebar dia ke sebelah kanan. Di sana ada Jet Spence, ke tengah lagi dia. Bagaimana MC Konsa, kemudian kali ini dari sektor tengah ada pemain Inggris, umpan langsung ke dalam kotak penalti, maksudnya kepada Harry Kane, namun lebih deras bola, tidak mampu disambut oleh Harry Kane, sang kapten kesebelasan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Kongo kali ini. Bagaimana tadi umpan disodorkan oleh Jude Bellingham, namun tidak bisa menemui Harry Kane. Kali ini Kongo langsung melakukan inisiatif untuk menyerang, patah kali ini di kaki para pemain dari main-main Inggris. Bagaimana bola kali ini dikuasai oleh Jordan Pickford, tengah dia kali ini ada Mark Guehi, ke depan sedikit ada Declan Rice di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Kembali ke tengah dia melebar, kali ini ada Jet Spence di sektor kanan main Inggris, bergeser dia bersama dengan Noni Madueke, umpan langsung pada Jet Spence kali ini dari sektor kiri pertahanan dari Kongo, dibuang saja melalui sundulan oleh pemain Kongo nomor punggung 4 tadi. Kali ini datang lagi serangan dari Inggris ke tengah, kali ini ada Mark Guehi di sana, umpan langsung melebar ke sektor kanan serangan Inggris yang diisi oleh Noni Madueke di sana, masih mencari rekannya dia, ada Jude Bellingham di sana, bergeser lagi sedikit ada Jet Spence, pemain belakang coba untuk membantu penyerangan di sektor sebelah kanan lini serang Inggris. Ke belakang lagi dia, bagaimana Jude Bellingham kali ini menguasai bola, bergeser sedikit, ada Declan Rice kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo, umpan terobosan langsung kepada Rashford kali ini dalam kotak penalti, yang dituju adalah Jude Bellingham, namun berhasil ditinju oleh penjaga gawang Kongo, Mpasi, yang kalau dibaca sekilas jadi MPASI, bukan ya, tapi Mpasi, menghasilkan lemparan ke dalam kali ini untuk para pemain Inggris. Setelah tadi Mpasi berhasil mematahkan umpan kepada Jude Bellingham yang disodorkan oleh Declan Rice, gagal lagi kali ini serangan dari Inggris. Bagaimana Kongo mencoba untuk membangun serangan kali ini melalui penjaga gawang mereka, Lionel Njau Mpasi di sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Seluruh pemain Kongo saat ini berada di dalam jatuh pertahanan Inggris, yang dituju kali ini adalah Noah Sadiki di sana, namun berhasil dipatahkan lagi oleh para pemain Inggris. Kali ini Harry Kane berada di sektor kanan pertahanan dari Inggris, umpan pendek tadi yang dituju adalah Noni Madueke, namun tidak berhasil dengan sempurna diterima, lemparan ke dalam kali ini oleh pemain nomor 26 Arthur Masuaku. Kembali lagi ke belakang, bagaimana pemain-pemain Kongo masih menguasai bola kepada sang penjaga gawang kali ini. Nzau, Lionel Nzau Mpasi kepada Mbemba di sana. Masih ke belakang lagi. Melebar ke sebelah kiri. Kali ini ada Masuaku di sana bekerja sama dengan Excel Tuan Zabe. Masih Excel Tuan Zabe sudah melewati garis tengah pertahanan di sektor kanan pertahanan Inggris kali ini. Bergeser dia ada Samuel Motusami di sana. Masih pemain-pemain Kongo. Cipenga di sana sudah mencetak gol satu. Masih dalam sekitar kotak penalti Inggris, berhasil kali ini dikuasai oleh para pemain-pemain Inggris bola. Di sektor pertahanan mereka masih sudah lagi dari Kongo, masih mencoba untuk beradu berduel Kongo dengan pemain Inggris di sana. Ada Spence, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. Masih berada di sektor kanan pertahanan Inggris bola di dalam kotak penalti Inggris. Tekanan terus dilakukan oleh para pemain Kongo, dibuang saja oleh penjaga gawang Inggris Jordan Pickford. Datang lagi serangan dari Kongo, masih dari sektor kanan pertahanan Inggris. Bagaimana pemain-pemain Kongo ini masih melakukan 4-1-2, namun terpatahkan kembali. Kali ini Inggris mencoba membangun serangan. Ada Declan Rice di sana, dipatahkan lagi serangan dari Inggris. Kalau pemain-pemain Kongo terjatuh, satu pemain Kongo bersentuhan dengan Jude Bellingham tadi. Bagaimana, oh maksud kami dengan Declan Rice. Bagaimana satu pemain Kongo tadi mendapatkan, langsung mendapatkan kartu kuning, yaitu Jude Bellingham menekel pemain Kongo nomor punggung 7 di sana, Nathaniel Mbuku, di sektor kiri dekat garis tengah pertahanan Inggris. Menit 19, Jude Bellingham mendapatkan kartu kuning setelah melakukan tackling yang menurut wasit cukup keras, membahayakan. Kongo kali ini membawa bola langsung dalam kotak penalti, yang dituju adalah Wisa di sana. Pemain nomor punggung 20 dari Kongo, namun tidak berhasil. Tendangan gawang kali ini untuk Inggris. Umpan dari pemain nomor 7 tadi, Mbuku, terhadap Wisa yang berada di dalam kotak penalti Inggris. Tidak mampu dikuasai dengan baik oleh Wisa karena dikawal dengan ketat oleh Konza dan juga Mark Guehi, sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Inggris kali ini. Jordan Pickford bergeser dia, ada Konsa di sana. Masih Konsa menguasai bola di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Kembali lagi kepada Jordan Pickford, sang penjaga gawang dari Inggris. Masih mengatur rekan-rekannya untuk mencari ruang kosong di sela-sela pertahanan Kongo. Melebar dia ke sektor kanan, yang dituju tadi adalah Bellingham, namun lebih deras bola dari Pickford, tidak mampu diterima dengan baik oleh Bellingham. Lemparan ke dalam untuk Kongo di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan pendek saja. Arthur Masuaku kali ini menguasai bola, bergeser dia ke belakang, ada penjaga gawang Pasi. Melebar ke sebelah kanan, ada Mbemba di sana, berhasil mengecoh satu pemain Inggris kali ini, pemain Kongo, yaitu Wan-Bissaka. Aaron Wan-Bissaka bawa bola, terjatuh Wan-Bissaka, duel tadi dengan Marcus Rashford. Pelanggaran dilakukan oleh Marcus Rashford terhadap Wan-Bissaka, sehingga menjadikan tendangan bebas kali ini untuk Kongo. Bagaimana tim Kongo ini cukup ini ya, cukup keras juga nih mereka nih. Semangat juangnya cukup tinggi nih, Bung Jubri nih.
2: Ya, kita lihat memang benar-benar ya, sepertinya memang setiap bola dikejar dengan sangat-sangat bagaimana mereka agresif ya. Itu yang akhirnya memang membuat para pemain Inggris memang terlihat begitu kesulitan untuk bisa mengembangkan permainan sejauh ini.
1: Ya, baik. Dan Kongo kali ini masih menguasai bola, namun salah umpan tadi dikuasai oleh Bellingham. Melebar dia kepada Marcus Rashford. Namun sayang sekali umpan-umpan Inggris katanya belum nyetun nih, belum nyetel nih kayaknya.
2: Sepertinya belum panas ini kaki-kakinya para pemain dari Inggris nih.
1: Ya. Dari tadi banyak sekali beberapa kali secara umpan gitu dia ya mereka. Padahal Inggris biasanya kan kalau umpan kan jauh langsung akurat seperti itu ya.
2: Iya, sepertinya memang terlalu banyak ya operan-operan yang salah, sehingga memang momentumnya menjadi hilang juga, Bung.
1: Oke, baik. Dan kali ini Inggris mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan mereka. Bagaimana Mark Guehi melebar kali ini kepada O'Reilly tadi. Masih Guehi kembali ke tengah. Bagaimana RNG Konza di sana melebar ke sisi kanan. Ada Jet Spence, maksud kami ada Noni Madueke di sana. Dibayangi oleh tiga pemain Kongo, ke belakang lagi dia. Kali ini masih pemain-pemain Inggris sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Mark Guehi melebar kepada Marcus Rashford. Ah, sayang sekali Marcus Rashford kontrol bola yang kurang cermat, sehingga bola yang sebenarnya mudah itu, latihan sehari-hari itu, cuma nggak tahu kenapa kayaknya grogi ini. jadi kurang cermat sehingga keluar lapangan, jadikan lemparan ke dalam. Bersama dengan itu wasit juga memberikan atau meniupkan peluitnya, tanda hydration break berlangsung di menit pertandingan 22 menit. Kongo sementara ini masih unggul 1-0 atas Inggris di pertandingan malam hari ini. Bung Jupri, bagaimana sedikit ulasan Anda sampai menit ke 22 ini, Bung Jupri?
2: Ya, saya kira apresiasi ya harus kita tujukan kepada Kongo yang kita lihat memang sangat-sangat bermain di luar dugaan. Orang, banyak orang memperkirakan mereka akan bermain sangat-sangat defensif di pertandingan kali ini, tapi pendekatan dari pelatih Sebastian Desabre justru mereka bermain dengan formasi yang terbilang ofensif ya, 4-3-3. Jadi, dan kita lihat memang pendekatan taktikal ini pada akhirnya memang membuat mereka bisa unggul di babak pertama tadi lewat gol dari, kita lihat bagaimana Kipenga ya tadi, Kipenga yang akhirnya bisa membobol gawang dari Jordan Pickford. Dan terlihat tadi kalau kita bicara gol pertama tadi ada miskoordinasi ya di pertahanan, karena Jets fans yang seharusnya memang bisa mengawal posisi Kipenga justru bergerak terlalu ke tengah, dan terlihat ada seharusnya memang posisi Esri Konsa dan juga kita lihat juga Mark Gehi yang harusnya bertugas di tengah, tapi kemudian Jets fans mencoba menutup dan tidak ada pemain yang akhirnya menjaga seorang Kipenga yang datang dari sisi luar. Dan itu yang akhirnya membuat situasinya menjadi serba sulit buat Inggris. Dan kemudian kalau kita sebenarnya tembakannya harusnya bisa juga diantisipasi oleh Pickford, karena benar-benar di tiang dekat gitu. Dan sepertinya terlihat memang bagaimana juga Pickford kaget. Dan setelah itu kita lihat juga pendekatan taktikal dari Kongo sangat-sangat efektif ya. Mereka saat diserang, mereka bertahan dengan semua pemain mereka yang turun, tapi begitu bola dimainkan di area pertahanan Inggris, mereka berani melakukan pressing tinggi dan menarik garis pertahanan yang juga sangat-sangat tinggi. Jadi saya kira memang sangat-sangat cerdik ya pendekatan taktikal dari Kongo. Dan terlihat Inggris mulai agak grogi karena memang taktik yang dijalankan oleh Kongo berjalan sangat baik. Dan beberapa kali kita lihat Inggris operan mereka tidak berhasil. Kemudian juga tadi Rashford seharusnya menahan bola dengan mudah, kemudian bola lepas.
1: Iya.
2: Dan sampai sejauh ini kita lihat belum ada ancaman yang diberikan oleh para pemain Inggris. Masih shot target masih 0, tembakan juga 0. Jadi kita lihat memang belum menunjukkan kualitas sebenarnya Inggris di pertandingan sampai dengan menit 22 ini.
1: Apakah pertanda ikutan tim Eropa yang lain juga?
2: ya kalau kita lihat mungkin biasanya kecenderungannya setelah hydration break ya, biasanya akan ada perubahan. Itu yang kita akan lihat apakah memang Inggris bisa bermain lebih baik setelah hydration break. Karena momentumnya sekarang sebenarnya ada di Kongo. Mereka memulai pertandingan dengan sangat-sangat baik di pertandingan ini.
1: Oke, baik. Ya, pendengar RRI Pro 3 dan juga Pro 1 dimanapun Anda berada, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara. Kali ini kami akan hadirkan siaran langsung pertandingan pandangan mata antara Inggris menghadapi Kongo di babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Dan pandangan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Kongo, sudah dilakukan oleh Wan-Bissaka. Bagaimana di Sundul tadi, pertempuran di udara masih berlangsung antara para kedua pemain yang bertanding kali ini, namun berhasil dikuasai oleh Inggris. Kali ini bola di sektor kanan pertahanan mereka. Gwehi tadi umpan langsung yang dituju kali ini adalah Noni Madueke di dalam kotak penalti Kongo di sebelah kiri, terjatuh Noni Madueke, bukan merupakan pelanggaran, dikuasai kembali oleh para pemain Kongo. Kali ini bola di sektor kanan pertahanan Inggris, bagaimana Kipenga kali ini berduel dengan Jet Spence maksud saya. Nah, kali ini kembali lagi ke belakang. Bagaimana di sektor ke kiri pertahanan Kongo ini berada bola posisi, ada Arthur Masuaku di sana masih menguasai bola, mencari rekannya ke tengah. Dia yang dituju adalah Samuel Motusami, bertempur juga tadi dengan dua pemain Inggris ke belakang lagi kali ini, namun tidak berhasil. Bagaimana Inggris mencoba untuk melakukan perebutan bola. Kali ini lemparan ke dalam untuk Kongo, berada di sektor kanan pertahanan dari Kongo yang malam hari ini mengenakan kostum berwarna biru langit, sementara Inggris mengenakan kostum berwarna putih-putih. Sudah dilakukan, Inggris kali ini menguasai bola. Bagaimana pemain belakang mereka, Jet Spence, menguasai kali ini, berhasil melewati 2-3 pemain Kongo. Langsung Jet Spence, masih Jet Spence menguasai bola, terjatuh Jet Spence di tackle ketika menyisir sektor kiri pertahanan dari Kongo tadi. Ada 3 pemain Kongo dilewati oleh Jet Spence, namun Noah Sadiki melakukan tindakan yang sangat merugikan dirinya karena mendapatkan langsung kartu kuning setelah melanggar Jet Spence tadi, melakukan tackle yang cukup keras terhadap Jet Spence, sehingga kali ini keunggulan buat keuntungan untuk Inggris karena mendapatkan tendangan bebas di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo.
0: Ya, tendangan bebas bersiap-siap kampaknya akan dilakukan tim nasional Inggris di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Kita nantikan semua pemain Inggris hampir berada di daerah pertahanan dari Kongo. Pasti juga bersiap-siap bagaimana decline rise yang akan melakukan. Sudah dilakukan, tadi dikemudi sana, namun coba tadi di bagaimana Konsa nampaknya yang mencoba menyambut, namun tendangannya atau bola yang diarahkan ke gawang Kongo masih melebar di sektor sebelah kiri dari Empasi tadi yang sempat menyentuh. Bagaimana begitu cepat tadi datangnya bola juga tidak mampu dikontrol dengan baik. Inggris kini mencoba lagi menguasai bola. Ada Jude Bellingham masih berputar-putar. Bellingham alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Noni Madueke, masih Noni Madueke kirimkan bola ke tengah, namun dihalau lagi tadi bagaimana Axel Tuanzabe tadi membuang sekulit bundar lemparan ke dalam bagi tim nasional Inggris. Mundur ke belakang ada Elliot Anderson, sodorkan kepada Declan Rice. Ada juga pemain Spence, Jet Spence alirkan lagi, masih pemain Inggris memainkan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Elliot Anderson mencoba ke tengah, alirkan kepada Konsa, alirkan lagi kepada Declan Rice, alirkan lagi kepada Konsa di dekat lingkaran tengah, mencoba alirkan kembali di sisi kanan serang dari Inggris. Ada Jet Spence, masih Jet Spence menguasai bola, mundur ke belakang kepada Rice, angkat langsung ke depan. Rice mencoba Jude Bellingham, disodol, oh, ditepis saja oleh Empasi tadi. Upaya dari Jude Bellingham yang sudah berdiri depan mulut gawang dan menyundul sekulit bundar umpan dari Declan Rice mampu diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang dari Kongo. Penampilan yang cukup apik sejauh ini dari Empasi. Masih Inggris kini menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo, mencoba perlahan kini. Bagaimana Noni Madueke sodorkan lagi kepada Jet Spence, masih Jet Spence ke tengah kini, alirkan kepada Konsa. Ada Jude Bellingham mundur kepada Guehi, alirkan lagi ke depan. Jude Bellingham alihkan kepada Declan Rice. Declan Rice mencoba menggiring perlahan, menemui Rashford di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Masih Rashford ke tengah lagi. Ada O'Reilly juga mencoba membantu. Ada Anderson, Elliot Anderson alirkan lagi kepada Rashford di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Mundur ke belakang, mendapat pengawal yang ketat dari pemain-pemain Kongo. Declan Rice kembali kepada Rashford, mundur lagi, angkat ke depan, mencoba mencari Rashford, mencoba kontrol bola sejenak, namun tidak mampu dikuasai tadi oleh Marcus Rashford. Umpan dari Declan Rice di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo sehingga bola bergulir saja ke sisi kanan dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Kongo. Bagi Kongo di babak yang pertama ini yang masih unggul atas tim nasional Inggris. Upaya lagi dari Kongo, kembali patah lagi di tengah jalan. Ada Jordan Pickford kini menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan. Pickford mencari Harry Kane, nampaknya berbenturan tadi dengan pemain Kongo namun bukan pelanggaran. Bola kini masih dikuasai oleh Kongo. Ada Samuel Motosami, alirkan lagi sektor sebelah kiri, masih Samuel mencoba menggiring perlahan, sodorkan lagi kepada Cipenga, kerjasama umpan 1-2 dia, balikan kepada Samuel ke tengah lagi. Pemain-pemain Kongo berpunggung 22 kini, Mbemba alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada nomor 7 sebagai Mbuku, masih Mbuku menguasai bola, bayangi orang lari ke tengah dia berputar, namun masih kembali, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Ada Wan-Bissaka mundur ke belakang. Bagaimana punggung 6 di sana dari Kongo, Mukau. Nah, ya Mukau sodokan mundur ke belakang mencari Cipenga, nampaknya di sektor sebelah kiri lini serang dari Kongo. Bebas tadi bagaimana dibayangi oleh Jet Spence, masih Cipenga, masih Cipenga di daerah kotak penalti, masih Cipenga kirim ke tengah, berbahaya, oh, disundul saja. Datang lagi dengan Harry Kane juga membantu daerah pertahanan dari Inggris. Jadi duel bagaimana Declan Rice mencoba direbut lagi oleh pemain Kongo, kini menguasai bola, sodorkan lagi ke sisi kanan. Ada Cipenga, Cipenga dibayangi oleh Jet Spence, masih Cipenga kirim ke tendangan, oh, terlalu kencang tadi upaya atau umpan dari Cipenga. Cetak gol bagi Kongo ini untuk mengirimkan umpan atau tendangan ke daerah kotak penalti atau mulut gawang dari tim nasional Inggris. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Inggris. Sudah memasuki menit ke-32, kedudukan masih 0-1 untuk keunggulan Kongo. Ya, ada Madueke, sodorkan aja mundur ke belakang. Elliot Anderson melihat ke sektor sebelah kiri, ada Rashford, namun dihalau saja oleh Wan-Bissaka. Dan parang ke dalam bagi Inggris sudah dilakukan tadi oleh Rashford dengan cepat kepada Declan Rice. Masih Rice, sodorkan pendek kepada Anderson. Anderson menguasai bola bersama dengan O'Reilly, alirkan kepada Rashford. Siapakah? Harry Kane juga mencoba menjemput bola, mundur ke belakang kepada O'Reilly. Masih memainkan bola pemain-pemain Inggris di sektor pertahanan dari Kongo. Mencoba mengalihkan kini ke sisi kanan. Konsa menemui Noni Madueke. Masih Noni Madueke menguasai bola, kondorkan lagi, namun dihalau saja tadi oleh Musaku. Tadi terjadi perebutan di sana. Oh, pelanggaran. Upaya tadi perebutan bola dilakukan oleh pemain Inggris terhadap Mbuku nampaknya, yang mencoba juga menghalau bagaimana upaya dari pemain-pemain Inggris di daerah pertahanan Kongo. Tendangan bebas dilakukan pendek saja. Gonzabe sodorkan lagi. Suaku kembalikan lagi, mundur ke belakang kepada Empasi. Jaga gawang dari Kongo ini. Masih dengan tenang menguasai bola. Sodorkan lagi pada Gonzabe. Ada lagi pemain Kongo di sektor sebelah kiri, Masuaku. Namun dapat tekanan tadi dari Madueke. Bola bergulir keluar dan lemparan ke dalam saja nampaknya bagi Kongo. Sudah dilakukan, terjadi perebutan di sana, mencoba dikuasai oleh pemain Kongo. Keluar lagi penguasaan bola, nampaknya lemparan ke dalam kini bagi Inggris. Jet Spence melakukan lemparan ke dalam di sisi kanan. Permainan dari Inggris, siapa akan diberikan? Nampaknya mundur ke belakang pada Konsa. Sodorkan saja kepada Jordan Pickford yang mencoba keluar dari daerah kotak penalti kepada Guehi. Alirkan kepada Rashford di sektor sebelah kiri. Lini serang memberikan lagi kepada Harry Kane. Mencoba kontrol bola sedang. Harry Kane. Oh, sayang sekali berhasil diblok tadi. Datang lagi bagaimana serangan dari Inggris. Noni Madueke di sektor sebelah kiri. Masih Noni Madueke. Dia kontrol penalti. Noni Madueke. Kirim ke tengah. Ada lagi Harry Kane. Terangkan lagi. Rashford. Sayang sekali bagaimana upaya dari Inggris. Masih menemui tembok yang kokoh dari pertahanan Kongo. Cipenga mencoba membangun serangan. Namun kembali patah di tengah jalan. Berhasil dikuasai lagi oleh pemain-pemain Inggris. Ada Konsa, Wehi sodorkan lagi. Sodorkan lagi pemain-pemain Inggris ke bagian Rashford di sektor sebelah kiri. Ada Declan Rice menatap ke depan. Mencoba ke tengah gini, ada Konsa. Alirkan lagi, mencoba. Madueke mencoba melatih 1-2 pemain dari Kongo bersama dengan Jet Spen. Jet Spen kirimkan bola ke depan, namun membentur, masih jadi perbedaan. Pasti tadi memblok kulit bundar. Ada juga sekarang Noni Madueke menendang tadi, membentur pemain dari Kongo. Belum berhasil nampaknya pemain-pemain Inggris ini menembus kokohnya pertahanan dari Kongo. Declan Rice sodorkan lagi bola ke depan mencari Jude Bellingham, namun berhasil dipotong tadi bagaimana Tuan Zabe angkat langsung jauh ke depan kepada Cipenga, namun lebih dekat ke pemain dari Inggris. Kembali gagal serangan dari Inggris. Mencoba bangkit Inggris, kembali melakukan serangan. Ada Marcus Rashford, sodorkan kepada O'Reilly yang membantu maju ke depan. O'Reilly bayangi 1-2 pemain dari Kongo. Terlepas lagi, pelanggaran saudara-saudara. Upaya dari tarikan nampaknya dari pemain Inggris terhadap pemain Kongo menghasilkan tendangan bebas saja bagi Kongo di menit 36 babak yang pertama ini. Keunggulan Kongo masih belum bisa dipecahkan oleh Inggris. Bagaimana kokohnya barisan pertahanan dan rapatnya bagaimana pemain-pemain Kongo untuk menutup pergerakan dari pemain-pemain Inggris. Sudah dilakukan tendangan gawang tadi, coba dikuasai kini oleh pemain Inggris, Noni Madueke. Madueke mencoba menggiring dan terjatuh Madueke. Bukan pelanggaran nampaknya, kita nantikan. Ya, Noni Madueke yang sambil memegang si kaki kirinya tadi. Namun pertandingan terus berlanjut. Ada Cipenga di sisi kanan. Bayangi Jet Spence mundur sedikit ke belakang. Pemain Kongo di sektor sebelah kiri ada juga. Bagaimana Samuel mundur ke belakang pada Masuaku. Ada Tuan Zebe dan juga Mbemba. Alirkan ke sisi kanan. Ada Mbuku. Mencoba Mbuku, dibayangi ketat dua pemain dari Inggris. Buku sodorkan kepada Wan Bisaka, mencoba maju, umpan 1-2, namun offside nampaknya di belakang garis pertahanan dari Inggris. Mencoba kini Inggris mencoba melakukan serangan cepat melalui Marcus Rashford di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Masih Marcus Rashford terjatuh. Rashford terjatuh, pelanggaran, wasit menganggap sebagai pelanggaran tadi. Menghasilkan tendangan bebas kini bagi Inggris di sisi kanan pertahanan dari Kongo. Upaya dari Rashford tadi mencoba menyisir di sektor sebelah kanan, mendapat pengawalan ketat dari Mukau sehingga berbuah tendangan bebas. Dan ini juga tendangan yang cukup berbahaya, atau upaya potensi peluang berbahaya bagi tim nasional Inggris jika mampu memanfaatkan. Seluruh pemain nampak juga maju ke depan. Konsep Jude Bellingham mencoba bersiap-siap menyambut umpan atau tendangan bebas dari Declan Rice. Konsentrasi Declan Rice memberikan arahan kepada rekan-rekannya sudah dilakukan, namun membentur lagi pemain. Terjadi perebutan di sana dari kotak penalti, dianggap sebagai pelanggaran tadi, namun wasit tidak bergeming. Masih belum lanjut. Bagaimana Elliot Anderson masih menguasai bola. Pemain dari Inggris, dari Declan Rice kini menguasai bola. Declan Rice menatap ke depan, sodorkan bola ke depan, alirkan kini mencari sektor sebelah kiri. Nampaknya Noni Madueke, masih Noni Madueke yang melakukan tendangan, membentur lagi. Ada Cipenga dari Kongo mencoba membangun balik serangan ini di sektor sebelah kanan. Disodorkan lagi bola ke depan mencari nomor punggung 20. Bagaimana Wisa menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Kirimkan bola ke tengah, dihalau saja tadi bagiannya oleh Orlai. Datang lagi Wan Bisaka. Datang lagi dengan Wisa di sektor sebelah kiri. Angkat langsung ke kotak penalti. Oh, dihalau lagi oleh sam pertahanan. Dan juga bagaimana Rashford juga. Datang lagi nomor punggung 7, Mbuku. Mbuku menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Masih Mbuku. Ah! Umpan yang tadi membentur O'Reilly tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Upaya dari Kongo tadi belum membuahkan atau juga menciptakan peluang di sisi kiri pertahanan dari The Three Lions Inggris. Peluang-peluang dari Kongo hingga di babak yang pertama ini.
1: Ya, mereka saat ini sudah masuk di menit 30-40 menit, dan kali ini Kongo melakukan tendangan bebas langsung dalam kotak penalti Inggris, dihalau oleh para pemain Inggris. Saat jadi pertempuran di udara kali ini oleh para pemain Kongo, berhasil dikuasai oleh pemain Kongo. Bagaimana Wan Bisaka melebar dia kali ini. Ada Mbuku di sana, coba langsung dalam kotak penalti Inggris, disundul saja oleh Konsa. Bola masih dikuasai oleh para pemain Kongo di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Kali ini Sadiki bergeser dia ke belakang. Bagaimana Axel Tuanzabe dan juga Mbemba menguasai bola kali ini, melebar ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Kongo. Ada Mbuku di sana, masih menguasai bola, dibayangi oleh dua pemain Inggris. Terjatuh Mbuku, bukan pelanggaran. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Inggris di sektor kiri pertahanan mereka. Ke belakang ada penjaga gawang Jordan Pickford, langsung saja ke tengah yang dituju adalah di sana ada Jude Bellingham. Berhasil dikuasai oleh Jude Bellingham, terjatuh Jude Bellingham ketika akan mencoba melewati dua pemain Kongo. Pelanggaran untuk pemain-pemain Inggris kali ini sudah dilakukan oleh Jude Bellingham ke kanan dia. Bagaimana Ezri Konsa kali ini menguasai bola, melebar ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Inggris. Ada Noni Madueke di sana, dibayangi oleh satu pemain Inggris. Kali ini ada pemain nomor 25 di sana, Jet Spence, namun tidak berhasil. Jet Spence melewati andangan dari pemain nomor punggung 4 dari Kongo, yaitu Axel Tuanzebe, sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Kongo. Kali ini di sektor sebelah kiri, bagaimana tadi penetrasi yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Inggris. Rashford juga melakukan tendangan, namun berhasil dipatahkan oleh para pemain-pemain Kongo. Wan Bisaka di sana. Kali ini Kongo melakukan serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Inggris, melebar kali ini. Bagaimana Mbuku berada di sana, bekerja sama dengan Wan Bisaka, langsung dalam kotak penalti. Yang dituju tadi adalah Wisa di dalam kotak penalti, namun berhasil digagalkan. Bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh Wisa tadi, menyambut umpan silang dikirimkan oleh Wan Bisaka dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Belum berubah keunggulan, masih dapat ditepis oleh Jordan Pickford sehingga bola keluar lapangan mengenai tiang sebelah kiri. Masih belum mengubah kedudukan. Sementara ini masih unggul Kongo dengan skor 1, Inggris masih tertinggal dengan skor 0. Kali ini Inggris mencoba membangun serangan di sektor kanan. Umpan terobosan langsung pada Harry Kane di sana dalam kotak penalti, terjatuh Harry Kane. Bertabrakan dengan kiper Mpasi, namun wasit Makadev ini menganggap bahwa Harry Kane melakukan diving sehingga bukan merupakan sebuah pelanggaran. Meskipun tadi Harry Kane sempat terjatuh karena bersentuhan atau berduel tadi dengan Lionel Zhao Mpasi ketika menerima umpan langsung dari pemain Inggris yaitu Jed Spence. Masih melakukan protes kali ini pemain-pemain Inggris karena merasa bahwa Harry Kane dilanggar, kakinya dipegang, namun wasit masih terus bergeming. Masih meminta dilakukannya cek VAR sepertinya para pemain Inggris. Namun wasit tetap kekeh bahasa Kongonya terhadap keputusan dia. Sementara itu masih mencoba berkomunikasi dengan wasit VAR yang berada di pinggir lapangan. Komunikasi dulu, ya, melakukan cek VAR kali ini wasit dari pelanggaran yang terjadi antara Harry Kane dan tadi bersama dengan Lionel Mpasi. Ya, ternyata tendangan gawang untuk Kongo sudah dilakukan kali ini. Kongo mencoba untuk membangun serangan namun berhasil dicuri oleh para pemain Inggris. Kali ini bola dikuasai oleh Jed Spence. Ke tengah dia, bagaimana Guehi kali ini membawa bola, makin mendekati garis tengah lapangan. Guehi bergeser ke kanan sedikit, ada Ezri Konsa di sana. Pendek saja kepada Declan Rice. Masih Rice membawa bola, bergeser dia pada O'Reilly yang berada di sektor kanan pertahanan Kongo. Kembali lagi ke belakang, Ezri Konsa. Melebar dia ke tengah, ke kanan kali ini ada Jed Spence. Bekerjasama dengan Noni Madueke, balik lagi kepada Jed Spence. Ke tengah lagi kali ini ada Ezri Konsa, melebar ke sebelah kiri. Bagaimana Mark Guehi dan juga kerjasama tadi 1-2 dengan Marcus Rashford. Kali ini umpan Marcus Rashford kepada Declan Rice dalam kotak penalti. Kembali lagi kepada Marcus Rashford, langsung masih Marcus Rashford di dalam kotak penalti. Kongo tidak berhasil melewati dua pemain Kongo. Dibuang saja jauh bola oleh para pemain Kongo. Berhasil dikuasai oleh pemain Inggris kali ini, Konsa. Di sektor belakang pertahanan Inggris masih menguasai bola, melebar kali ini menggunakan sektor sayap kanan dari Inggris yaitu Noni Madueke di sana. Masih Noni Madueke mencoba melewati dua pemain Kongo namun tidak berhasil. Dikuasai bola kali ini oleh para pemain Kongo sepenuhnya. Di sana ada Sadiki namun mencoba untuk melewati pemain Inggris, tidak berhasil. Bola keluar lapangan setelah tadi sempat menyentuh pemain Inggris, menghasilkan lemparan ke dalam kali ini untuk para pemain Kongo di sektor kiri pertahanan mereka. Akan coba dilakukan oleh pemain-pemain Kongo yang saat ini masih unggul 1-0. Sementara Kongo melakukan serangan lagi kali ini. Nathaniel Mbuku di sana berhadapan dengan satu pemain Inggris, Mike Guehi, namun tidak berhasil menembus pertahanan dari Inggris. Bola dikuasai oleh Jordan Pickford. Pendek saja dia kepada Ezri Konsa kali ini, pemain nomor punggung 2 dari Inggris. Di sisa pertandingan perpanjangan waktu di kesempatan kali ini 6 menit diberikan oleh wasit di pinggir lapangan. Inggris masih menguasai bola. Bagaimana Elliot Anderson masih berkutak-atik dia di sektor tengah pertandingan. Pendek kepada Declan Rice, kepada Nick O'Reilly di sebelah kiri pertahanan Inggris. Bekerja sama dengan Marcus Rashford, balik lagi kepada O'Reilly di sana. Niatnya melakukan tendangan dalam kotak penalti namun membentur pemain Kongo. Lemparan ke dalam, O'Reilly sudah dilakukan langsung pada Declan Rice, masih berada di sektor kiri pertahanan Kongo. Ke tengah Declan Rice, ada Quensa di sana, bergeser ke sebelah kanan. Noni Madueke umpan langsung dalam kotak penalti, hampir saja. Bagaimana Jude Bellingham mencoba menyambut dengan sundulan namun masih berhasil dipatahkan oleh pemain Kongo. Umpan langsung dari Rashford tadi. Sepertinya Jude Bellingham ini masih belum beruntung dengan kepalanya ini, Bung Jupri ini berapa kali ini melakukan coba serangan menggunakan kepala masih belum berhasil.
2: Dan kita lihat bagaimana dua kali ya, kita lihat dua kali sundulan yang dilepaskan oleh Bellingham, dimampu dipatahkan oleh Lionel Mpasi yang bermain memang sangat-sangat baik di bawah mistar dari Republik Demokratik Kongo.
1: Ya, kali ini Kongo mencoba melakukan serangan di mana ada Cipenga di sana mencoba untuk memberikan umpan tadi namun tidak berhasil. Digagalkan oleh pemain Inggris, pelanggaran tadi terhadap Jed Spence dilakukan oleh satu pemain Inggris, pemain dari Kongo tadi sepertinya Sadiki. Kali ini bola dikuasai oleh para pemain Inggris di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Sudah dilakukan kali ini, bagaimana upaya coba lagi dilakukan oleh pemain Inggris. Rashford di sektor kanan pertahanan dari Kongo, pendek dia kepada O'Reilly. O'Reilly kepada Declan Rice, masih di sektor kanan dalam kotak penalti, namun berhasil dipatahkan lagi oleh para pemain Kongo kali ini. Pemain-pemain Kongo mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah pertahanan mereka. Bagaimana pemain Samuel Motusami bergeser dia, main nomor punggung 20 di sana, ada Cipenga, sudah masuki kotak penalti Inggris. Cipenga menari-nari dengan bola Cipenga, namun berhasil diatasi dengan baik oleh para pemain Inggris. Bola kali ini dikuasai oleh Declan Rice. Pelan Declan Rice, masih mencari rekannya di sana. Ada Harry Kane di tengah, muncul pada Harry Kane, betul kali. Kali ini Harry Kane masuk dalam kotak lingkaran tengah, geser dia, ada nomor Noni Madueke di sana di sektor kiri pertahanan Inggris. Kongo maksud kami, Declan kembali lagi pada Harry Kane di sana. Masih Harry Kane bergeser lagi ke kanan, sektor serang kanan Inggris diisi oleh Madueke di sana. Dibayangi oleh dua pemain Kongo di sana, mencoba melewati dua pemain Kongo, tidak berhasil. Dikuasai bola oleh pemain-pemain Kongo, Arthur Masuaku bekerjasama dengan Axel Tuanzebe dan juga Nonsatiki. Keluar bola kali ini, lemparan ke dalam untuk Kongo setelah tadi coba direbut oleh Elliot Anderson. Di sektor sebelah kiri pertahanan Kongo, masih pemain-pemain Kongo menguasai bola kali ini. Samuel Mutsameni bekerjasama dia dengan Arthur Masuaku di sektor sebelah kiri. Masih pemain-pemain Kongo, Tuanzebe di sana. Ke belakang dia ada penjaga gawang Mpasi. Ke kanan bagaimana chance Mbemba di sana. Pendek saja, yang dituju adalah Mbuku di sana. Terjatuh Mbuku, mau berhasil melepaskan diri Mbuku dalam sektor tengah lapangan kali ini. Masuk main Kongo di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Bagaimana Motsami di sana, umpan kepada Cipenga, namun patah lagi. Upaya yang coba dilakukan oleh Kongo, offside ternyata tadi Cipenga. Main nomor punggung 9 yang cukup gesit dalam pertandingan malam hari ini sudah berada dalam posisi offside ketika menerima umpan tadi. Menghasilkan kali ini tendangan bebas saja untuk Inggris di sebelah kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan. Kali ini pemain-pemain Inggris mencoba untuk melakukan serangan di sektor kanan penyerangan mereka. Pendek kepada Jude Bellingham. Masih Jude Bellingham menguasai bola ke tengah lapangan dia. Ada sekitar 3 pemain Kongo membayangi Jude Bellingham. Marcus Rashford kali ini menguasai bola. Declan Rice bekerja sama dengan Jude Bellingham di sektor sebelah kiri pertahanan kanan pertahanan Kongo. Masih Jude Bellingham, melebar dia. Yang dituju kali ini adalah Noni Madueke. Nahan bola sekitar Noni Madueke. Ada Marcus Rashford dalam kotak penalti. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Inggris kali ini. Bagaimana mencoba untuk melakukan rebutan tadi dengan Mbuku. Jude Bellingham berhasil. Kali ini Jude Bellingham melakukan perebutan bola, namun bola keluar lapangan setelah menyentuh kaki Mbuku, menghasilkan tendangan sudut di sektor kanan pertahanan dari Kongo. Akan dilakukan oleh Declan Rice, main nomor punggung 4, sedang bersiap. Setidaknya ada sekitar kurang lebih 5-6 pemain Inggris berada dalam kotak penalti Kongo. Ada Harry Kane, kemudian juga ada O'Reilly, dan juga beberapa pemain lainnya sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti. Yang dituju adalah Harry Kane, mungkin kaki kanan, hampir saja Harry Kane, hampir saja Harry Kane membobol gawang Kongo menggunakan kaki kanannya, namun masih berhasil diatasi oleh penjaga gawang Kongo, Mpasi. Sementara ini belum berhasil Inggris membobol gawang Kongo. Bersama dengan itu terjatuh pemain Kongo tadi. Bagaimana sang penjaga gawang Lionel Zhao Mpasi berjibaku menahan serangan-serangan yang dihadirkan oleh para pemain Inggris. Bersama dengan itu juga wasit meniupkan peluit tanda babak pertama berakhir. Skor sementara adalah Inggris 0, Kongo 1. Kita akan segera kembali setelah ulasan bersama Fajar Nugroho dan juga Bung Jupri.

0: masih tertinggal 1-0. Pendengar Pertiga dimanapun Anda berada, Fajar Nugroho bersama tim Dini Hari Pertiga RRI akan memandu jalannya pertandingan babak kedua nanti. Dan juga ada Bung Jufri Alexander. Bung Jufri.
1: Ya, Fajar.
0: Sekali lagi ya, ini Inggris kalau ketemu tim benua Afrika kemarin lawan Ghana, bingung dia. Sekarang ketemu Kongo, bingung lagi. Tapi sebenarnya dari permainan Inggris pagi hari ini banyak kesempatan untuk mencetak skor, namun pemain belakang. Kalau dari pandangan Bung Jupri sendiri, apa nih yang hingga akhirnya masih belum bisa menyamakan kedudukan dari tim Inggris?
1: Ya, kalau kita lihat memang kredit kalau kita bicara soal bagaimana Kongo ya. Kongo mereka punya taktikal yang saya kira membuat kita kaget juga. Mereka bermain dan tidak bermain bertahan, mereka meladeni permainan terbuka yang coba diberikan oleh Inggris. Dan kita lihat bagaimana permainan dari Axel Tuanzebe dan kawan-kawan di pertahanan juga begitu solid. Dan bahkan 3 penyelamatan tadi dari kiper Lionel Messi, 2 kali sundulan dari Jude Bellingham mampu dimentahkan. Dan tadi peluang terakhir yang dapat Inggris jelang babak pertama berakhir, bagaimana tembakan jarak dekat dari Harry Kane lagi-lagi masih bisa digagalkan oleh Messi, yang kita lihat memang bermain sangat-sangat gemilang di bawah mistar dari Kongo. Tapi di luar itu kita lihat bagaimana memang Kongo bisa dikatakan juga bukan tanpa peluang. Selain mampu unggul 1-0, yeah, mereka juga tadi ada satu peluang tadi lewat Yohan Wisa, yang kita lihat juga peluang yang sangat-sangat terbuka. Tapi sayang memang kita lihat eksekusinya ya,
0: yeah,
1: eksekusinya masih belum membuahkan hasil. Kalau kita lihat sebenarnya hasil yang pantas buat Kongo, karena kalau kita lihat keunggulan mereka 1-0. Inggris saya kira di 20 menit pertama mereka terlihat kebingungan, tapi setelah hydration break kita lihat memang permainan mereka membaik. Kemudian bagaimana pergerakan Harry Kane mulai terlihat, kemudian juga kalau kita bicara bagaimana Bellingham juga mendapatkan 2 peluang, dan Nuno Mendieta begitu juga Rashford bisa lebih berani juga melakukan penetrasi. Itu
0: iya,
1: memang berbeda setelah apa yang kita lihat setelah hydration break.
0: Iya, apa memang ini salah satu faktor juga kali ya, pemain belakang dari Kongo ini udah terbiasa sama permainan di rumput Inggris. Ada Wan Bissaka, ada Tuan Zebe.
1: Ya, pasti kalau kita lihat

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita pada malam hari ini, kita akan kembali berjumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat pada siaran RRI Nias Selatan. Mengudara melalui FM 93,1 MHz, audio streaming di aplikasi RRI Digital dan www.rri.co.id. Saya rekan siaran Anda, Cindy Putri Maharani, pamit undur diri di ruang dengar Anda. Selamat malam dan tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Ria Selatan mengudara melalui FM 93,1 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari Kamis 2 Juli 2026. Dari Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Pasar, Teluk Dalam, Ria Selatan, selamat mengikuti acara kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi untuk pendengar RRI Pro 1 Ria Selatan, kanal informasi dan inspirasi di 93,1 MHz dan juga lewat aplikasi RRI Digital kita. Di pagi hari ini, senang sekali berjumpa dengan Anda edisi Kamis 2 Juli 2026 bersama dengan saya Putri Duha pada pagi hari ini yang akan menemani pendengar. Dan salam hangat untuk Anda, Ya Ahowu. Bagaimana kabarnya pendengar di pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia selalu, dan Tuhan berkati limpahi segala aktivitas, rezeki, dan juga hari ini. Bersama dengan saya Putri Duha yang menemani Anda saat ini dari pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan puji Tuhan kita pagi hari ini bisa boleh bangkit, boleh beraktivitas, boleh melakukan kegiatan rutinitas di pagi hari ini. Jadi untuk pendengar dimanapun berada, sebelum melakukan kegiatan, pendengar sudah berdoa dan mengucapkan syukur kepada Sang Maha Pencipta agar hari kita selalu diberkati, dilimpahi, dan diberi pertolongan oleh Tuhan. Dan memulai segala aktivitas kita dan memulai siaran kita mengawali dengan lagu-lagu rohani dan penguatan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini hingga nantinya ke formasi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di 93,1 MHz RRI Pro 1 Nia Selatan.

12 ayat 1 sampai 8. Doa minta tolong terhadap orang yang curang. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu yang ke-8, Mazmur Daud. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis. Telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta, yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata, dengan lidah kami, kami menang. Bibir kami menyokong kami. Siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau, Tuhan, yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia.

Doa pagi hari. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini Engkau telah izinkan kami untuk bangun kembali, untuk bisa bernafas, untuk bisa merasakan kasih-Mu yang luar biasa atas penyertaan-Mu kepada kami sepanjang malam hari tadi. Terima kasih Engkau telah berikan istirahat yang cukup untuk kami. Terima kasih Engkau telah izinkan kami untuk bisa bangun di hari ini dan juga akan mengawali aktivitas kami di hari ini. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepada-Mu sepanjang hari ini. Tolong kami, sertai kami, lindungi kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya, dan sertai kami dalam segala langkah kami, supaya apa yang kami lakukan dapat berhasil dan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, dan inilah doa kami yang singkat dan tidak sempurna ini, hanya kami panjatkan di dalam nama-Mu. Amin.

Bacaan Alkitab Yunus pasal 2 ayat 2 sampai 9. Dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi baitmu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung. Aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau menaikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam baitmu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan.

Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Matius pasal 26 ayat 41.

Bacaan Alkitab Yakobus pasal 4 ayat 13-17. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa.

Bacaan Alkitab, Mazmur pasal 5 ayat 1 sampai 12. Doa pada pagi hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling. Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan, orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilanmu, karena seteruku, ratakanlah jalanmu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai.

0: bersama Anda. Selamat mengikuti.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lintas Berita Pagi, Pro 1 RRI Gunung Sitoli, rangkuman informasi terkini sekitar Kepulauan Nias, aktual, tajam, dan terpercaya.

0: Kami terus maksimalkan contohnya seperti layanan call center 110 yang siap siaga 24 jam.
1: Masalah bercocok tanam seperti begini, tahun 2002 tadi saya sudah bergabung dengan kelompok tani orang Jawa khususnya yang ada di Muara Indah.
2: Kita sudah melaksanakan pembangunan 3 ruang rehab dan 1 ruang admin rehab, pembangunan admin dan lab sudah dilaksanakan.
3: Dari puncak Eronogeba, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Stoli dengan Lintas Berita Pagi bersama saya Putra Zebua. Pokok-pokok berita hari ini, Polres Nias terus meningkatkan nilai kepercayaan publik dan akan melakukan sejumlah inovasi. Seluruh elemen masyarakat Nias Selatan diajak untuk terus mendukung tugas Polri dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Inilah Lintas Berita Pagi selengkapnya, Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Putra Zebua. Polres Nias terus meningkatkan nilai kepercayaan publik dan akan melakukan sejumlah inovasi. Indra Jaya Zenrate menyampaikan laporannya.
4: Kepolisian Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80 dengan mengusung semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Berbagai kegiatan digelar sebagai bentuk rasa syukur sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Kasih Humas Polres Nias, Aibda Aris Gule SH mengatakan, peringatan HUT Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus meningkatkan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat. Menurutnya, dukungan masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. Oleh karena itu, Polri terus membuka ruang komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak guna menjawab kebutuhan serta harapan masyarakat.
0: Kami terus maksimalkan contohnya seperti layanan call center 110 yang siap siaga 24 jam. Kemudian memperbaiki tata kelola pelayanan administrasi di kantor polisi agar tidak berbelit-belit. Kemudian kita mulai memperluas informasi melalui media sosial resmi agar warga lebih mudah mendapatkan kejelasannya. Jadi intinya kami berkeinginan agar warga tidak perlu susah payah, kamilah yang bergerak mendekat kepada mereka.
4: Sementara itu, salah seorang mahasiswi Unias, Asninda Nazara, menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja kepolisian yang selama ini hadir dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Ia berharap Polri semakin humanis dan responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta berani mengungkap sejumlah kasus yang masih belum terungkap.
5: Saya Asninda Nazara sebagai mahasiswa dari Unias berharap pihak Bayangkara dapat meningkatkan lagi rasa kepercayaan sehingga masyarakat dapat mempercayai bahwa pihak kepolisian dapat mengungkap kasus-kasus yang masih belum terungkap sampai saat ini.
4: Peringatan HUT Bayangkara ke-80 tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga refleksi bagi institusi kepolisian untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Indra Jajanrate melaporkan.
3: Suasana penuh keakraban mewarnai peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Mapolres Nias, Rabu 1 Juli 2026. Kodim 0213 Nias memberikan kejutan kepada jajaran Polres Nias sebagai bentuk apresiasi sekaligus mempererat sinergi antara TNI dan Polri. Kejutan dipimpin langsung Dandim 0213 Nias, Letkol Infantri Sampe T. Butar-Butar SIP bersama para perwira, staf, dan personel Kodim. Setelah mengikuti upacara Hari Bayangkara, rombongan memberikan ucapan selamat, memotong tumpeng, dan makan bersama dengan jajaran Polres Nias. Dandim 0213 Nias menyampaikan ucapan selamat Hari Bayangkara ke-80 kepada seluruh insan Bayangkara. Ia berharap Polri semakin profesional, semakin dicintai masyarakat, serta terus menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan rakyat. Menurut Dandim, kebersamaan yang terjalin antara TNI dan Polri merupakan modal penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga situasi di wilayah Kepulauan Nias tetap aman, damai, dan kondusif. Seluruh elemen masyarakat Nias Selatan diajak untuk terus mendukung tugas Polri dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Laporan Anoverly Sulu.
6: Momen peringatan HUT Bayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi Polri untuk memiliki komitmen dalam meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kualitas. Oleh karena itu diperlukan kerjasama dan dukungan dari semua pihak dalam mendorong Polri untuk mewujudkan komitmen tersebut. Hal itu ditegaskan Kapolres Nias Selatan AKBP Ferry Mulyana Sunaria SIKMH dalam sambutannya pada acara syukuran HUT Bayangkara ke-80 di Mapolres Nias Selatan Rabu 1 Juli 2026. Namun ia menilai keberhasilan Polri dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban tidak dapat dilakukan sendiri tanpa dukungan seluruh pemangku kepentingan serta partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu ia mengajak seluruh masyarakat Nias Selatan untuk terus mendukung tugas Polri dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat.
7: Pesan saya dan juga saya memohon untuk kita bersama-sama antara Polri, TNI, serta pemerintah Kabupaten Nias Selatan selalu bersinergitas. Pemerintah daerah dan sebagainya dalam menghadapi segala bentuk situasi dan kondisi yang berkembang pada saat ini.
6: Hal senada juga disampaikan Bupati Nias Selatan Sihiatulillah Ia pada kesempatan yang sama. Dalam sambutannya yang mengatakan kondisi yang aman, tentram, dan tertib menjadi fondasi utama bagi kelancaran pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan menjaga stabilitas keamanan tidak terlepas dari sinergi yang telah terjalin antara pemerintah daerah, TNI, Polri, Forkopimda, serta seluruh elemen masyarakat.
7: Sinergi yang telah terjadi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, Forkopimda, dan seluruh elemen masyarakat hendaknya terus dipelihara dan diperkuat. Sebagai tantangan yang kita hadapi hanya dapat diselesaikan melalui kolaborasi, semangat gotong royong, serta komitmen bersama untuk menjaga persatuan dan stabilitas daerah.
6: Bupati Nias Selatan juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, persaudaraan, serta menghormati hukum sebagai bagian dari upaya menciptakan daerah yang aman dan damai. Dukungan masyarakat terhadap tugas-tugas kepolisian juga dinilai menjadi faktor penting dalam mewujudkan Kabupaten Nias Selatan yang maju, aman, dan sejahtera. Menutup sambutannya, Bupati Nias Selatan menyampaikan rasa terima kasih atas pengabdian yang telah diberikan bagi masyarakat di kabupaten ini. Ia berharap Polri secara umum dan Polres Nias Selatan secara khusus semakin jaya dan terus meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang profesional, humanis, dan berintegritas. Anoverly Sulu melaporkan.
3: Selain gedung SMP Negeri 1 Sitelu Eri, Kabupaten Nias Utara juga dapat internet Starlink. Laporan Muni Eli Harefa.
8: Pembangunan infrastruktur di SMP Negeri 1 Sitelu Eri, Kabupaten Nias Utara dinyatakan rampung. Fasilitas baru yang bersumber dari pagudana APBN 2025 sebesar 1,7 miliar rupiah itu telah diresmikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepala SMP Negeri 1 Sitelu Eri Setiazi mengatakan dana tersebut termasuk untuk pengadaan mebel. Dana digunakan untuk merehabilitasi 3 ruang kelas, 1 ruang administrasi, serta membangun ruang admin dan laboratorium baru.
2: Kita sudah melaksanakan pembangunan 3 ruang rehab dan 1 ruang admin rehab, pembangunan admin dan lab sudah dilaksanakan, sudah diterima oleh kementerian dengan tidak ada kendala. Telah diresmikan oleh Bapak Tri, ditandai dengan penandatanganan prasasti.
8: Selain pembangunan fisik, sekolah juga menerima bantuan tambahan dari pemerintah pusat. Pertama, dana Starlink sebesar 25 juta rupiah untuk satu unit internet satelit dan tas sekolah bagi siswa. Setiazega menambahkan bantuan seragam ini tidak mencakup seluruh siswa SMP Negeri 1 Sitelu Eri, namun diberikan kepada siswa yang paling membutuhkan. Dalam arahan Menteri Pendidikan Abdul Muti saat berkunjung di SMP Negeri 1 Sitelu Eri menyampaikan agar pihak sekolah menjaga nama baik institusi serta terus mendidik generasi penerus agar menjadi lebih cerdas dan berkarakter lebih baik.
9: Ini menunjukkan komitmen pemerintah Bapak Presiden Prabowo sesuai dengan arahan beliau kepada kami untuk memberikan perhatian pendidikan di daerah-daerah 3T dan ini sudah kami lakukan pembangunannya, insya Allah juga nanti di daerah lain kami juga akan melakukan program-program di daerah 3T yang lainnya.
8: Menurutnya, revitalisasi SMP Negeri 1 Siteluri tidak berhenti sampai di sini. Pemerintah pusat akan tetap berupaya untuk membenahi seluruh sekolah-sekolah di Kabupaten Nias Utara. Dari Nias Utara, reporter Munyali Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: cukup alot. Sesuai jeda babak pertama, Kolonel Purnawirawan Hatunggal Siregar bersama para ketua umum KONI se-Kepulauan Nias turut dan melihat kondisi lapangan sepak bola Pelita Gunung Stoli yang sudah saatnya perlu dibenahi. Karena lapangan yang dibangun pada tahun 1970-an itu, meskipun pernah direhab beberapa kali oleh pemerintah daerah, namun belum maksimal. Ia mengatakan dirinya menerima aspirasi terkait lapangan Pelita itu dan akan menyampaikan keluhan fasilitas sarana olahraga itu kepada Diporasu. Semoga ada perhatian lebih nantinya. Sementara itu, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli, Yose Rizal Mendreva, berharap melalui kunjungan Ketua Umum KONI Sumatera Utara, maka tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan prestasi olahraga di Kota Gunung Sitoli, khususnya dalam hal sarana lapangan bola, dapat dibenahi, mengingat lapangan tersebut kurang layak baik ukuran maupun bangunannya. Kisah ini menceritakan perjalanan Pak Tani Sahrul Baiha mengelola lahan seluas 5 hektar. Ia membagi lahannya menjadi 2 area utama. Area pertama fokus pada pohon durian, area kedua fokus pada tanaman buah dan sayuran. Bapak Sahrul Baiha sukses menggabungkan tanaman jangka panjang dan jangka pendek ini. Hasil panen sayur memberinya uang harian. Hasil panen durian memberinya keuntungan besar saat musim panen tiba. Terangkum dalam wawancara bersama Ida Rahmi Telombanua.
1: Dengan Ustadz Syahrul Baiha, ini kan ada petani yang menanam semangka sekaligus durian gitu di satu lahan. Ini ceritanya gimana Ustadz?
2: Ini ceritanya dulu, memang kebun ini sudah lama dari bapak dulu. Jadi sudah beberapa tahun, mulai tahun 95, lahan ini kurang lebih ada 5 hektar. Sudah ditinggal begitu saja setelah orang tua pindah ke Kota Gunung Sitoli. Jadi kebetulan saya pada saat itu habis tamat SMP atau tamat aliyah, langsung menuju Pulau Jawa menimba ilmu. Jadi sehingganya mulai dari tahun 82 sampai dengan tahun 2001 baru pulang di Nias. Setelah balik lagi ke Nias, mengajar di aliyah negeri dengan di aliyah swasta NU. Tahun 2005 terjadi gempa, akhirnya anak-anak saya ungsikan ke Jawa. Jadi sehingganya ya terpaksa saya belajar untuk bercocok tanam komoditi hortikultura. Jadi setelah tahun 95, lahan ini, kebun ini yang 5 hektar ini nganggur. Akhirnya di dalam tanaman ada karet, ada mahoni saya tanam, ada durian, segala macam buah-buahan ada di dalam. Jadi kalau masalah bercocok tanam seperti begini, tahun 2002 tadi saya sudah bergabung dengan kelompok tani orang Jawa, khususnya yang ada di Muara Indah. Pertama sekali yang membuka lahan, yang memperkenalkan ke kita yang namanya komoditi hortikultura, termasuk semangka, melon, jagung manis, cabai, dan lain sebagainya. Jadi saya belajar di sana sampai dengan tahun 2014. Kebetulan hari itu kan saya juga sebagai ketua kelompok tani. Nah, tahun 2014 saya pindah di Islamic Center Olora. Saya buka lahan di situ lagi berupa cabai. Alhamdulillah berhasil saya di situ. Tahun 2005 kemarin saya kembali ke kebun. Setelah saya babat-babat rumput yang ada di sekitar ini, saya kembangkan. Akhirnya saya berniat untuk membuat komoditi hortikultura. Nah, di sela-sela tanaman komoditi hortikultura ini ada saya tanam pinang kurang lebih 2000. Nah, selain daripada pinang dan durian yang ada di dalam ini, saya buka lahan pertama semangka. Ini tenaga-tenaga manual. Jadi saya tanam semangka itu hanya 12 bedeng, menghasilkan buah semangka kurang lebih 2 ton setengah. Kemudian di sebelahnya saya tanam terong. Alhamdulillah umur 1 bulan setengah sudah mulai berbuah. Mungkin dalam minggu ini kita sudah mulai panen. Di sampingnya lagi ada yang namanya cabai rawit, kurang lebih ada 2000 batang. Kemudian di sebelahnya lagi ada jagung manis, alhamdulillah baru umur 2 minggu. Kemudian di sebelahnya ada yang namanya timun. Dan ini pun lahan ini saya jadikan contoh. Umpamanya kalau ada masyarakat kita, pintu terbuka untuk berkomunikasi dengan saya. Dalam arti, ayo kita kerjasama. Dan insya Allah bisa saya bantu. Baik penyakit, cara penanaman, penyemaian, memberikan lanjaran.

0: Nah, ini baru berjalan ini kurang lebih ada 6 bulan. 6 bulan. Jadi timun sudah mulai panen, terong dalam minggu ini sudah panen, kemudian semangka alhamdulillah sudah siap untuk disaji. Dan ini pun tidak banyak saya pakai yang namanya kimia, pupuk Koska, MPK, KCL. Dan ini pun lebih bagus, lebih manis dia daripada kalau kita pakai yang namanya pupuk.
1: Terkait dengan tantangan perawatan dan juga musimnya gitu, Ustaz, ya. Ini kan merawat buah yang karakternya berbeda begini antara durian dan terlebih lagi yang hortikultural ini lainnya itu kan, Ustaz, ya, mungkin jauh beda ya. Nah, ini begini susah tidak, Ustaz?
0: Ah, kalau pohon durian di kebun ini kurang lebih ada 200 batang. Jadi perawatannya itu kalau yang namanya tanaman ya seperti durian itu kan dia punya akar tunggal ke bawah. Jadi perawatannya itu kita pupuk dia, kita asap-asapin, makanya dia berhasil. Kemudian yang kedua, kenapa sih di bawah durian itu kok bisa hidup? Seharusnya kan harus transparan komoditi hortikultura ini. Nah, selain daripada kondisi tanah kita di sini yang namanya labil cuacanya, di situ saya melihat situasi pada saat penanaman tadi musimnya musim apa. Jadi saya perminta saya lihat mana kira-kira yang cocok, yang bagus cuacanya, yang bisa tak seperti kan semangka dengan apa ini timun nggak tahan hujan itu, seperti melon lagi nggak tahan hujan itu. Tapi yang membesarkan dia, yang memberikan pertumbuhan dengan dia kan air, lucu. Jadi saya manfaatkan sela-sela itu bagaimana cara ada nanti supaya variasi daripada tanaman itu perkembangannya, jadi ada musim panas dan ada musim hujan. Mengatasi masalah hama udah biasa, yang namanya udah hutan sekian berapa puluh tahun ini kan, hamanya hama tikus dulu terutama. Hama yang kedua seperti antrak, seperti apa kutu-kutu putih itu apa namanya itu kan. Gampang kan sekarang kan ada obat-obatan. Jadi tinggal penyesuaian, penyesuaiannya apa? Seperti contoh antrakol. Enggak boleh ditimun, enggak boleh disemangka, langsung keriting daunnya. Karena kimianya, kandungan daripada kimianya ini yang saya pelajari dulu. Seperti contoh apalagi yang namanya pada cabe, bensin kan bisa dipakai. Nah, kalau manual ataupun alami ada bumbu dapur banyak sama kita di sini. Seperti jahe, kunyit, ajinomoto, seperti daun-daun hijau ini, hijau-hijau ini saya fermentasikan, ini bumbu dapur. Seperti tungau putih itu atau kutu putih itu contohnya. Apa obatnya saya kasih? Air tembakau, air jahe, untuk menyuburkan daunnya supaya lebih hijau, supaya lebih segar. Itulah dia tadi, micin. Masako kalau bisa. Itulah kira-kira.
1: Mungkin ini bisa jadi pertanyaan yang paling penting sih untuk konsumen gitu, Ustaz.
0: Boleh.
1: Nah, tadi sempat tadi disampaikan, Ustaz, kalau misalnya untuk buah semangka itu ada cirinya yang kalau misalnya buahnya itu sudah matang ya, Ustaz?
0: Iya, ada cirinya kalau semangka. Semangka ada yang kita tanam itu ada tiga. Satu semangka kuning, ada semangka loreng yang namanya berbiji, yang berbiji, dan ada semangka non biji yang bulat dia, bulat. Kalau kita memanen semangka harus betul-betul sudah full tua, karena di semangka itu ada per. Bukti kalau memang semangka itu sudah tua betul, ada pernya nanti yang melilit. Nah, itu sudah kering. Berarti semangka itu walaupun daunnya masih segar, tapi semangka itu sudah layak dikonsumsi. Nah, itu. Biasanya kalau semangka begitu dipetik jangan langsung dimakan, karena zat asamnya itu masih ada. 2-3 hari ke depan setelah pasca panen baru dimakan. Baru manis dia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah semangka maupun melon, jagung manis juga, jangan dipetik pada masa musim hujan. Gak enak dia. Dingin, hambar, gak manis. Tapi kalau masa musim kemarau, 1-2 hari kena panas dia, manisnya minta ampun luar biasa. Nah, jadi kalau kita di sini, kita pilih mana yang lebih tua, mana yang bagus, mana yang ya istilahnya manis, nampak di situ. Itu kira-kira, Bu.
1: Oke, ilmu mahal ini sebenarnya, Ustaz, ya. Jadi makasih, Ustaz, sudah berbagi cerita, berbagi tips juga. Sukses terus untuk usaha kebunnya di sini, Ustaz.
0: Terima kasih, Ustaz. Ini contohnya durian apa ini?
2: Mengakhiri lintas berita pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Polres Nias terus meningkatkan nilai kepercayaan publik dan akan melakukan sejumlah inovasi. Seluruh elemen masyarakat Nias Selatan diajak untuk terus mendukung tugas Polri dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Pendengar, demikian lintas berita pagi Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Saya Putra Zebua mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Ya Ahobu.
3: Sekian lintas berita pagi.

0: saja Anda ikuti Lintas Berita Pagi dari Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Dan kini kembali bersama RRI Nia Selatan di acara selanjutnya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Informasi dan inspirasi. Pro 1,

Selamat pagi untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan, kanal informasi dan juga inspirasi di 93,1 MHz di pagi hari ini. Dan kami hadirkan informasi terkini untuk Anda di sela-sela lagu populer Indonesia di pagi hari ini. Di mana pendengar dikutip dari rri.co.id, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG menyampaikan perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia untuk edisi Kamis 2 Juli 2026. Perkirawan BMKG Miftah Ali mengatakan seperti dikutip di kanal YouTube BMKG, di Sumatera, Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang dan Pangkal Pinang hujan dengan intensitas ringan. Medan hujan dengan intensitas sedang. Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung udara kabur. Kemudian di Jawa, Serang hujan dengan intensitas ringan, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya berawan tebal. Untuk Bali dan Nusa Tenggara, pendengar Denpasar berawan, Mataram udara kabur, Kupang cerah berawan. Untuk Kalimantan, Pontianak dan Palangkaraya berawan, Banjarmasin berawan tebal, Samarinda hujan dengan intensitas ringan, Tanjung Selor hujan dengan intensitas sedang. Sulawesi, Mamuju hujan dengan intensitas sedang, Makassar, Kendari, Palu, dan Gorontalo berawan tebal. Manado cerah berawan. Untuk Maluku dan Papua, pendengar Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan, Ambon berawan tebal, Jayapura dan Merauke berawan. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk edisi Kamis 2 Juli 2020.

0: coba lihat HP aku ini 23 juta loh.
1: Wih, keren. Tapi kok kamu pesannya cuma air putih doang?
0: Hehehe, ya biasalah. Uangku udah habis buat beli HP.
1: Lah, HP-nya pro, hidupnya promo.
0: Gak apa-apalah. Yang penting kameranya bening.
1: Lah, fotonya bening, tapi masa depan blur.
0: Nanti kalau udah viral, kan bisa di-endorse.
1: Endorse apa, Ran? Endorse hutang maksudnya?
0: Halah, yang penting gaya dulu, isi belakangan.
1: Gengsi tinggi, dompet tipis, itu bukan gaya, itu derita. Beli barang sesuai kemampuan aja, bukan demi perhatian.

0: It's time to talk, time to learn, and time to grow together.
1: Welcome to Teacher Time.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Plus 1 Nia Selatan. So, listeners and viewers, this is your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's speak up. Let's move on.
0: Masih bersama kami di 93,1 MHz RRI Pro 1 Nia Selatan. Kami hadirkan informasi seputar Nia Selatan pagi hari ini, di mana pemerintah Kabupaten Nia Selatan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan kinerja Polres Nia Selatan dalam menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat. Tentu apresiasi tersebut ya disampaikan Bupati Nia Selatan yaitu Sehiatulelaia dalam momentum peringatan hari ulang tahun atau HUT Bayangkara ke-80 yang digelar di Mapolres Nia Selatan pada Rabu 1 Juli 2026 kemarin. Di mana pendengar, Bupati Sehiatulelaia mengatakan kondisi yang aman, tentram, dan tertib menjadi fondasi utama bagi kelancaran pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan bahwa keberhasilan menjaga stabilitas keamanan tidak terlepas dari sinergi yang telah terjalin antara pemerintah daerah, TNI, Polri, Forkopimda, serta seluruh elemen masyarakat. Tentu, ia juga mengajak seluruh masyarakat Nia Selatan untuk terus menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, persaudaraan, serta menghormati hukum sebagai bagian dari upaya menciptakan daerah yang aman dan juga damai. Nah, pendengar, dukungan masyarakat juga terhadap tugas-tugas Polri dinilai juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan Kabupaten Nia Selatan yang maju, aman, dan sejahtera. Jadi menutup sambutannya, Bupati Nia Selatan menyampaikan rasa terima kasih atas pengabdian yang telah diberikan bagi masyarakat di kabupaten ini. Ia berharap Polres Nia Selatan semakin jaya dan terus meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui pelayanan profesional, humanis, dan juga berintegrasi.

0: Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Selamat pagi untuk pendengar RRI Pro 1 di Selatan 93,1 MHz. Kita beralih ke informasi selanjutnya masih seputar Kabupaten Nia Selatan di mana pendengar Sekolah Tinggi Teologi Injil Rastamar atau Setia Nia Selatan menggelar wisuda ke-14 Selasa 30 Juni 2026 di Hall Devnas Teluk Dalam Nia Selatan. Sebanyak 98 sarjana yang terdiri dari 29 sarjana teologi dan 69 sarjana pendidikan Kristen di wisuda dan kesempatan tersebut. Dalam sambutannya Ketua Setia Nia Selatan, Dr. Sabaria ZGM PDK mengatakan dalam rangka mendukung misi pelayanan setia tahun 2030, Setia Nia Selatan telah mengambil bagian dengan mencetak 1.958 orang sarjana untuk diutus ke seluruh pelosok desa di Indonesia, baik di Pulau Nias maupun di suku terabaikan. Dan para lulusan Setia berkarya di gereja, sekolah, lembaga misi termasuk membuka lapangan kerja dan membangun sekolah TK, SDTK, SMPTK, SMTK, SMA swasta. Nah, pendengar, pada kesempatan tersebut ia juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung keberadaan Setia Nias Selatan, diantaranya Pendeta Song Kwang Oke dan misionaris asal Korea Selatan yang merupakan donatur tetap dan Dr. Cornelius Rono Wijoyo selaku pengawas setia se-Indonesia. Demikian informasi ini dan juga mengakhiri informasi terkini untuk pendengar di pagi hari ini dan juga sembari menantikan menjelang Piala Dunia tahun 2026 ini, yaitu Pesta Bola Piala Dunia 2026 di pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita akan sesaat lagi bergabung untuk menantikan pertandingan berlangsungnya di edisi Kamis 2 Juli 2026 di pukul 7 waktu Indonesia Barat, yaitu juara grup D 1D versus peringkat 3 grup B, E, F, I, J. Dan tentunya saat ini nanti di pukul 7 waktu Indonesia Barat, ya, kita akan menyaksikan nantinya pertandingan sepak bola dunia yaitu Amerika Serikat versus Bosnia sesaat lagi setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nia Selatan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Piala Dunia yaitu 94 dan 2026, Amerika terbilang sukses sebagai penyelenggara atau tuan rumah, namun tidak demikian halnya dengan prestasi mereka di lapangan hijau. Nah, pada kesempatan kali ini pelatih Amerika yaitu Mauricio Pochettino telah menurunkan sejumlah pemainnya untuk pertandingan pagi hari ini. Di barisan pertahanan ada Chris Richard, kemudian Tim Rim dan juga Alex Freeman yang nanti akan bersama dengan penjaga gawang Matt Fries mengawal pertahanan dari Timnas Amerika. Kemudian untuk sektor gelandang ada Weston McKennie, Tyler Adams dan juga Martin Tillman bersama dengan dua pemain sayap yaitu Sergi Nodes dan juga Anthony Robinson. Sementara di sektor striker ada penyerang AC Milan Christian Pulisic dan juga penyerang dari AS Monaco Valerian Balogun. Sementara di sektor, maksud kami di kubu Bosnia Herzegovina, saat ini kick off sudah dilakukan oleh Bosnia dan pertandingan akan segera dilanjutkan oleh rekan kami Bung Erik Hamzah. Silakan Bung Erik.
2: Ya, baik, terima kasih Rosian Anwar dan saudara pendengar. Kick off babak pertama antara Amerika Serikat menghadapi Bosnia Herzegovina baru saja dimulai dan saat ini terjadi serangan sudut bagi Bosnia dari sisi sebelah kanan dari gawang Amerika Serikat. Kita nantikan saudara pendengar siapakah yang akan melakukan tendangan. Nampaknya Sead Kolasik. Masih kita nantikan sementara. Ada 4 hingga 5 pemain Bosnia yang sudah berada dalam kotak penalti Amerika Serikat. Sudah lakukan melambung datangnya bola. Dihalau saja tadi oleh Christian Pulisic. Namun lagi-lagi saudara pendengar, bola jatuh di kaki para pemain Bosnia. Saat ini pemain dengan nomor punggung 7 langsung melakukan pengamanan. Bola langsung ditendang ke belakang untuk mengamankan area pertahanan mereka pada kiper Nikola Vasil. Tendang ke depan tadi maksudnya kepada Edin Dzeko, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Langsung lempar saja ke belakang kepada kiper Matt Fries, umpan ke depan kepada Chris Richard, masih mencari rekannya Chris Richard. Lebar ke sisi sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat, umpan lambung ke depan namun berhasil tadi dihalau oleh pemain dari Bosnia. Namun lagi-lagi saudara pendengar, Amerika Serikat berhasil mencuri bola. Kali ini di lapangan tengah ada Tyler Adam, lebar ke sisi sebelah kanan. Di sana ada pemain dengan nomor punggung 2 masih berusaha mengotak-atik bola di dalam kotak penalti Bosnia. Dibuang saja bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Langsung lakukan Alex Freeman ke belakang kepada Chris Richard, umpan ke belakang kepada Tim Ream.